0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
2: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula dia buat cakap hampa dah buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula bercakap tu, mereka kata dah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Polis FM.
3: Lina, hang ada kerja tak pagi ni?
4: Tak ada kerja apa? Awak yang hang tanya.
3: Doklah, kalau hang tak ada kerja apa, aku ingat nak ajak hang teman aku pergi pekan sat. Saja jalan-jalan.
4: Apa hang kata? Saja jalan-jalan?
3: Ish, minta maaf lah Nani. Dalam keadaan cuaca panas lah ni, ya aku tak sanggup lah. Baik aku buka orang rumah, lagi bagus. Eleh, hang ni macam tak beso pula. Mentah-mentah lah hang tu putih, takut hitam lah tu.
4: Bukan macam tu Nani, tapi kita kena waspada lah ni, takut kena strok haba.
1: Kini cuaca panas dan kering, ambil langkah-langkah penjagaan kesihatan. Lebihkan masa berada dalam rumah, setahatkan aktiviti luar. Pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pancaran haba terus ke badan. Tidak duduk dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Gunakan kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar, serta banyakkan minum air kosong. Pesanan ikhlas daripada Perdis FM.
5: Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu, anda perlukan. Tak salah nak membeli tu, cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya Ryan di Perlis FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepemimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat jam 11.15 minit pagi. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, ada
3: vibe. Vibe Gen Z. Hai Gen Z, setiap orang ada kelebihan tersendiri. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Sukan, seni, akademik atau kemahiran, terokailah minatmu hari ini kerana kesitulah permulanya kejayaan pada masa depan. Saya, Mama Alif Omar, MC Cilik UPSS Negeri Perlis. Jom teruskan bersama Vibe Gen Z Ada Vibe bersama Perlis FM. Vibe Gen Z.
4: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
5: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
6: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang di

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam

0: perpunyat som bilat.
1: Ya, Flis FM, geng, 8.29 minit pagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat pagi-pagi. Tengah nak buat apa tu? Hari ni, hari Ahad ya, hujung-hujung minggu yang bersera. Dan di kesempatan ini juga kami di Flis FM mengucapkan selamat menyambut Hari Keamatan lah. Ini merayakan kesyukuran dan juga warisan budaya. Hari Keamatan ni juga dikenali sebagai Pesta Menuai ya. Ini merupakan perayaan tahunan lah yang diraihkan oleh masyarakat Kadazan Dusun dan etnik lainlah di Sabah. Dan ia adalah diadakan pada setiap akhir bulan Mei, khususnya pada 30 dan 31 Mei lah. Ini sebagai tanda kesyukuran atas hasil tuaian yang melimpah. Asal-usulnya Hari Keamatan ini berakar dari kepercayaan tradisional masyarakat Kadazan Dusun terhadap semangat padi, dikenali sebagai Bambayaron. Dan perayaan ini bukan saja menzahirkan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil tuaian, malah memperkukuhkan nilai-nilai kebersamaan, perpaduan dan penghargaan terhadap warisan nenek moyang. Antara acara pentinglah dalam keamatan ni ialah termasuk Magavau, iaitu upacara tradisional memanggil semangat padi, pertandingan unduk ngadau Ratu Cantik. Ini berasaskan kisah legenda lah Huminodun, persembahan kebudayaan suka tradisional tarian Sumazau hidangan makanan tempatan seperti Ahinava dan juga Tapai. Keamatan ini bukan sahaja perayaan keagamaan atau budaya, tapi juga simbol perpaduan masyarakat pelbagai kaum lah di Sabah. Dan ia menarik kehadiran ramai pelawat tempatan dan antarabangsa yang inginlah sama-sama merasai keunikan tradisi dan juga keramahan rakyat Sabah. Jadi Hari Keamatan ini adalah satu perayaan yang penting yang menyatupadukan rakyat melalui penghargaan terhadap alam, budaya dan juga sejarah, dan terus menjadi platform penting dalam mengekalkan identiti nilai murni masyarakat tempatan. Jadi kami di Plus FM mengucapkan selamat Hari Keamatan untuk anda semua. Alright, 102.9 MHz Plus FM ya.

pertemuan era Fazira. Saya dah kongsikan dengan anda lah. Kejap lagi jam 9.15 pagi anda akan bersama dengan saya lah dalam rancangan Medic Radio. Dan hari ini kita akan bersama dengan Dr. Izwana Hamzah, pakar perubatan kesihatan awam Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, yang akan bersama dengan anda 9.15 pagi nanti. InsyaAllah kita akan langsung menerusi Facebook Perlis FM dan juga page Medic Radio. Anda boleh tonton kat sana, boleh dengarkan secara online di RTM Klik, frekuensi kita 102.9 MHz, boleh dengarkan di mana-mana saja. Tajuknya ialah berkenaan dengan Raya Korban Dah Berlalu, Jom Reset Kesihatan Kita. Itu dia cara-cara dan insyaAllah bersama dengan Dr. Izwana Hamzah nanti 9.15 pagi. Dan alang-alang kita nak kongsikan tajuk ni, saya nak kongsi jugalah berkenaan dengan info kesihatan, berkenaan dengan nikmati hidangan tanpa abai kesihatan. Ini setiap kalilah kan Hari Raya Adi Adha bergema, suasana seluruh negara berubah meriah, masjid, surau sibuk dengan aktiviti penyembelihan. Kawasan kampung pula semangat gotong royong melapar daging menjadi pemandangan biasalah untuk Hari Raya Aidiladha ni. Bagi kita rakyat Malaysia ni, Raya Korban ni bukan sekadar ibadah tapi juga masa untuk pesta makan daging. Betul tak? Sebut saja menu apa? Tulang meletup, gulai kawah pekat, sate, rendang daging, daging bakar rimau menangis. Ini membangkitkan selera tau. Dalam kita dah berseronok lah menikmati hidangan ni, ada satu kerisauan yang sering timbul lah. Tak tinggi kolesterol ke? Makan daging banyak-banyak ni tak naik ke darah tinggi lepas makan gulai kawah ni kan? Daging korban itu sendiri bukanlah musuh sebenarnya. Ia adalah sumber protein yang sangat bermutu. Dan masalahnya ialah apabila kita hilang kawalan, cara kita memasak yang mungkin kurang tepat kan? Ini yang saya nak kongsikan dengan anda. Kejap lagi kita akan bersama dengan Dr. Izwana juga. Kita jangan terus melabel tau daging lembu, daging kambing ni sebagai punca penyakit. Sebenarnya daging merah ni kaya dengan protein, zat besi, vitamin B12, mineral penting. Zat besi ni dalam daging merah lebih mudah diserap tau oleh badan anda berbanding dengan sumber tumbuhan. Sangat pentinglah untuk membentukkan sel darah merah dan juga mencegah anemia, iaitu kurang darah, terutamanya bagi kanak-kanak dan juga warga emas lah. Dan menurut pakar pemakanan, protein membantu membaiki tisu badan dan memberi tenaga kepada anda. Jadi tak salah nak makan daging korban ni, malah ia sangat baik untuk nutrisi keluarga asalkan kita tahu hadnya, geng. Masalah mula timbul bila keluar daging ni berlarutan daripada sarapan sampai ke lewat tengah malam duk makan daging tu je kan. Hari-hari pula tu kan. Cuba kita imbas baliklah rutin makanan apa yang kita makan pada Hari Raya Korban ni. Pagi makan nasi goreng daging, tengah hari makan gulai kawah, petang makan daging cicah, daging bakar lah kan, cicah air asam, balam bakar sate. Tempoh 2-3 hari saja badan kita dijamu dengan lemak tepu dan juga kolesterol yang sangat luar biasa lah banyaknya kan. Jadi anda kena ambil perhatian lah penyakit berjangkit ni, NCD, kencing manis, darah tinggi, ini pembunuh senyap tau di Malaysia. Tinjauan kesihatan mobiliti kebangsaan dia menunjukkan kadar obesiti kita antara tertinggi lah di Asia Tenggara. Jadi macam mana kita nak makan daging korban tapi tetap nak sihat ni? Bukan berhenti makan tapi dengan kesederhanaan. Pilih bahagian yang kurang lemak. Semasa melampah atau membagikan daging tu, asingkan bahagian lemak yang putih tu. Pilih bahagian yang daging yang pejal lah. Ini penting lah. Nanti lah kita akan bersama dengan doktor. Kan apa ceritanya? Reset badan kita. Kejap lagi tau, tunggu Please FM.

Oke, ini talaran lagi Cika. Lagu ni ada dalam 10 lagu vibe terbaik Plays FM setiap hari Sabtu 9.15 minit pagi. Ya, yeah. 8.42 minit pagi. Terima kasih kepada Kak Wah. Hai Kak Wah. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi. Hari ni nak beli nasi lemak lah kata. Jemur makan daging. Okey Kak Wah, terima kasih Kak Wah. Dengarkan 102.9 BGS. Dan juga sahabat saya ni yang sedang dengarkan juga melalui Mangajah. Hai Mangajah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi katanya. Terima kasih Amin di atas doa yang dilampirkan kepada chat pagi ni. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Mak Ngajar dan juga sahabat saya Hazli Sanjuredi. Hai, selamat pagi-pagi juga. Alhamdulillah, masih lagi sihat pagi ni. Alhamdulillah. Zainuddin Bukhari, selamat pagi-pagi. Semoga diberikan keberkatan dalam hidup. Tak ada kat daging pelik ni. Tak tahu duduk tampan awak tu ni kan. Tengah jalan-jalan lah tu. Bersama dengan family. Ada yang tak memandu waktu ni, berhati-hati jalan raya. Kalau anda tengok dalam suat khabar hari ni, banyak sebenarnya antara kemalangan jalan raya lah kan. Jadi hati-hati jalan raya. Yang penting tu penggunaan telefon bimbit anda lah. Kita faham lah dalam keadaan law ni. Kita ya macam-macam lah orang hantar kan, jemput kenduri bagai apa semua. Sentiasa berhati-hatilah ketika anda mandu. Letak dulu telefon bimbit anda sebelah. Lepas tu sambung balik. Nak cakap telefon ke apakah, berhenti dulu set, lepas tu sambung balik. Tu dia cara-cara dia.

insomnia, masalah tekanan perasaan dan kemurungan. Jadi sudah-sudahlah kan, kita ni kan manusia. Kita maafkanlah semua orang. Mudah-mudahan ada jalan keluar, no? Okey, salam dari UAM, Padu Versatile Semasa.

Polis FM hampir ke pukul 9 pagi, geng. 9 pagi nanti anda akan dapat ikuti utama 9 pagi dan sekembalinya nanti kita akan bersama dengan rancangan Medic Radio, insyaAllah. Dan ingatkan anda juga, ya, hari ini dah 31 Mei 2026, hari terakhir lah untuk anda membuat permohonan kemasukan murid ke prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia ni bagi kalender akademik sesi 2027, dan permohonan murid ke prasekolah KPM, bagi kalender akademik sesi 2027 ni dibuka hari itulah, mulai 2 Mac sehingga ke hari ini, hari terakhir lah 31 Mei 2026. Anda boleh buat lagi permohonan hari ini, hari terakhir, masih lagi boleh buat permohonan atas talian lah, di iprasekolah.moe.gov.my. Anda perlu menghantar dokumen, maklumat lengkap dikemukakan di sekolah yang anda pohon lah sewat-lewatnya pada hari inilah 31 Mei 2026. Antara syaratnya, kanak-kanak warga negara Malaysia lahir pada 2 Januari 2021 sampai 31 Disember 2023 sahaja. Nak ingatkan anda lah, kot-kot terlupa sikit kan, kalau dengan ayah ni, selesaikan yang itu siap-siap. Itu dia cara-cara dia.

Okey, ini merayu angan Siti Nordiana. Geng, mampir ke pukul 9 pagi. 9 pagi nanti berita utama 9 pagi akan ke udara. Kemudian kembali semula, okey? Tunggu.

0: Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Usaha merancangkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis berskala global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara yang menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas sebatu nisab. Itu tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata pengumuman Perdana Menteri mengenai kenaikan pembayaran geran khas interim kepada 1.5 bilion ringgit berbanding 600 juta ringgit membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani tuntutan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Peningkatan secara konsisten itu membuktikan suara dan tuntutan rakyat Sabah bukan sahaja didengari, malah diberikan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi pintu ekspor baru di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara Semenanjung.
3: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Malaysian import ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony Lok memaklumkan kerajaan sedang meneliti keadaan berkesan termasuk penggunaan teknologi pemantauan bagi menangani kes kecurian kabel landasan kereta api yang semakin berleluasa. Kementerian Pengangkutan sedang melihat penggunaan teknologi itu bagi mengesan dan mencegah kecurian kabel daripada terus berulang, memandangkan kes itu merupakan masalah besar kepada perkhidmatan kereta api khususnya di sebelah utara. Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Sementara itu, rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama. Sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai. Namun aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia.
4: Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung.
5: Kalau boleh hiking beramai-ramailah, jangan satu orang. And then ikut itu arahan jalan. Jangan jalan yang tak ada orang punya jalan. Jangan buat jalan sendiri. Jalan yang itu yang sudah ada orang jalan penyalah. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu.
4: Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi. Semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan. Kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib, bukan pilihan.
6: Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena persediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangkaan. Sebagai seorang pendaki perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas.
4: Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelamat menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa.
6: Kadang-kadang kita dah berada, penyelamat dah berada di kawasan itu, tapi mungkin terhalang oleh sebab disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam, sedikit lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan mistik. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nakkan kejayaan. Tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah.
4: Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan dalam memburu pengalaman dan puncak impian. Keselamatan mesti sentiasa diutamakan.
7: Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.
0: Luar negara, India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu BrahMos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu BrahMos secara bersama dengan Rusia. Kanada dan China berikrar untuk memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Kedua-dua pemimpin turut sepakat mempertahankan sistem perdagangan bebas global. Sukan perlombaan Moto Grand Prix Itali, penombor muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam seti kelayakan kategori Moto3 di Litar Mugello, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama perlombaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Terdahulu dalam aksi kelas perdana MotoGP, penombor pasukan Trackhouse Raul Fernandez meraih kemenangan sulung dalam perlombaan pecut mengatasi pencabar terdekat Josh Martin dari Aprilia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Li, tadi aku buang air kecil. Kecil aku bercampur dengan nanah.
1: Sakitlah.
2: Aku rasa kau ada masalah. Kenapa tak pergi klinik?
1: Aku malulah.
2: Apa nak malu? Maklumat peribadi dirahsiakan.
1: Aku mana ada duit?
2: Alah, jangan risau. Rawatan tu percuma.
1: Tu dah bagus. Dekat mana?
2: Di Klinik Kesihatan Kerajaan.
3: Kunjungi Klinik Kesihatan Kerajaan untuk mendapatkan rawatan jika terdapat tanda-tanda berikut. Keluar cecair yang tidak normal dari alat kelamin. Sakit ketika membuang air kecil. Kudis di alat kelamin. Pesanan dari Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri. Sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
5: Julia, tahu tak anak si Maria masuk hospital?
6: Lah, kenapa?
5: Denggi.
6: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
5: Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya.
6: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
5: Okey, sekarang juga saya buat.
6: Jangan lupa, buat sekarang. Mesej Ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: tahu masalah kesihatan anda, info berkaitan kesihatan, dengarkan dalam Medic Radio setiap Ahad 9.15 minit pagi hanya di Perlis FM. Orang yang kita kembali semula ke Perlis FM, macam biasalah 9.15 minit pagi ada kembali bersama dengan saya di konti Perlis FM ni, Joe kat sini, dan saya tak berseorangan lah . Saya bersama dengan Dr. Izwana Hamzah, pakar perubatan kesihatan awam unit kawalan penyakit tidak berjangkit Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, dan kita nak kongsikan berkenaan dengan tajuk yang penting ni, Raya Kurban dah berlalu. Jom reset kesihatan kita. Assalamualaikum Doktor, selamat datang ke Perlis FM. Doktor pun baru apa ni, balik daripada cuti .
1: Baru sampai malam tadi.
0: Baru balik daripada cuti, baru sampai malam tadi. Tapi itulah, suara doktor bunyi macam duduk kat Terengganu pula. Okey doktor, sihat doktor . Kita nak kongsikan tajuk kita lah berkenaan dengan kita menyambut Hari Raya Adi Adha ni. Macam biasalah doktor bila menyambut Hari Raya Adi Adha ni, kita makan pun cara raya.
1: Ya, betul.
0: Kan? Tapi, dalam kita menyambut perayaan Hari Raya Adi Adha ni, macam biasa ada daging-daging, kan? Bagai daging lah paling banyak, Dr.
1: Ya, sungguh.
0: Dengan semangat gotong royong sebagainya, dan kita kena jaga juga kesihatan kita.
1: Betul.
0: Terutamanya anda yang suka sangat makan sup meletup ni.
1: Kan,
0: gulai kawah lah, daging rendang lah, daging bakar, rimau menangis, bagai apa semua, dah sampai masa untuk kita reset balik kesihatan kita. Okey doktor, yang pertamanya saya tanya ke doktor, kenapa doktor pilih tajuk ni pagi ni?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar Perlis FM dan di mana sahaja anda berada. Saya rasa kita kali ni kita bersyukur dan sangat bertuah kerana cuti kita agak panjang.
0: Betul. Panjang sangat doktor.
1: Betul. Selalunya dulu kalau hari ni saya dah balik, esok kerja tegur lah. Tapi ni macam ada 3 hari lagi untuk berehat dan reset lah sebenarnya. Sama cakap daripada yang pendengar tuan-tuan perempuan semua . Kenapa saya pilih tajuk ni? Sebab satu, sebab bila saya tengok cuti yang sangat panjang, kita akan ada tendensi untuk lupa bahawa kesihatan tu perlu selari dengan apa yang kita telah buat sebelum ni. Kita selalu kalau kita ambil masa bila makan, kadang-kadang bila kita ada berjumpa dengan kawan-kawan, tempoh hari saya pernah bercakap mengenai fungsi-fungsi makanan, makan kita sebagai secara sosial, makan untuk mengisi kehendak, untuk dari segi kesihatan mental, dan juga untuk kita bersosial. Jadi apabila raya, dia lebih kepada untuk kita bersosial selalunya. Dan apabila kita makan bersosial ni, kita selalu lupa. Dari segi kuantiti, dari segi makanan yang nak diambil. Dan kali ni apabila kita cuti panjang, potensi untuk kita lupa bahawa kita perlu jaga makan tu lebih lama, dan juga risikonya lebih tinggi, terutama sekiranya kita ada penyakit-penyakit lah. Lepas tu yang kita ambil tajuk ni, tajuk ni adalah untuk kita mengingatkan bahawa kita boleh menyambut hari raya.
0: Betul.
1: Ya, kita boleh makan, tapi dia ada cara-cara dia. Saya rasa tidak terlambat untuk kita beringat. Dan bagi kita yang agak-agak dah 3-4 hari ni macam terlebih setiap hari, mungkin sebelum-sebelum ni mungkin terlebih sehari ataupun sekali makan, tapi kali ni mungkin dah 4 hari dah terlebih dari
0: doktor,
1: segi kuantiti
0: pagi makan daging sagi tak sampai tengah hari, makan pula,
1: kena mula beringat. Jadi mungkin ada juga yang berasa dah ketat sikit.
0: Macam
1: je ni berat pun rasa macam dah mungkin dah mula menimbang tu, mungkin rasa dah naik. Jadi yang tu kita perlu reset.
0: Okay, itu yang dimasukkan dengan reset kesihatan lah. Doktor, ada yang kata makan daging ni sebenarnya tak baik untuk kesihatan. Dan ada juga yang kata jangan terus melabel makan daging ni, daging lembu ke daging kambing ni, sebagai punca penyakit. Dan ada juga sebenarnya
2: yang kata daging merah ni kaya dengan protein, zat besi, vitamin B12, mineral yang penting-penting ni kan, apa ni, lebih mudah diserap badan daripada sumber tumbuhan. Jadi kenapa yang dikatakan apa ni, makan daging ni tak baik untuk kesihatan? Macam mana cerita doktor?
1: Kembali kepada tajuk kita kan, Ahli Fitri kan, dan kita akan banyak daging ni, sama ada kita beli dan selalunya kita dapat lah, ataupun yang hasil kita melakukan apa tu, ibadah korban Jadi pertamanya daging Saya cakap pasal daging, yang ini sebenarnya bukan musuh kita. Daging bukan musuh kita. Yang jemaah dia musuh kita, tu cara kita sediakan makanan.
2: Betul.
1: Dan banyak mana kuantiti yang kita makan. Daging sebagaimana makanan lain dia memang ada banyak zat-zat yang ada di dalamnya, zat besi, vitamin apa tu, B complex dan berbagai lagi nutrients yang ada. Daging adalah sumber protein yang sangat baik. Dan masa bulan masa sambut hari raya haji ni, kita akan banyak daging. Dan ini adalah sumber protein yang baik sebenarnya, terutama bagi mereka yang kurang darah merah ataupun hemoglobin ataupun zat besi, yang itu sangat-sangat penting untuk sebagai menggantikan zat-zat besi yang kurang. Tapi bila kurang tu, kita terlebih makan pun tak boleh juga. Okey, kuantiti daging yang perlu kita makan tu boleh dilihat lah. Memang macam tadilah kita kata, bangun pagi kita tengok, ada daging. Daging semalam makan lagi dengan nasi putih. Lepas tu nanti tengah hari cara kita masak, buat sup dengan penuh lemak. Kadang kita buat gulai. Kemudian kita panggang. Dan kita panggang tu pun bukan panggang kosong. Kita letak garam, kita letak perencah-perencah lain tambahan.
2: Perisa.
1: Perisa untuk bagi dia sedap. Padahal daging tu sendiri dah sedap dah. Sebab dia daging segar. Jadi itulah menjadi musuh kita sebenarnya. Bukan daging tu. Jadi kalau kita biarkan dan kita teruskan, habis, sebab tu saya kata tadi, cuti kita ni panjang. Dan panjang tu kita kena beringat. Sebab lepas dari daging korban, kenduri pula. Ini 3 hari, 4 hari ni bersambung-sambung kenduri.
2: Dalam kita duk raya pun ada kenduri. Betul tak, doktor? Orang tu panggil, orang ni panggil daging yang sama.
1: Daging yang sama. Kenduri-kenduri pula jamuan makan ataupun kenduri kahwin, kenduri akikah. Itu memang banyak pada musim cuti dan perayaan ni. Jadi itu yang kita kena reset dah. Okey, andainya kita dah makan banyak dah hari tu. Sekarang ni kalau bila kita kenduri, dan kita nak buat apa? Bila kita pergi kenduri tu, daging juga lagi.
2: Daging juga.
1: Sekarang macam apa pilihan kita? Yang itu kita kena riset diri kita sebelum kita pergi. Kita ingatkan, oh, aku dah makan banyak dah. Hari pertama, hari raya, hari tu hari Rabu. Hari kedua, hari raya, sembelih pula, hari Khamis. Hari Jumaat pun makan lagi. Dah 3 hari dah makan daging berturut-turut. Jadi itu kita kena riset makanan kita. Pertama, riset kita adalah makanan kita. Pilihan kita lepas ni, start mulai hari ni, hari Ahad, kita tak boleh makan daging dah. Makan mana lain pula? Sayur-sayuran, buah-buahan pula. Dan kita makan tu nasi kan? Nasi tu juga bila kita dah makan benda-benda sedap ni, kita terbih sikit kan? So kita kena kembali kepada kuantiti nasi yang kita sepatutnya ambil. Iaitu kalau kita, yang kita ajar adalah pinggan suku-suku separuh. Suku tu je lah nasi. Dari makanan yang kita ambil tu. Macam tu.
2: Itu dia cara-cara dia lah kan. Makan tak salah, yang salah kita. Kan, sebab kita sebenarnya kita tahu, doktor, diri kita ni macam mana.
1: Kita tahu.
2: Kan, mungkin mungkin sebagian daripada anda yang mungkin ada penyakit kronik, darah tinggi. Darah tinggi ni kena jaga lah, doktor, terutamanya musim-musim ni, yang mengalami jantung, darah tinggi, sebagainya, kencing manis, semua ni, kadang-kadang bukan sebab makan je, minum pun sama.
1: Minum tu lah dia, sebab bila kita dalam keadaan jamuan dan kita ramai, kita akan ada tendensi untuk minum selain daripada air kosong.
2: Tama-tama iaitu, keadaan hangat ni,
1: dalam ada ais wajib,
2: ada ais
1: beli.
2: Manis pula tu.
1: Jadi yang itu kena ingat lah. Tak apalah, yang dah lepas 4 hari, yang ke depan ni lagi 3 hari. Ahad, Isnin, Selasa, 3 hari untuk Perlis lah. Yang itu kita beringat lah. Kalau kita masih ada kenduri-kenduri, bila kita pergi tu, pertama kita kena reset makanan. Makanan dan minuman yang kita ambil. Kita kena dah kembali kepada yang kita amalkan sebelum ni, iaitu minum air kosong, makankan sayur, buah-buahan semula.
2: Jangan yalah, hari pertama tu daging, hari kedua daging, sebab daging banyak kan, bahaya sebenarnya. Tapi kalau kita berpada-pada tu kira okey lagi lah doktor,
1: kalau betul tak? Kalau kita berpada-pada tapi setiap hari makan daging pun kena berhenti dah lah sekarang. Sebab dia sepatutnya sikit sajalah kita makan.
2: Ya, risau doktor, sebab di musim perayaan hari raya Aidil Adha ni makanan tu sentiasa ada. Dia tak sama macam hari-hari lain lah kan. Bangun pagi je ada.
1: Betul.
2: Kan, daging rendang. Sagi daging masak hitam. Pi rumah adik-adik kita pula-pula daging kunyit kan. Dia semua berasaskan daging. Yang ini kena jaga-jaga lah kan. Kalau sup-sup daging tu tak apa ke doktor?
1: Sup tu tengok cara kita masak pula. Kalau kita tumis dulu semua tu, dah tambah minyak pula. Lepas tu bahagian daging yang kita ambil itu pun ada yang berlemak-lemak kan.
2: Sebab sup ni banyak lemak kan.
1: Jadi kena tengok cara masak. Kalau macam masak singkang ke ataupun yang kosong, yang itu sihat lah. Tapi kalau kita tambah dengan minyak-minyak dan ambil bahagian-bahagian lemak untuk jadikan sup, dan dia memberi kalori dan kolesterol yang tinggi untuk makanan kita pada hari itu. Jadi lepas tu kena kawal lah. Dia bukan kata kita tak boleh makan, tapi kita boleh makan.
2: Kawalan tu kena ada.
1: Dari segi apa yang nak dikawal, iaitu kalau hari ni dah ambil, esok jangan ambil lah. Dosa jangan ambil. Tapi kalau dah tak ambil sampai 3 hari tu, kena berhenti terus.
2: Betul.
1: Dia ada
2: ada tanda-tanda dia lah doktor. Betul tak? Kalau kita dah makan daging berlebihan ni, mungkin ada tanda-tanda dia sakit kepala ke. Untuk kita tahu, doktor.
1: Betul. Tapi ada juga penyakit darah tinggi ni. Kalau kita tengok yang sakit kepala lah tadi sebut. Dia bukan semua orang rasa. Dan selalu kita panggil dia silent killer lah. Sebab tu yang kita tahu-tahu-tahu dah jadi stroke. Tekanan darah tinggi sampai 200 lebih kan. Jadi dia mungkin dah ramai antara kita yang tak ada tanda pun. So tekanan darah tu memang kena periksa. Kalau yang memang dah ada penyakit darah tinggi, lagilah kena kawal. Setengah orang berhenti ubat terus kan, takut kan. Lagilah tak boleh.
2: Tapi ada yang kata, doktor, tak apa makan daging, tak ada hal pasal saya makan ubat. Ubat saya sebelum makan, saya makan, lepas tu saya makan daging. Lepas makan daging, saya makan ubat pula. Tak ada masalah, dia kata.
1: Itulah, dia salah konsep. Tu pun susah juga kan. Dia kan kadang sebenarnya, kenapa dia cakap macam tu? Sebab dia tahu benda tu salah. So dia nak bagi tahu dia buat betul kan? Bagi sedap hati. Dia tahu benda tu salah, sebab tu dia cakap macam tu. Kalau dia tahu, dia tak tahu benda tu salah, dia diam ya. Jadi bila dia tahu benda tu salah, dia nak bagi sedap hati, sebab dia nak makan juga. Jadi macam ni lah. Kalau dah termakan banyak tu, berhenti dulu. Berhenti dulu. Kalau kita pergi kenduri-kenduri tu pun, kita sebenarnya pergi kenduri sebab apa? Bukan sebab nak makan sebenarnya. Kita lebih untuk meraihkan jemputan orang dan bersosial. Jadi yang itu kita boleh kawal. Kalau dihidangkan semua daging, kita ambil lah kuantiti yang sangat sedikit. Kita dah makan dah 3 hari, 4 hari dah kita makan daging hari-hari. Jadi kemudian kurangkan kalau dia dalam keadaan makanan yang berkuah. Jangan ambil kuah tu, ambil kosong. Memanglah pada waktu tu kita rasa macam tak sedap je, daging kenduri nak makan banyak kan. Ingatlah, kena selalu ingat kepada diri sendiri, kita dah makan 4 hari sedap lah.
2: Betul.
1: Takkanlah 3 hari ni tak boleh nak kawal makan.
2: Jangan, ingat tu. Maksudnya jangan nak cakap susah lah doktor pakai ni kan. Dia pasal tiap hari benda sedap. Daging ni sedap.
1: Memang.
2: Kan, sebab masakan dia pun kalau kita tengok saja tak makan pun menangis-nangis tengok daging. Kan, daging rendang.
1: Dia sedap tu dekat mana?
2: Kat
1: mulut bila dia masuk dalam perut tu, kemudian akan mula jadi masalah kepada badan.
2: Betul.
1: Kalau berlebihan. Dia ingat yang kat mulut tu. So yang tu kena kawal. Yang dekat mulut tu dulu. Jadi apa yang kita selalu nasihat kan, kalau kita nak elak kan, kita makan minum air masak dulu sebelum pergi.
2: Ada
1: pergi kenduri lapar tau.
2: Saya terbaca jugalah.
1: Itu yang salah.
2: Berkenaan
1: kena
2: dengan
1: pergi kenduri lapar, iaitu kita ada tendensi tak ambil kuantiti banyak. Kita kena ada lapik perut dulu. Kalau susah tak ada makanan kat rumah, minum air masak je.
2: Saya terbaca juga satu artikel berkenaan dengan obesiti lah. Saya terbaca itu kan. Saya kongsikan juga di udara ni berkenaan dengan sebelum kita makan, kita minum air kosong.
1: Betul.
2: Supaya perut kita tu ada rasa macam kenyang-kenyang sikit. Tapi yang ini sebenarnya betul, dia punya, dia punya cara tu betul, tapi kebanyakan daripada kita
1: susah nak buat.
2: Dia tak boleh.
1: Yang itu kan? Kita susah nak susah nak bantu dah lah. Dia dia apa-apa pun dalam hidup kita ni patah balik kepada kita kena jaga diri kita.
2: Betul.
1: Dia tak ada orang lain boleh tolong kita. Kita kena tolong diri dulu.
2: Betul.
1: Lepas tu baru orang lain boleh bantu. Macam itulah, kena jaga makan dulu. Baru kemudian doktor bagi ubat.
2: Ya. Kan? Betul.
1: Kalau kita duk harapkan ubat-ubat, bukan bukan bukan ubat, bukan menyembuhkan penyakit. Dia cuma mengawal penyakit. Kalau kita berterusan makan makanan yang akan menyebabkan penyakit tu progres, maksudnya semakin teruk. Ubat tak boleh bantu dah sampai satu tahap nanti. Dekat situlah nanti kita akan rasa menyesal. Baru teringat, memang tahu benda ni tapi sentiasa buat. Yang itu yang kita akan menyusahkan diri sendirilah pada waktu tu.
2: Dan kena ingat tau, apa yang anda makan ke depan ni, apa ni, kesihatan anda, itu yang anda akan dapat.
1: Kan?
2: Dari segi obesiti, dari segi duk elok-elok darah duk 140 doktor, naik 180, 190 kan, 200 duk hospital dah. Kan kena hati-hati. Sebab tu kita tengok doktor, lepas-lepas raya ni ramai, ramai yang pakat pergi hospital.
1: Hari Rabu ni memang klinik penuh.
2: Penuh kan. Jadi dinasihatkan kepada anda, berhati-hatilah ketika anda makan. Jangan jangan over-over, jangan melampau-lampau lah. Doktor, ada, ada, saya pernah sembang juga dengan seseorang lah kan, dia ni suka makan apa tu, sup apa tu yang seketul kan.
1: Sup
2: gebok. Gebok. Dia suka makan gebok. Dia ajak saya makan sekali. Saya pun pilih makan, tapi dia kata ada cara makan dia. Dia kena minum limau, dia kata. Minum limau kita makan gebok tu, dia kata insyaAllah tak ada apa-apa. Boleh, boleh diguna pakai ke doktor?
1: Yang itu tu pun hanya untuk menyedekkan hati lah. Dia tak ada makanan yang counteract makanan yang lain lah. Kalau kita dah makan sup gearbox sepenuh dengan kolesterol dan lemak yang tinggi tu, dia kolesterol dan lemak yang tinggi tu masih lagi akan masuk ke dalam badan.
2: Kolesterol dia tetap kolesterol, doktor.
1: Kolesterol tetap kolesterol. Air lepas tu minum air limau ke, tetap minum air limau.
2: Dia tak ada mengubah apa-apa.
1: Yang akan mengubah apa yang berlaku kat dalam perut tu hanyalah enzim-enzim yang dalam perut cerna makanan. Yang itu je yang akan berlaku.
2: Betul. Itulah kawan-kawan yang dengar ni, ambil perhatian sebab ramai yang kata tak apa kita minum dengan air limau. Air limau ni dia potong balik. Sebenarnya air limau tetap air limau.
1: Tetap air limau.
2: Kolesterol. Yang
1: kolesterol masih tetap kolesterol.
2: Masih tetap kolesterol. Yang ni kena jagalah. Kukut lah. Mana dah tahu kukut anda dijemput untuk pergi rumah terbuka sebagainya. Tambah-tambah hari ni hari Ahad. Semalam 2-3 hari lepas ni kita masak kat rumah kita. Orang ramai kita lagi bersemangat nak makan kan, dan sebagainya. Dan kena tahu juga keadaan berat badan anda lah. Doktor, macam mana kita nak tahu, doktor, kita makan 2-3 hari ni banyak kan, kita nak tahulah apa ni, tahap daging kita yang kita makan ni dah dah melebihi. Kan? Kalau tidak, doktor, kita akan rasa macam tak ada rasa apa pun. Kan? Kita dua orang ni, doktor duk kata dengan Joe, duk kata dalam telefon, dalam radio ni, kan? Tak boleh makan banyak. Ni makan 3 hari tak ada apa pun, doktor. Kan?
1: Yelah. Dia kan kita takkan boleh tahu terus.
2: Dia ambil masa, doktor.
1: Dia ambil masa. Lepas tu apa yang kita dah makan tu tak apalah. Bilah dah makan
2: Dah makan dah buat jenang kan.
1: Cuma kena berhenti start hari ni lah. Kalau daging tu, kalau boleh dah 3 hari 4 hari makan tu berhenti. Berhenti dah, jangan ambil dah daging. Sebab kita tahu bila waktu perayaan dan waktu kenduri, kita tak payah cakap lah satu saiz apa kotak mancis lah, tak payah cakap lah benda tu mesti lebih lah. Garanti
2: dia takkan boleh.
1: Dia takkan boleh.
2: Jadi boleh
1: kita,
2: besar,
1: saya boleh anggap secara keseluruhannya kita memang telah makan daging secara berlebihan sebanyak selama 3 hari 4 hari. Jadi mulai hari ni berhenti dulu.
2: Doktor, yang selalu pergi ke hospital lepas-lepas raya ni pasal apa, doktor? Dia darah tinggi ke macam mana?
1: Dia, dia kan bila tekanan darah tinggi contoh kolesterol ataupun kencing manis gula naik ni dia bukan terus-terus kita berasa macam setengah orang yang tengah dah makan ubat dia bukan terus-terus kita rasa simptom-simptom macam jadi pening ke tidak tapi nanti badan kita akan mula secara keseluruhan dia sebenarnya bila kita makan yang tidak teratur ni badan kita akan mula rasa letih lah. Dia start dengan kita akan secara keseluruhan badan akan rasa letih, kita tak ada tenaga dan kita sebenarnya bila kita dah dalam perayaan ni kita kurang bergerak sama. Kalau orang yang mungkin setiap hari pergi denai contoh tapi denai mungkin kalau dia bergerak dalam 8,000 langkah sehari tu akan kurang jadi 1,002 je sehari. Jadi campur dengan kurang bergerak, campur dengan makanan yang tinggi kolesterol, manis-manis, badan akan letih. Sebab dia nak proses makanan tu. Daging kan, dia antara makanan yang susah badan nak proses. Dia ambil lama, 5 jam, 6 jam baru dia boleh proses. Lepas tu top up pula lagi. Kan? Tak dan proses hak makan pagi kan, tengah hari 4 jam kemudian tu top up pula daging lagi. Betul. Petang top up pula, malam top up pula. Jadi, badan tu dia letih. Jadi, itu yang orang duk datang tu. Jadi, tak larat, jadi tak boleh nak lena malam-malam. Jadi dia datang nak periksa. Masa tu baru tahu gula dah tinggi, tekanan darah dah tinggi. Dia ambil masa, dia bukan tegur-tegur makan tu. Kecuali setengah orang yang memang dalam keadaan sebelum tu dah tak berapa nak makan aja terus shoot naik. Itu lain. Tak ramai yang macam tu. Ramainya adalah yang pelan-pelan.
2: Dia ambil masa.
1: Ambil masa dan makin-makin nama tak sihat.
2: Hari ni hari Ahad, esok stay by. Esok kena stay by lah. Kawan-kawan, teman-teman pulut-pulut tu apa tu ketupat bagai apa semua tu kan ketupat tu pun dah kolesterol tinggi tu kan
1: kena berhenti dululah ni nasihat saya mulai hari ni berhenti dulu makan makanan yang tinggi kolesterol yang kita kata untuk perayaan punya makanan ketupat, lemang, rendang stop dulu. Makan balik benda-benda yang kita biasa makan pagi-pagi. Mungkin makan roti, makan cucuk. Yang itu balik.
2: Itulah. Kadang-kadang pagi-pagi tu kita nak makan roti. Tengok-tengok ada daging. Alamak kan. Yang ni tak, dia terpulang pada kita lah doktor. Kena ingatlah kesihatan. Itu sangat-sangat penting lah. Jangan sampai ikutkan nafsu makan ni.
1: Kan? 4 hari dah. Tak apa, cukup dah tu.
2: Nak tambah pula 2-3 hari ni kan. Risau pula kan.
1: Baik doktor. Cuti panjang semua ni.
2: Betul. Hari ni pula hari Ahad. Lagi hari Ahad tu memang patutlah hari Ahad kan. Sebab orang cuti. Tapi hari Ahad ni lah. Yang ramai ambil kesempatan jemput kita pergi rumah mereka.
1: Betul.
2: Menu yang sama. Menu yang sama. Ada apa ni? Ketupat apa semua dah. Jaga-jagalah kan. Tak maulah nanti lepas-lepas raya tuan rumah elok aje duduk rumah. Kita pergi kenduri ni duduk dalam.
1: Kan? InsyaAllah.
2: InsyaAllah jagalah kesihatan anda. Baik doktor. Kita nak kongsikan jugalah berkenaan dengan apa ni berat badan ni kan. Berat badan ni saya rasa di musim perayaan ni semua orang akan mengalami rasa berat kan badan jadi untuk kembalikan berat badan kita ke keadaan yang normal ni doktor mungkin doktor ada tips lah untuk diberikan kepada semua yang mendengarkan Place FM ni yang boleh dikatakan orang boleh buat kata kan yang mudah yang boleh kita buat kalau yang macam nak jogging-jogging tu mungkin ada tak boleh lah tu kan mungkin doktor boleh kongsikan yang itu
1: dia normal naik kilo 2 kilo selepas dalam 4 hari macam ni kan makan yang tidak dikawal memang normal
2: itu normal
1: lah pertama kita jangan risau dan kita jangan jadi macam panik tapi bila kita macam tu kita dah tahu berat kita dah naik dan kita tahu kita dah makan terlebih dah selama 4 hari ni kita kena berhentilah pertama kena berhenti dulu kalau berterusan dia tak jadi lah dia kena berhenti dulu makan balik kepada makanan-makanan asal macam tadilah kita makan. Kalau pagi biasa makan cucuk tak apa. Tapi berhentilah semua yang rendang, ketupat, apa sahaja yang lemak-lemak tu kena berhenti dulu. Kemudian baru kita ubah. Berhenti, kemudian baru ubah. Minum air masak. Kalau hari tu ni, kalau dulu mungkin sebelum raya ataupun kita ada hari, kita ada dalam sehari tu sekali minum air manis. Cuba dalam 3-4 hari atau seminggu ni air masak je.
2: Air masak saja betul.
1: Air masak je. Mungkin kadang tu kita, kalau orang yang tak biasa minum air masak, air kosong ni, memang kita rasa macam kosong je bila kita minum kan. Tapi kena minum sikit-sikit. Jangan minum satu gelas penuh. Macam kita minum air manis, mungkin satu gelas penuh boleh habis. Tapi kalau minum air kosong, air masak ni separuh lah dulu.
2: Pelan-pelan.
1: Tapi kerap-kerap. Dia akan membantu pencernaan dalam badan. So nanti insyaAllah lepas seminggu nanti, yang sekilo dua yang kita dapat naik lepas yang dalam ni, insyaAllah dia akan turun balik. Dia akan balik weight kepada normal. Balik tapi ke kena normal. Berhenti dulu. Berhenti. Janganlah kita dalam kita nak minum air masak, air masak, duduk mampulun juga lagi ni. Susahlah kalau macam tu.
2: Jadi banyak minum air kosong.
1: Nak minum air kosong, dan mula bergerak. Kalau hari tu mungkin, kalau orang yang, kalau di orang-orang apa tu, pendengar Play FM di sana, di luar sana, yang ada pergi ke kebun ke, kena mula pergi buat-buat aktiviti tu dah.
2: Jangan rasa macam kena lepak kat rumah doktor. Kadang-kadang kita rasa macam apa ni, kesilapan kita juga doktor. Kita rasa macam cuti ni hari untuk kita berehat kan. Rupa-rupanya cuti 7 hari.
1: Itulah kan? Cuti 7 hari.
2: Bila cuti 7 hari ni, 7 hari kita melepak ni pun masalah juga. Kan hari ketiga tu kita dah rasa macam relax apa semua, kenyang apa semua kan. Yang tu bahayalah. Betul. Kan. Tapi di samping tu juga saya rasa dah sampai masa lah untuk kita yang mungkin buat rumah terbuka untuk family dan sebagainya tu, anda boleh mulakan buat makanan yang sihat lah. Kalau masak daging tu, pastikan ada sayur. Jangan daging semua, daging rendang, daging masak merah, daging bakar apa semua kan. Kena adalah buah-buahan, sayuran, ayat kosong, jangan ada buat ayat laici bagai apa semua. Yang ini yang perlu kita ubah lah doktor. Kalau tidak, sampai bila-bila kita duduk lagu tu je lah.
1: Sebabnya 7 hari tu.
2: 7 hari. 7 hari ni bukan sikit-sikit.
1: Kalau 2 hari tu tahan lagi.
2: Tahan lagi. Betul.
1: Kita bila kita balik kerja tu, makanan dah berubah dah balik kan. Betul. Tapi selagi kita berada dalam cuti ni.
2: Dia memang cuti tu berbeza-beza. Cuti hari raya, Adi Adha, Keamatan, Wesak dan sebagainya. Nama cuti tu yang lain. Tapi raya tu dia start hari pertama tu sampai habis cuti pada raya. Yang tu kena jaga-jaga lah.
1: Dan kenduri.
2: Yang ni anda kena ambil perhatian, walaupun kita dengar benda ni macam biasa je. Tapi di sebalik kebiasaan ni ada sesuatu yang luar biasa kan, untuk kesihatan anda kan. Saya pun ambil perhatian juga bab-bab makan ni doktor kan. Saya rasa anda yang mendengarkan Play FM ni pun sama-samalah kena ambil perhatian tentang apa yang kita makan. Dan kalau boleh tu, kalau adalah orang tua kita yang bersama-sama dengan kita kat rumah kita ni, yang kita bawa pergi kenduri ke apa ke, kita kena jaga juga pemakanan dia. Kan, sebab dia pun macam kita juga. Dia lagi lah dah bukan setahun dia jaga makan. Hari raya tak apa ya, makanlah hari raya tak apa. Tu bahaya.
1: Hari raya satu sepatutnya. Tapi bila raya 7 hari
2: dia jadi pening. Yang ni kena ambil perhatian lah. Baik, terima kasih pada sahabat saya Ayat Syed yang sedang dengarkan Police FM dari Taman Ria Jaya, Sungai Petani. Dia kata bertugas dengan penuh keceriaan. Alhamdulillah, keharmonian Police FM tetap di hati. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang mendengarkan 102.9 MHz ni. Dan di akhir-akhir ni, mungkin doktor nak kongsikan jugalah nasihat untuk semua yang mendengarkan Police FM. Dan mungkin nak sampaikan ucapan raya juga. Kan, untuk semua yang mendengarkan Police FM. Silakan doktor.
1: Saya ucapkan selamat hari raya. Saya minta maaf kepada semua yang mendengar. Jika ada salah dan silap saya berkata pada pagi ini. Dan bagi yang mengenali saya juga, saya minta maaf dan ucapkan selamat raya. Ya, sebagaimana saya dah cakap tadi, raya kali ini sangat istimewa sebab cutinya panjang. Tapi cuti panjang tu, ambillah masa untuk menjaga diri. Jangan tinggalkan kesihatan kita, sebab kesihatan itulah teman kita sebenarnya, hidup sebenarnya. Bukanlah makanan yang kita makan tu. Ingat makan tu 80% mempengaruhi hidup kita. Senaman tu 20%. Jadi bagi yang menjalankan, yang melakukan senaman, bukan juga alasan untuk makan sebarangan dalam masa 7 hari ni. Kena seimbang, setiap hari kena seimbang. Tapi bagi kita yang mungkin dah terlajak 4 hari yang sudah, mulai hari ni kita mula berhenti lah. Dan insyaAllah kita kembali kepada rutin kita yang saya tahu kebanyakan yang mendengar di luar sana dah tahu dah. Makanan yang sihat tu macam mana, apa yang patut diambil, air manis tu banyak mana, dan makanan yang tinggi kolesterol dan juga tinggi kalori yang sihat tu yang macam mana.
2: Ya, betul. Kembalilah ke pakar jalan.
1: Kembalilah ke
2: pakar jalan. Baik, doktor, terima kasih bersama dengan saya, Dr. Izwana Hamzah, bersama dengan saya. Dah banyak kali sebenarnya doktor hadir ke Place FM ni, dan terima kasih doktor bagi masa juga untuk hadir ke Place FM ni, untuk sama-sama kita kongsikan tajuk ni lah. Raya Korban telah berlalu, jom reset kesihatan kita. Terima kasih doktor, selamat raya untuk doktor.
1: Terima kasih
2: juga untuk anak doktor yang doktor bawa hari ni. Dan insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan dalam rancangan Medic Radio. Assalamualaikum.
0: Ingin tahu masalah kesihatan anda? Info berkaitan kesihatan, dengarkan dalam Medic Radio setiap Ahad 9.15 pagi hanya di Perlis FM.

0: Allah sekali kita lakukan setelah kita selesai solat ni, Ustaz?
1: Setelah solat, kalau kita tengok amalan Nabi SAW, baginda akan berzikir.
0: Ya.
1: Sebab itu kita akan tengok di masjid-masjid lah ni pun ada ditampal zikir-zikir lepas solat.
0: Mm-hmm.
1: Antara amalan Nabi buat, Nabi akan istighfar.
0: Ya.
1: Kemudian, ada benda penting juga tentang doa.
0: Mm-hmm.
1: Iaitu sahabat pernah tanya Nabi, Ya Rasulullah, ayu doa ia asma'. Wahai Rasulullah, doa mana yang asma', yang paling didengari, yang mustajab lah.
0: Ya.
1: Nabi sebut ada dua, tapi yang kita nak ambil yang hari ni adalah wadubura salawatil maktubat. Iaitu doa pada penghujung solat.
0: Mm-hmm.
1: Di hujung solat tu.
0: Ya.
1: Maka ulama bahas, hujung solat ni maksudnya apa? Pandangan pertama, hujung solat ni lepas solat.
0: Ya.
1: Pandangan kedua, hujung solat ni lepas tahiyat akhir tu. Mm-hmm. Lepas tahiyat akhir tu kita doa solat, betul bagi salam.
0: Ya.
1: Jadi nak sebutkan bahawasanya antara tempat yang mana yang afdal untuk berdoa, yang doa tu asma' didengari, doa tu mustajab.
0: Ya.
1: Setelah solat lah.
0: Ya.
1: Dan juga pandangan kedua kita sebut tadi, lepas tahiyat akhir, sebelum bagi salam.
0: Mm-hmm.
1: Jadi nak sebutkan lepas solat ni kita berdoa lah. Kita minta hajat kita apa yang kita nak. Jadi itu antara tempat ataupun perkara yang penting untuk kita lakukan.
0: Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih
2: Ustaz. Habak, Ustaz.

Alright gang, terima kasih teman saya dalam hingga pagi hari ini. InsyaAllah 10 pagi nanti, ringkas 10 pagi akan ke udara. Sekembalinya nanti Cik Tika akan teman anda, okay? Alright, selamat hari raya semua. Jaga pemakanan anda, okay? Pastikan anda sentiasa sehat tau. Salam.

0: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 pagi. Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lebanon. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lebanon, sekaligus mencabuli perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi Berita Nasional Lebanon melaporkan siri bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Bufat. Susulan itu, kumpulan Hezbollah bertindak balas melancarkan roket ke penempatan Kiryat Shemuna, utara Israel. Selain menyerang hendap pasukan darat, rejim Zionis di Ghanduria bagi memaksa mereka berundur. Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel di kawasan selatan sambil menyifatkan peningkatan itu sebagai berbahaya. Beliau menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan maupun kestabilan Israel. Berikutan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Nawaf juga membidas Israel kerana mengenakan hukuman kolektif ke atas Lebanon dengan memusnahkan bandar dan kampung, selain memaksa penduduk berpindah dan melarikan diri. India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu Brahmos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu Brahmos secara bersama dengan Rusia. New Delhi sebelum ini membekalkan peluru berpandu anti kapal berasaskan darat itu kepada Filipina menerusi perjanjian 2022 antara Brahmos Aerospace Private Limited dengan Jabatan Pertahanan Negara Filipina. Kanada dan China pula berikrar memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dengan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Carney berkata Kanada sentiasa bekerjasama rapat dengan China untuk memperkasakan lagi hubungan ekonomi sedia ada termasuk dalam sektor perikanan. Arab Saudi menerusi Perbandaran Makkah mengumumkan kejayaan pelaksanaan pelan operasi musim haji 1447 Hijriah. Pelan itu dilaksanakan lebih 22,000 petugas khusus dengan sokongan 3,000 aset dan jentera yang beroperasi sepanjang masa di Makkah dan Tapak Suci. Menurut jurucakap kementerian, lebih 250,000 tan sisa dibersihkan di Makkah sejak 15 Zulkaedah lalu. Selain lebih 16,000 tan sisa dibersihkan di Tapak Suci. Tiada kes keracunan makanan direkodkan sepanjang musim haji ini. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat satu sama memangsa perlawanan diheret ke masa tambahan. Namun, kedudukan kekal sehingga tamat tempoh 120 minit permainan. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia kekalahan kedua di pentas akhir Liga Juara selepas tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas kerana berjaya mengemudi The Reds merangkul kejuaraan Liga dalam musim pertamanya sebagai pengurus. Bagaimanapun, prestasi Liverpool merosot mendadak musim ini apabila sekadar mengutip 60 mata, iaitu rekod terendah sejak musim 2015-2016. Akhir sekali, perlumba motor Grand Prix Itali di Lega Mugello. Perlumba muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua pada sesi kelayakan kategori Moto3 semalam, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama. Perlumbaan dijadual berlangsung hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Nia Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang sedang mendengarkan Polis FM, walau di mana jua anda berada. Kita bersua kembali hangat late 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang untuk edisi hujung minggu anda. Berteman dengan saya Atika Nordin di hangat late untuk edisi Ahad 31 Mei 2026, bersamaan 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dah pun berada di penghujung bulan Mei. Dan pagi tadi, awal pagi bertemankan Feras Han, teman anda, hingga pagi 6 hinggalah ke pukul 10 pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi stream Perlis FM di 102.9 MHz, juga di rtmclick.rtm.gov.my. pelbagai perkongsian yang kita nak bawakan khas untuk anda, jadi pastikan anda terus menjadikan Perlis FM sebagai radio pilihan anda. Radio nombor 1 orang Perlis. Terus dengarkan Hangat Lit.

Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Elak kan bincang isu sensitif. Jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan Himat Masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepemimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Vibe Gen Z. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat, jam 11.15 pagi. Vibe Gen Z ada.

Dari seorang lelaki pretty ugly 10.28 minit pagi. Selamat pagi. Terima kasih untuk anda masih dengarkan Perlis FM walau di mana jua anda berada. Dan untuk anda yang mungkin sedang memandu sekarang ini, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang mana juga sedang bertugas, kita sama-sama bertugas ni. Ya, saya teman anda terus hinggalah ke pukul 2 petang nanti. Dan kita dah pun masuk di ruangan yang kita nantikan setiap hari untuk anda jam 10.30 minit pagi. Ikuti bersama dengarkan Sinar Duha dibawakan khas untuk anda di segmen Hangat Lead. Setiap hari jam 10.30 minit pagi, kita akan siarkan komplikasi doa solat fardu Duha dan juga banyak lagi yang kita bakal kongsikan untuk anda. Jadi semoga segala urusan hari ini berjalan dengan lancar dan juga dimewahkan dengan rezeki-rezeki yang hebat. Rezeki ni macam-macam kan, bukan sekadar harta benda, tapi rezeki kesihatan, rezeki di kelilingi orang yang baik-baik, rezeki dalam kita menunaikan ibadah dan pelbagai lagi. Jadi terus dengarkan Sinar Duha Perlis FM 102.9.

Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan akan dikenakan terhadap perokok dan juga pemilik restoran

dengar lagu yang tengah FYP di TikTok. Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey! Atau mungkin anda yang terpaling.

0: Mana? Ha, ada kerja tak pagi ni?
1: Tak ada kerja apa? Awak yang hang tanya.
0: Tak lah, kalau hang tak ada kerja apa, aku ingat nak ajar hang teman aku pergi pekan saja jalan-jalan.
1: Apa hang kata? Saja jalan-jalan?
0: Ish, minta maaf lah Nani.
1: Dalam keadaan cuaca panas lah ni, ya aku tak sanggup lah. Baik aku buka orang rumah, lagi bagus.
0: Eleh, hang ni macam tak beso pula. Mentah-mentah lah hang tu putih, takut hitam lah tu.
1: Bukan macam tu Nani. Tapi kita kena waspada lah ni. Takut kena strok haba.
2: Kini cuaca panas dan kering, ambil langkah-langkah penjagaan kesihatan. Lebihkan masa berada dalam rumah, setihatkan aktiviti luar. Pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pancaran haba terus ke badan. Tidak duduk dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Gunakan kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar, serta banyakkan minum air kosong. Pesanan ikhlas daripada Perdis FM.
3: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
0: Lina, hang ada kerja tak pagi ni?
1: Tak ada kerja apa? Awak yang hang tanya.
0: Tak lah, kalau hang tak ada kerja apa, aku ingat nak ajar hang teman aku pergi pekan saja jalan-jalan.
1: Apa hang kata? Saja jalan-jalan?
0: Ish, minta maaf lah Nani.
1: Dalam keadaan cuaca panas lah ni, ya aku tak sanggup lah. Baik aku buka orang rumah, lagi bagus.
0: Eleh, hang ni macam tak beso pula. Mentah-mentah lah hang tu putih, takut hitam lah tu.
1: Bukan macam tu Nani. Tapi kita kena waspada lah ni. Takut kena strok haba.
2: Kini cuaca panas dan kering, ambil langkah-langkah penjagaan kesihatan. Lebihkan masa berada dalam rumah, setihatkan aktiviti luar. Pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pancaran haba terus ke badan. Tidak duduk dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Gunakan kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar, serta banyakkan minum air kosong. Pesanan ikhlas daripada Perdis FM.

0: kecemasan boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: MERS 999. Gunakan dengan berhemah.
5: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sembang-sembang pun boleh.
6: Jom WhatsApp pada 017-454-1688.

0: Fall in Love, Olivia Dean, Police FM, Surasi dengan Kudi hangat late 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang anda. Terima kasih yang pilih dengar Police FM, mungkin sedang memandu sekarang ni kan. Semoga selamat dalam pemanduan dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jam yang kedua ini macam biasa peminat lagu K-pop back to back. Nantikan pilihan lagu K-pop back to back untuk anda yang mungkin ada juga lagu pilihan K-pop, anda boleh hantar ke di WhatsApp 0174541688. Jam 11.30 minit pagi tau, kita akan siarkan untuk anda di
1: Annyeong, Sarah Hey. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba.
0: Annyeong, nantikan bersama untuk anda hanya di Hangat Lead for this FM.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, make up aku ni macam mana?
3: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elah memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Terus stream music video Jomai Dengar Polis FM di multi-platform digital Polis FM. Hangatlah.
1: Apa yang tengah hangat?
0: Mestilah hangat.
1: Meledak.
0: Boom, meledak.
1: Meledak.
0: Isu yang tengah hangat.
1: Hangat.
2: Apa yang tengah hangat tu? Kita nak kongsikan untuk anda yang hangat-hangat di segmen yang paling hangat loh, di Hangat Lead Polis FM. Kita nak kongsikan untuk anda mengenai pengoperasian Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis bagi kelepasan am negeri Perlis sepanjang bulan Mei dan Jun bagi tahun 2026. Kalau hari itu kita dah berkongsi 26 Mei, 27, 28 Mei dah pun cuti. Jadi UTC Perlis pun ditutup. Hari ini pun ditutup tau. Jangan duk heran pula pasal apa UTC tutup hari ini. Hari ini sebenarnya adalah kelepasan am bagi Hari Waisak. 31 Mei 2026 hari Ahad pun ditutup ya untuk anda. Jadi yang mana hari ini sedang bertugas, selamat bertugas saya ucapkan, dan juga selamat beristirahat. Ada juga yang sedang memandu, katanya nak pergi Kuala Perlis sekejap lagi ni, nak pergi jalan-jalan makan angin. Okay? Nak makan tengah hari kat Kuala gaya tu kan. Jadi apapun, semoga hari hujung minggu anda lebih ceria, lebih happy bersama dengan yang tersayang. Masih lagi ada yang mood bercuti kan, raya haji, lagi cuti sampai hari ini. Alhamdulillah dapat bersama dengan keluarga. Jadi semoga percutian hari raya anda bersama dengan keluarga tercinta bertambah bahagia, bertambah gembira gitu. Okeylah, kita dah nak masuk di ruangan lagu K-pop back to back untuk anda. Terus dengarkan Hai untuk anda. Annyeong, Hangat Lead.
3: Annyeong, Sarah Hei. Dua lagu back to back for this FM, Jesuk Suraba.

0: warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
2: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
3: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang di

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

Gegar Cinta Jacqueline Victor dan juga Rio Fabian 11.44 dan menghabiskan pukul 11.45 minit pagi. Terima kasih kepada yang masih lagi kekal dengarkan Press FM. Kita dah pun menghabiskan pukul 12 tengah hari selepas ini untuk dengarkan selepas ini menerusi Nasional FM untuk dengarkan ringkas 12 tengah hari. Terus dengarkan ini dia untuk anda.

0: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Elak kan bincang isu sensitif. Jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhima. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000

terbaru untuk anda Malam Mimpi Nuha bersama berlalu untuk anda 12.09 minit pagi. Dan masuk jam yang ketiga sekarang ini. Dan macam biasa untuk penggemar-penggemar ruangan kegemaran

janji untuk anda kejap saja lagi. Nak hantarkan kiriman WhatsApp di 0174541688. Jom dengarkan Raja Jujur, lagu yang hangat di Hangat Lead Ready No. 1 Orang Perlis.

0: Kami orang Perlis. Kami kalau nak pi beli ikan ke, sayur ke, kami tak pi pasar. Kami pi nak. Empo pi mana?
1: Pi sana, pi sini.
2: Hampa tahu dah, orang Perlis duk panggil pasar pagi tu sebagai nak. Nak no, buka gacang. Nak ni selalunya buka waktu pagi je. Ada yang buka hari-hari, ada yang mingguan. Macam-macam jual dekat nak. Sayur ke, ikan ke, barang harian pun kadang-kadang ada dekat nak tu. Hampa kalau main Perlis, jangan heran mula dia berpindah.
3: Norat,
2: anak Perlis.
4: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
5: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
6: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

Plus FM Surasi dengan ku Hangat Lead. Terima kasih untuk anda yang stream Plus FM melalui mana jua anda berada. Terima kasih untuk rakan pendengar yang tengah duk dengar tika pope sekarang ni kan. Kita ada rakan pendengar yang kirimkan menerusi WhatsApp ni, Ashri. Terima kasih tengah dengarkan Plus FM. Mungkin sedang memandu, mungkin anda juga yang sedang memandu sambil dengar Plus FM tu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baiklah, kita dah masuk di ruangan tudung saji sekarang ni. Macam biasalah, kalau tudung saji untuk hidangan tengah hari kan, ada menu anda. Tapi ada katanya hari ni dah duk makan daging banyak sangat, dah cuci periuk belanga semua dah, jalan-jalan pergi kenduri. Tapi betul lah, memang banyak betul lah kenduri musim-musim lah ni kan. Musim kenduri lah ni. Jadi yang mendirikan mahligai cinta anda, semoga kekal hingga ke jannah. Hashtag Til Jannah kita ucapkan untuk anda ya. Semoga berbahagia ke anak cucu. Kan dia bukan boleh, rasa nak menyanyi pula lagu pengantin baru. Jadi mungkin ada yang berumah tangga, mendirikan rumah tangga hari ini, selamat mendirikan mahligai cinta anda. Semoga segala urusan pada hari ini berjalan dengan lancar. Sebab kenduri ni dia merupakan majlis seisi keluarga. Saya rasa nak tuju lagu lah untuk pengantin baru. Dengarkan seketika ini dia.

yang baru saya berlalu untuk anda, Bidu Wanita Negara kita, Saloma. Selamat pengantin baru. 12.6 minit tengah hari sekarang ini. Selamat tiga hari saya ucapkan untuk anda. Terima kasih masih lagi stream Perlis FM, walau di mana jua anda berada. Kalau tadi jam yang sebelumnya kita dah kongsikan bahan untuk anda, jadi jam ini kejap lagi pula untuk ruangan Sega kembali selepas ini. Untuk hari yang ada kiriman, anda boleh WhatsApp di 0175 41688. Bagi yang terus sedengarkan Perlis FM, pastikan anda muat turun aplikasi RTM Click, kerana RTM Click adalah percuma segalanya di hujung jari anda. Kembali selepas ini dengarkan Naki dan Fahimi, Masa Perlis FM.

0: di sekolah dah tiba. Selamat bercuti kawan-kawan. Luangkan masa dengan keluarga dan kawan-kawan. Walau bercuti, sentiasa jaga keselamatan diri. Dan jangan lupa buat ulang kaji. Saya Mukmin, ikon cilik dengan polis dari SK Oman. Pesanan ini dibawakan oleh Polis FM.
1: Nak dengar Polis FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

0: Lip.
1: Hai hai hai Perlis FM. Pernah tak dengar disiplin 5 minit? Mudah saja. Sebelum kita buat kerja apa pun, selalunya waktu pagilah kan, kita luangkan 5 minit tiap-tiap hari untuk 1. Baca Al-Quran, 2. Untuk senaman, dan 3. Untuk buat catatan to-do list. Kerja apa nak buat hari ini? Aha, perkara ni penting sangat tau tak? Eloklah kita buat betul-betul. 5 minit aja. Taklah kita terkumpul gapah buat sesuatu urusan. Kang, dah keluar rumah, tertinggal itu, tertinggal inilah. Fikiran kita serabut, emosi kita tak stabil. Nanti jatuh sakit pula. Maklumlah, semua dah hilang fokus. Okey, selamat mencuba disiplin 5 minit. Salam dari UAM, Padu Style Semasa.
2: Insya Allah.

Muzik Faham Serasi denganku Aisyah Retro dengan Jodoh Lebaran. Masih mood raya kan. Selamat Hari Raya Aidil Adha kita ucapkan untuk anda. Dan masih lagi mendengarkan di segmen Hangat Lit bertemankan saya Hatika Nordin, hari Ahad 31 Mei 2026, bersamaan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kalau tadi kita dengarkan mengulit kenangan data, itu adalah permintaan pendengar, iaitu saudara Ashri katanya nak selitkan ucapan dan tujukan lagu tersebut buat isteri yang tercinta. Dan ucapannya untuk isteri, jangan lupa ya, hadiah birthday saya minggu depan 4 Jun ni, jangan buat lupa, kita dah belanja lagu tau. Baiklah, semoga berbahagia hendaknya, dan jangan lupa lah hadiah untuk encik suami tu. Okey, dan sekarang dah pun 12.41 minit tengah hari. Kita akan ikuti seketika selepas ini, pada jam 12.45 minit pagi, kita akan ikuti di Saidak. Kita sihat Saidak, luar Saidak dalam. Kita ada Saidak selepas ini menanti anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus juga kan kita ada Roman Cinta Mojo Hangat Lit.

0: Terokai kisah sebenar usahawan pelis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu yang sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

Pulisah Faham Surasi dengan ku. Kita nak kongsikan untuk anda di ruangan Sega hari ini. Dan sekarang dah pun 12.51 minit tengah hari. Baiklah, saya nak kongsikan untuk anda. Pernah tak tiba-tiba anda rasa macam otak anda tu tiba-tiba rasa macam penuh je, rasa macam busy hingga sangat, macam non-stop, asyik berfikir saja. Kenapa ya? Badan macam duduk diam, duduk relax, tapi fikiran kita tu berlari jauh. Set teringat kerja, set teringat kisah lama, set teringat benda yang belum tentu jadi. Orang kata apa? Overthinking. Kita yang fikir lebih, tak tentu jadi, tapi kita dah fikir dah. Kadang-kadang tu rasa sampai ketat dada, nafas pun jadi pendek. Sebab apa ya? Okey, kalau macam ni sebenarnya anda kena cuba tenangkan diri anda, tarik diri anda kembali ke saat yang realiti. Ada teknik tau, teknik grounding, iaitu 5, 4, 3, 2, 1. Yang mana anda boleh sebut perlahan-lahan. Kalau 5, anda kena tengok benda yang anda nampak dekat depan mata anda tu. 4, benda yang anda boleh sentuh, anda cuba sentuh di sekeliling anda. 3, bunyi yang anda dengar. 2, bau yang anda hidu, anda kena sebut bau itu. Dan juga rasa yang anda dapat kesan. Nampak paling senang kan?

apa dalam keadaan sekarang ni, bukanlah terperangkap dalam ketakutan yang duk main dalam otak kita tu. Kadang-kadang kita ni bukanlah kena ada jawapan lolo tu kan. Tapi sebenarnya beberapa saat untuk kita balik bernafas dengan bertenang. Jadi bila fikiran dah pi jauh atau pi, panggillah diri ni berada di tempat asal kembali. Anda perlu lihat sekeliling, anda perlu sentuh sesuatu, dengar bunyi sikit, hidu udara dan rasalah apa yang ada di sekeliling anda. Kita memang tak boleh nak menang dalam semua benda kan. Kalau kita nak menang ke semua benda, ia akan mengganggu fikiran dan mental kita secara sedar dan tak sedar. Dan kebanyakan sekarang ni kalau kita lihat, memang terjadi di antara kita, di sekeliling kita, dan walhal diri sendiri pun, saya sendiri pun boleh juga berlaku keadaan begitu kalau kita terlalu nak hampuk diri kita dengan pelbagai situasi. Tak gitu. Jadi kekal bertenang, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. Terus dengarkan, kita kembali selepas ini. Jamin terakhir selepas dengarkan utama satu tengah hari. Terus dengarkan Hangat Lead Plus FM.

Oleh itu, lagu yang menenangkan amat bermanfaat untuk mood harian kita, kerana lagu yang menenangkan akan memberikan isyarat santai terus sampai pada otak. Jadi, jomlah dengar Perlis FM. Pilihan lagu yang menenangkan hanya untuk anda.

0: ada kerja tak pagi ni?
1: Tak ada kerja apa? Awak yang hang tanya.
0: Doklah, kalau hang tak ada kerja apa, aku ingat nak ajak hang teman aku pergi pekan sat. Saja jalan-jalan.
1: Apa hang kata? Saja jalan-jalan?
0: Ish, minta maaf lah Nani.
1: Dalam keadaan cuaca panas lah ni. Ya, aku tak sanggup lah. Baik aku berkurunglah rumah lagi bagus.
0: Eleh, hang ni macam tak besok pula. Mentah-mentah lah hang tu putih, takut hitam lah tu.
1: Bukan macam tu Nani. Tapi kita kena waspada lah ni. Takut kena serut haba.
2: Kini cuaca panas dan kering, ambil langkah-langkah penjagaan kesihatan. Lebihkan masa berada dalam rumah, setihatkan aktiviti luar. Pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pancaran haba terus ke badan. Tidak duduk dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Gunakan kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar, serta banyakkan minum air kosong. Pesanan ikhlas daripada Perdis FM.

0: Ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum.
2: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
3: Ustaz, habaq Ustaz.
4: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ustaz, satu kali itu bila dah terlewat, bila kita tengah solat, last minute ni Ustaz, nak habis waktu dah. Tengah-tengah solat, dengar azan, masuk waktu lain bidah. Jadi macam mana ni Ustaz? Habaq Ustaz, nak kena stop ke macam mana ke? Ustaz habaq Ustaz.
5: Benda ni kadang-kadang selalu yang tanya berkaitan bab solat asar lah ataupun solat-solat lain, terutamanya asar, sebab kadang-kadang orang balik kerja lambat ke apa. Jadi bila mana tengah duk solat asar tu dengar azan maghrib, maka ketika itu bagaimana nak teruskan solat asar tu ke nak berhenti solat maghrib dulu? Ketika itu dia teruskan solat yang dia laksanakan walaupun dia mendengar azan itu. Cuma ulama berbeza pandangan tentang apa, tentang status solat dia tadi itu dikira sebagai adaan ataupun khoda'an. Maksudnya dikira sebagai solat dalam waktu ataupun luang waktu. Jadi sebagai ulama berpandangan, kalau dia sempat dapat satu rokaat di dalam waktu, maka dia dikira solat dalam waktu. Tapi kalau satu rokaat pun tak dapat dalam waktu, maksudnya apa? Baru Allahu Akbar dengar azana, maka solat dia itu dikira sebagai solat di luar waktu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau dengar azan tengah-tengah solat, duk baca fatihah ke apa, dengar azan, teruskan solat itu. Cuma yang ulama berbeza pandangan dalam menentukan solat dia itu dianggap dalam waktu atau luang waktu.
3: Ustaz, habaq

0: Alhamdulillah, untuk anda sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Dan untuk anda sebentar tadi pada pukul 1.19 minit tengah hari. Dan masih bersama dengan saya Atika Nordin di jam yang terakhir ini untuk kita dengarkan pilihan lagu di Jiwang Karat untuk anda hinggalah ke pukul 2 petang nanti. Terus dengarkan Perlis FM
1: 102.9 KPM.

Rosy dengan ku. Terima kasih untuk anda masih lagi stream di Hangat Lead untuk lagu-lagu di Jiwang Karat untuk anda. 1.46 minit tengah hari, masih lagi anda dengarkan lagu-lagu yang terpaling jiwang ni kan. Jadi saya harapkan anda terhibur hendaknya, mungkin sambil memandu, sambil juga anda dengarkan Police FM. Terima kasih. Semoga semua lengkap dan terbaik ketika ini. Dan layan terus untuk lagu Jiwang Karat hinggalah ke pukul 2 petang nanti. Jom, seterusnya kita ada Francisca Peters lepas ini, kerana terpaksa. Jiwang Karat.

hanya sementara era Fazira. Lagu-lagu di Jiwa Anggarat untuk anda. Nama saya dah pun sampai ke penghujungnya untuk tugasan saya menemani anda di Hangat Late 10 pagi hingga ke pukul 2 petang untuk edisi hari ini Ahad 31 Mei 2026 bersama anda 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Semoga segala yang baik untuk anda, hiasilah diri anda dengan perkara yang positif. Mudah-mudahan yang baik sentiasa mengelilingi hari anda. Selepas ini bertemankan Hana Moy dalam segmen Hemoy Hemoy. Jumpa lagi, saya Atika Nordin mengundurkan diri. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Layan terus Jiwa Anggarat. Bye-bye.

anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon

0: scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Elak kan bincang isu sensitif. Jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
1: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
2: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
3: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
4: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

Perlis FM Serasi dengan ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hari Ahad hari ini 31 Mei 2026 bersama dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari ini anda ditemani oleh dengan Hana Moy di dalam Hemoy-Hemoy. Kita enjoy kapal sempai. Okey. Apa khabar semua pendengar Perlis FM hari ini? Diharap sihat-sihat hendaknya ya hari ni. Hari ni cuti. Cuti-cuti ni buat apa semua dekat sana tu? Kan ada yang tengah berjalan lagi, masih lagi menghadiri kenduri raya korban kita. Ada lagi mungkin bawa anak-anak tengah bercuti kan, bawa jalan-jalan cuti sekolah hari ni. Tak tahulah kan ke mana agaknya hari ni. Kalau boleh kongsikan dengan Hana hari ni, bolehlah hantar ke ruangan konti WhatsApp di 017-454-1688. Cuba kongsi dengan Hana hari ni, bawa anak-anak cuti sekolah ni pergi mana. Ada yang balik kampung kan. Kalau balik kampung tu mesti ada aktiviti yang kita akan lakukan bersama dengan keluarga. Yalah, hangat-hangat ni makan daging korban. Mungkin nak cari air terjun, kan, pergi mandi sungai ramai-ramai. Itu pun salah satu untuk mengeratkan lagi kekeluargaan antara satu sama lain. Betul tak? Jadi jangan ke mana-mana, bertemankan dengan Hana hari ini dari jam 2 petang hingga 6 petang. Dan terima kasih juga nak ucapkan kepada rakan penyampai saya sebentar lagi, sebentar tadi, okay, DJ Atika. Dan juga saya tidak kesorangan, saya juga ditemani dengan rakan setugas di bilik MCR, iaitu Puan Zack dan juga Cik K. Kita sebentar lagi jam 3 petang bersama dengan rakan setugas kita yang lain yang akan bertugas bersama-sama dengan Hana sehingga 6 petang. Tapi siaran untuk Perlis FM masih lagi berterusan sehingga jam 12 tengah malam. Jadi jangan ke mana-mana, banyak informasi yang anda nak sampaikan kepada anda semua. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Perlis FM Serasi dengan ku. Jom kita layan lagu ini sebentar, Dayang Nova Izzah.

0: Alamak, lift ni tiba-tiba tak buka hok pelu. Ish, lo. Nyom berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella. Hana try tekan. Tak tekan ke mana, Bella? Kelam ni. Tak nampak apa ni, Bella. Tak nampak apa.
0: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni, Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
1: Tenang, Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas. Lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Tenang. Tapi macam mana, Ano? Kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap berjam-jam, Ano. Dah lah masa lapar. Dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pingsan, Ano.
1: Sat, Bella. Tenang, Bella. Tapi betul juga, Ano, Bella. Ano pun lapar juga, Ano.
2: Jangan panik. Kalau ada panik, lagilah Ano catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang. Tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas?
2: Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Prosesor Farm.

Perlis FM Surasi denganku. Ya, Hana masih lagi menemani anda di dalam hemoi-hemoi. Kita enjoy kapal sempoi. Okey. Pada yang masih dalam perjalanan mungkin nak beraya ke rumah sanak saudara kan. Jemputan kenduri masih lagi sedang berlangsung ya. Sehingga ke hari ini. Yelah kan. Cuti sekolah panjang lah katakan. Ha, jadi mungkin banyaklah perancangan kita. Tetapi apa yang anda nak kongsi kat sini berkenaan dengan trafik. Mulai perlahan di beberapa lebuh raya, aliran trafik di beberapa kawasan lebuh raya Plus mula menunjukkan peningkatan dengan pergerakan kenderaan bergerak perlahan. Menurut pengurus besar kanan operasi Plus Malaysia Berhad Plus, Muhammad Yusof Abdul Aziz berkata trafik di lebuh raya pada kemarin dan semalam agak tinggi apabila melepasi 2 juta kenderaan susulan cuti panjang dan musim perayaan Aidiladha. Hari ini trafik mula meningkat dan di beberapa lokasi tertentu pergerakan kenderaan sudah mula agak perlahan. Bagi wilayah utara, trafik bergerak perlahan dari Pematang Pahu ke Perai, Pulau Pinang sebelum masuk Plaza Tol Juru selain hentian Sungai Bakap arah utara, Jawi ke Bandar Baru, Taiping ke Cangkat Jering, Perak dan sebelum terowong Menora ke Ipoh. Bagi wilayah tengah, trafik perlahan selepas keluar tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar Gua Terburung ke Gopeng dan nilai ke kawasan rehat Seremban arah selatan. Jadi kepada pemandu-pemandu di luar sana yang ingin orang kata balik kampung ke kan, nak pergi beraya ke rumah sanak saudara ke ataupun membawa anak-anak bercuti ke mana saja anda hendak pergi, perlulah merancanglah perjalanan anda agar mungkin ada setengah suka jalan ikut jalan kampung, ada setengah suka ikut highway kata cepat dan mudah, tapi dalam keadaan keadaan perayaan khas hari ini dan juga cuti sekolah yang panjang lah katakan, jadinya perlulah merancang perjalanan anda. Sekiranya dah tiada pilihan, bawalah bekalan makanan kan, air yang mencukupi bersama-sama di dalam kereta. Jadi tak jadilah masalah. Yelah kan, waktu-waktu cuti ni tandas awam pun penuh. Nak pergi Pertonas berhenti pun beratok panjang kan, betul tak? Jadi itulah, kita kena ada perancangan lah. Mungkin yang mana balik daripada selatan kan, daripada pantai timur, berhati-hatilah memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda semua. Itu dia. Dan di kesempatan ini juga saya nak mengucapkan selamat menyambut Hari Wisak kepada semua penganut agama Buddha di negeri Perlis dan juga di seluruh negara. Okey, baiklah, jom kita layan dulu lagu ini. Ya, alamak, jumpa lagi. Daripada School Band. Jadi jom, terus jangan ke mana, terus bersama dengan Perlis FM Surasi denganku. Jom kita layan.

0: Jo main TikTok je.
1: Loh, tengah syok layan lagu TikTok ni mak. Hmm, ya ya, cik duk pilih ni.
0: Baiklah, tengok mak masak apa ni.
1: Ui, sedapnya bau. Mak masak apa ni?
0: Mak masak lok kesukaan hang lah. Ayam masak merah.
1: Ui, sedap lah. Nak pergi buah nasi, Sat.
0: Lah, seculin je. Makanlah banyak sikit. Mak masak untuk hang ni.
1: Alamak, tak apa lah. Ni baru pusingan pertama. Sat lagi, cik tambah lagi seculin lah.
2: Seculin bermaksud sedikit yang amat sikit. Ia seringkali digunakan untuk menggambarkan kuantiti makanan yang sangat sikit. Ha, kalau diet, nasi pun seculin lah. Lorat anak perleh. Hashtag
3: ya dah.
2: Kawan ni lah.
4: Oh, bertenang sayang. Jangan marah, jangan marah. Hai, Assalamualaikum. Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.

Kiss FM serasi dengan ku jam ini 2:37 minit petang ya. Masih lagi bertemankan dengan Hana Moy untuk 4 jam ini dari jam 2 petang hingga 6 petang dalam Hemoy Moy. Kita enjoy Kapal Sempoy. Okey, berkaitan dengan ialah kan hari ini pun cuti umum, iaitu sambutan Hari Wisak. Ana kongsikan sikit berkenaan dengan sambutan Hari Wisak hari ini. Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk merenung nilai-nilai luhur yang menjadi asas kehidupan bermasyarakat bersempena dengan sambutan Hari Wisak hari ini. Beliau berkata nilai-nilai tersebut khususnya kebijaksanaan, kesederhanaan, ihsan dan kasih sayang sesama insan bukan sahaja diraikan dalam tradisi keagamaan, malah terus relevan dalam membina sebuah masyarakat yang saling memahami dan menghormati. Ha, kita kan majmuk di Malaysia ini, jadi semua perayaan kita boleh sama-sama menyambut. Jadi tak ada masalah kan. Yang penting kebijaksanaan, kesedaran, ihsan dan kasih sayang untuk sesama insan. Itu yang poin yang paling penting sekali kan, untuk kita sama-sama menyambut hari-hari perayaan di Malaysia ini. Ha, tu dia. Untuk jam 3 petang nanti, kita akan sama-sama mengikuti berita ringkas melalui Nasional FM dan kemudian kembali semula ke Konti Perlis FM ditemani dengan Hana Moy hari ini. Jangan ke mana-mana dalam Hemoy-hemoy, kita enjoy Kapal Sempoy. Jadi kita terus terhibur dengan takdir tercipta Hafiz dan Adira. Jom kita layan.

0: Waalaikumsalam, Cik Siti. Amboi, berseri-seri pagi ni.
1: Halah, Cik Zah kita tu pasal apa monyok semacam je pagi-pagi ni?
2: Tak ada apa. Biasalah pagi-pagi ni. Aku stres dengan kerja.
1: Stres pun, hang senyum lah sikit ai. Hang tahu dah apa kelebihan senyum tu. Bila kita senyum, ia mampu merendahkan tekanan darah, menambah kemasukan oksigen ke dalam darah kita dan secara tak langsung merangsang proses penyembuhan penyakit. Senyum juga dapat mempengaruhi orang sekeliling. Bila semua orang senyum, dunia tiada penyakit. Senyum tu kan satu sedekah.
0: Lepas ni, kita pakat-pakat senyum sok mo lah deh.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Paris FM Serasi Denganku.
6: Perlis FM Serasi dengan ku 2.50 minit petang. Untuk jam yang pertama ini, sebentar lagi pada jam 3 petang, kita akan mengikuti berita ringkas menerusi National FM dan kemudian kembali semula ke konti Perlis FM bertemankan dengan Hana Moy pada hari ini di dalam Hemoy-Hemoy Kita Enjoy Kapal Sempoy. Banyak lagi selepas berita Hana akan kongsikan kepada anda semua. Jadi terus kekal bersama dengan Perlis FM Serasi Denganku. Dan terima kasih kepada yang sedang mengikuti melalui RTM Click di www.gov.rtmclick.gov.my. Terima kasih banyak-banyak di mana sahaja anda berada. Terima kasih sebab terus setia bersama dengan Perlis FM. Bukan saja di negeri Perlis ya. Di mana saja anda berada, anda boleh mengikuti melalui live streaming Perlis FM di RTM Click. Jadi kat mana saja, luar negara pun boleh mendengar Perlis FM hari ini. Dan juga selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua yang mendengar di Perlis FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus kita layan lagu seterusnya daripada Patri Jimbara. Jadi terus layan Perlis FM Serasi Denganku. Jom kita layan.

0: Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat, jam 11.15 pagi. Vibe Gen Z, ada vibe.

Perlis FM Surasi dengan ku ya kembali semula ke konti Perlis FM bertemankan dengan Hana Moy pada petang ini jam ini 3.8 minit petang. Jadi kepada semua pendengar di luar sana, kita juga tengah bersiaran secara live di TikTok Perlis FM. Jadi bolehlah ikuti di semua platform untuk bersama-sama kita mendengarkan Perlis FM. Kepada pendengar kita di ruangan TikTok Perlis FM, terima kasih banyak-banyak. Selamat petang diucapkan kepada semua pendengar kita walau di mana saja anda berada. Yang nak buat permintaan lagu tu boleh, nanti kita akan susun insyaAllah. Hana akan tunaikan permintaan anda insyaAllah. Jadi kepada pemandu-pemandu yang sedang memandu di luar sana, hati-hati di jalan raya. Menurut Map Malaysia ya, kemungkinan diramalkan untuk petang ini pagi hujan di kebanyakan tempat, petang ribut petir di kebanyakan tempat dan malam tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 31 darjah Celsius. Jadi kepada pendengar Perlis FM, sekiranya bercadang ataupun merancang untuk keluar berjalan kan, hati-hatilah sebab kemungkinan kalau ikutkan daripada ramalan cuaca daripada Map Malaysia ini menyatakan petang ini ada hujan di beberapa kawasan lah. Jadi hati-hati ketika memandu kan, semoga selamat ke destinasi anda semua. Okey, kepada pendengar kita di ruangan TikTok, assalamualaikum, dia kata waalaikumsalam. DJ Haini sihat, selamat hari raya diucapkan kepada semua pendengar kita kan. Selamat bercuti berhujung minggu, selamat cuti umum hari ni. Dia 3-4 dalam satu cuti. Esok pula kita akan menyambut hari keputeraan yang di-Pertuan Agong kita. Jadi itu pun cuti. Ada yang cuti sehingga Selasa, ada yang sambung cuti seminggu. Jadi selamat bercuti lah kan. Inilah masanya time cuti sekolah kan. Kita nak bawa anak-anak berjalan. Sambil-sambil tu dah jatuh juga cuti perayaan Aidiladha, cuti hari wisa. Jadi banyak rancangan yang telah diaturkan kan. Jadi jangan ke mana-mana, banyak lagi yang akan Hana kongsikan. Yang mana nak buat ucapan boleh hantarkan juga ke ruangan kongsi, ruangan WhatsApp konti kita di nombor 017-454-1688. InsyaAllah kepada yang nak buat ucapan, nanti kejap lagi Ana akan bacakan satu persatu. Yang mana nak bagi ucapan di ruangan TikTok juga dialu-alukan, dipersilakan. Boleh je, yang mana nak nak minta lagu tu, insyaAllah Ana akan tunaikan sekejap lagi. Kejap lagi ni Ana akan tunaikan permintaan lagu daripada Abdul Rahim. Dia kata nak lagu Jamal. Lepas tu Ana tanya nak lagu apa tu. Dia kata lagu apa-apa je boleh. Okey. Jadi Ana akan tunaikan permintaan daripada Abdul Rahim, lagu daripada Jamal. Selepas ini lagu Gadis Melayu. Jadi terus bersama dengan Perlis FM, Surasi dengan Kujum. Kita layan.

0: Kulis FM di 102.9
1: Serasi denganku.
2: Kulis FM serasi denganku. 3:18 minit petang. Kita pun sebentar lagi nak masuki jam yang kedua. Untuk jam ini, Hana nak bacakan sedikit ucapan kiriman daripada ruangan komen TikTok Perlis FM hari ini. Assalamualaikum warga Perlis FM, sahabat-sahabat Perlis FM, semoga bahagia dan sihat selalu daripada Cik Bani 68. Dan juga ini daripada Assalamualaikum DJ, tak ada nama ni, user 447586677278. Letaklah nama wak, kita tak boleh nak baca. Assalamualaikum DJ, nak ucap selamat Hari Raya Aidiladha kepada pegawai immigration yang duduk belakang Istana Arau. Dia tak mention nama, jadi saya pun tak boleh nak mention nama siapakah gerangan yang memberi ucapan itu sebentar tadi. Terima kasih juga yang dah share-share live TikTok di Perlis FM. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada pendengar setia Perlis FM yang mengikuti 102.9 MHz. Semoga hari ini lebih indah, lebih ceria kepada kita semua ialah kan. Cuti panjang lah katakan. Macam-macam aktiviti kita boleh buat kan sepanjang cuti sekolah ni, bersama dengan keluarga, anak-anak kan. Banyak aktiviti. Kalau boleh anda kongsikan, bolehlah kongsikan kepada Hana apakah aktiviti sepanjang cuti sekolah ini yang anda lakukan bersama keluarga, anak-anak kan. Ada yang balik kampung, ada yang pergi bercuti luar negara kan. Masing-masing ada perancangan yang telah kita rancang bersama. Itulah, bolehlah nak kongsikan kepada anak kan. Bolehlah hantar ke ruangan komen TikTok dan juga ruangan konti WhatsApp Perlis FM di 017-454-1688. Bolehlah kongsikan sama-sama dengan Hana. Buat apa cuti sekolah ni? Kutlah hantar anak pergi tuition sepanjang cuti sekolah. Tapi untuk cuti-cuti ni rasanya semua bercuti kan. Ada yang balik, ada yang baru nak balik kampung kan, ada yang bekerja baru nak, baru dapat cuti, baru nak balik kampung, ada yang nak balik daripada kampung. Jadi anda yang mana, malam macam mana pun hati-hati di jalan raya. Sebab situasi keadaan di highway sekarang ni pun semakin kenderaan semakin meningkat, seperti yang Hana dah wawarkan sebentar tadi daripada Lebuh Raya Plus menyatakan peningkatan jumlah kenderaan yang semakin meningkat ya di musim cuti dan perayaan ini. Walau macam mana pun hati-hatilah ketika memandu, menunggang motosikal, walau apa saja yang kita lakukan di sepanjang cuti ni, jagalah keselamatan kan. Yang mana mandi-mandi di sungai, di air terjun tu, hati-hatilah kan. Ingatlah orang-orang yang tersayang. Bukan apa nak mandi boleh, tapi janganlah seronok sangat. Boleh beringatlah orang kata kan. Jadi kepada yang ingin mengucapkan salam Aidiladha tu, Kiana nak pasangkan lagu raya daripada Mimi Fly, Serumpun. Jom kita layan. Dan juga kepada yang dalam perjalanan ke kan, nak balik raya, selamat Hari Raya Aidiladha diucapkan. Kutlah kan, baru dapat cuti ni. Jadi selamat Hari Raya diucapkan kepada semua. Jom kita layan Serumpun daripada Mimi Fly. Jom Perlis FM serasi dengan ku. Jom layan.

0: lá dọa mày, lá dọa mày, lá dọa mày, ikan baru mai ni, ikan baru mai ni, ikan baru mai ni, lá dọa mày, lá dọa mày.
1: Ha, ikan baru ke ikan mana ni? Kolak Perlis ke mana punya ni?
0: Ni kolak Perlis ada, kolak Kedah ada, kolak Kansah ada bang. Yang ni sekilo RM9, yang ni sekilo RM7, yang ni sekilo RM8.
1: Weh, pasal apa beza-beza ni RM9 ada, RM7 ada, RM8 ada?
0: Dia memang harga tu beza berdasarkan kesegaran ikan tu bang.
1: Wish, saya tak pernah dengar lagu ni. Ni adik, kalau meniaga lagu ni, saya rasa cara ni tak betul ni.
0: Awak bang kata tak betul lah.
1: Pasal setahu saya, kalau kita meniaga ikan, kita kena buah harga dah. Ni harga duk tak mana?
0: Lama lah saya duk meniaga cara macam ni. Cara cakap mulut.
1: Dia main cakap mulut lah.
0: Salah lah cara saya ni.
1: Memang salah lah ni, pi ambil manila kad, tulis bubuh lah juga. Saji mong kalau kabinet NKK buat operasi ni memang kena ni. Kena denda lagi ni. Hoi, bahaya dia. Okay,
0: banyak bang. Tidak kena denda saya.
1: Betul, bagi ikan sekilo.
2: Jadilah peniaga yang jujur dan pengguna yang bijak. Kanan Ikhlas dari kami di Radio Perlis FM.

Perlis FM Serasi denganku. Ya, jam dah menghampiri kepada 4:09 minit petang. Dan sebentar lagi untuk jam 4:30 petang, kita akan bawakan berita Perlis FM. Okey, dan Hana nak kongsikan berkaitan dengan waktu hebahan waktu solat. Hebahan waktu solat untuk solat asar hari ini masuk pada waktu 4:43 minit petang. Maghrib pada jam 7:32 minit petang dan Isyak masuk pada waktu 8:47 minit malam. Semoga perkongsian ini dapat beri manfaat kepada semua pendengar Perlis FM. Dan terima kasih juga kepada yang terus setia mendengar Perlis FM bertemankan Hana pada petang ini sehingga jam 6 petang hari ini. Di dalam hemoi-hemoi, kita enjoy kapal sempoi. Jadi terus terhibur dan berhibur melalui Perlis FM Serasi dengan Ku. Jom kita layan lagu seterusnya, Oh Juwita daripada Nubahan. Jom Perlis FM Serasi dengan Ku. Jom kita layan.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan akan

0: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar.

0: هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: نداء الإسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anda sekarang bersama dengan saya Ustazah Wan Nur Hazila binti Wan Azri dalam segmen Nidaul Islam. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan adab-adab memuliakan tetamu. Ialah bila orang datang rumah kita, macam mana adab-adab untuk kita menyantuni mereka. Ada adab-adab ni, tetamu yang datang adalah amanah Allah yang harus kita tunaikan hak dia dengan sebaiknya. Tuan rumah bertanggungjawab terhadap hak tetamu selama mana tetamu itu berada di rumahnya. Jadi bila kita ni jaga hak dan tanggungjawab tetamu ni, menjadikan kita memiliki iman yang sempurna sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Bukhari. Ha, tengok tuan puan yang dirahmati Allah, kena muliakan tetamu itu. Subhanallah. Antara pertamanya adalah menyegerakan hidangan kerana memuliakan tetamu. Ha, kalau boleh kita segerakan. Tetamu dah datang dah sejam, dua jam kat rumah kita, tapi makanan pun tak keluar lagi. Ha, tak jadi ni. Yang kedua, jangan terburu-buru untuk angkat hidangan. Bila tetamu kita dah makan kan, lepas tu dia tak habis makan lagi dan kita dah sibuk-sibuk nak mengemas. Jangan. Yang ketiga, sediakan makanan dengan kadar yang mencukupi. Jangan terlalu sedikit sangat sehingga tidak mencukupi. Yelah tuan puan, tetamu datang 25 orang, nasi minyak tu masak 2 pot tak cukup, tak logik. Okay kan? Jadi itulah kita kena perhatikan. Yang keempat, bila tetamu nak beredar balik, sunat dia kita berjalan mengiringi tetamu hingga ke pintu rumah. Dan pelawa, jemputlah datang lagi ke rumah. Jangan segan lagi nak datang, jangan malu, jangan serik. Kita meraihkan. Hatta bila dia dah keluar rumah pun, dia dah masuk kereta, tunggu dia pergi, keretanya beredar. Janganlah dia keluar je pintu, terpam kita tutup pintu kunci. Tak jadi tu, tak sopan kan. Biarlah kita tak rampak dah tetamu tu, baru kita tutup pintu. Ha, itu dia. Yang kelima, sentiasa berwajah ceria, senyum, bercakap dengan baik ketika masuk dan keluarnya rumah. Ha, bila tetamu masuk rumah kita, dia keluarnya rumah kita, kita bercakap dan senyum dengan baik, bertanya khabar. Walaupun kita ada masalah, ketika itu kita sembunyikan macam mana pun masalah kita daripada tetamu, supaya tetamu tak nampak pun yang kita ketika itu sedang ada masalah. Cuba kita meraihkannya dengan senyuman kita. Ha. Yang keenam, jemputan bukan tujuan untuk kita nak bangga, bagi tahu yang kita ada TV besar ataupun kita nak bermegah-megah yang kita ada apa tu, kolam renang. Tapi sebab kita sebenarnya nak ajak orang datang rumah ni, sebab kita tak lain tak bukan untuk ikut sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya memberi makan ni dapat dekatkan hati sesama muslim dan menggembirakan hati orang beriman. Dan semata-mata tak lain tak bukan kita adalah hanya untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, jangan tanya perkara-perkara yang aib, sensitif, negatif yang boleh menyinggungkan hati tetamu. Yang kelapan, tuan rumah, nampakkanlah dengan penampilan yang kemas, yang bersih dan sopan, supaya tetamu datang tu sedap mata memandangkan. Selagi mana dengan menutup aurat dengan yang sebaiknya. Yang kesembilan, jangan membeza-bezakan layanan terhadap tamu tuan puan. Dan kita kena usaha untuk kalau boleh semua tetamu yang hadir ni kita dapat tegur. Jadi akhir sekali ni tuan puan, ucapkan terima kasih kepada tetamu dan berikan penghargaan kepada mereka. Saya seronok awak datang, jemputlah datang lagi. Jadi amalkan adab-adab yang saya kongsikan sebentar tadi, supaya tetamu yang hadir ke rumah kita akan rasa berlapang dada dan seronok bila datang ke rumah kita. Jadi ingat, itu sahaja daripada saya, daripada Ustazah Wan Nur Hazila untuk segmen Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Wan Nur Hazila Wan Azri, #penyaranjakin. Nidaul Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlis FM Surasi dengan ku. Ya, saudara, dah kita pun dah nak masuk ke jam yang keempat sebentar lagi. Okey, untuk jam 5 petang nanti kita akan mengikuti berita nasional menerusi National FM dan kemudian akan kembali semula bersama dengan Hana di Perlis FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Perlis FM dan Hana akan temani anda sehingga jam 6 petang nanti. Ya, kita tengok cuaca di luar pun mendung. Tadi pun dah turun rintik-rintik hujan. Semoga yang sedang memandu itu berhati-hati. Mungkin jalan raya licin kan. Jadi berhati-hatilah, semoga selamat sampai ke destinasi. Baiklah, kita teruskan dengan lagu seterusnya, Ya Habibi Ya Muhammad daripada Syed Iqbal. Jadi terus bersama dengan Perlis FM Surasi dengan ku.

0: Tapi kalau bercuti lama sangat, jangan lupa bagi tahu jiran. Maklumkan juga kepada balai polis berhampiran rumah anda. Ha, lagi satu, hentikan sementara langganan surat khabar. Ingat, penjenayah boleh menghidu ketiadaan anda.
1: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

0: Keselamatan Tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Ali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tempatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok dalam kenyataan memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 diraikan meriah di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA hari ini. Ia sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Demikian menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Syahrudin Abu Sohod.
2: Sebab kita ingin memeriahkan lagi tahun Melawat Malaysia 2026, jadi kita menyambut Hari Gawai dan juga Keamatan bersekali dengan tahun Melawat Malaysia 2026. Antaranya yang kita tunjukkan pada hari ini adalah tarian-tarian daripada Borneo dan juga muzik-muzik daripada Borneo.
0: Menurut Dato' Syahrudin, kira-kira 3,000 pelancong dari pelbagai negara dijangka tiba hari ini. Kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 setakat ini lancar dengan fokus promosi diperluaskan ke pasaran seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan ASEAN. Kerajaan Negeri Sabah menggerakkan inisiatif 5 tahun sehingga 2030 untuk mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di negeri itu sebagai rujukan generasi akan datang dan aset lancongan. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, usaha pendokumentasian itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus, di samping memperkukuh Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Pelaksanaan cukai karbon dilihat berpotensi menjadi satu lagi saluran hasil kepada kerajaan selain membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor industri. Pandangan itu disuarakan Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia, Harvinder Singh Chanan Singh. Jelas beliau, cukai karbon masih berada pada peringkat awal pelaksanaan dengan hanya melibatkan beberapa industri tertentu termasuk besi dan keluli.
3: Dan idea atau pemikiran yang membawa kepada pelaksanaan carbon tax ialah supaya kita dapat firstly kurangkan carbon, dan ia adalah seperti sebagai satu penalti lah untuk kalau tidak mengikut tahap carbon yang ditetapkan. So ini adalah dari hasil kutipan cukai, ia akan membantu meningkatkan atau menjadi satu lagi saluran untuk perdana menteri baru.
0: Harvinder Singh Chanan Singh. Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway Tor O Sandvik kepada Menteri Pertahanan Dato Sri Muhammad Khalilnordin. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Malaysia sudah memulakan tindakan undang-undang terhadap syarikat terbabit sementara menunggu langkah lanjut daripada kerajaan Norway. Berita seterusnya, bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya Tony Ching berkata, langkah itu telah menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal. Selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko, RMC berkuat kuasa esok.
4: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tony Ching. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih Bidor memasuki hari ke-8. Tumpuan diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perlilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah JPPM Perak, Dato' Sayani Saidun bagaimanapun mengesahkan, semakan tengah hari tadi melibatkan rakaman kamera di kawasan Bukit Berapit 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Kamera berkenaan terletak kurang 1 km di luar laluan pendakian iaitu Kem Sukaneka, Gunung Rayu, Bukit Berapit dan Pos Muso. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan 2 pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi Jemaah Haji Malaysia, terutama urusan pendaftaran kematian dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN, Serasiah Masun memaklumkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPN di Malaysia. Ia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian yang diperlukan waris untuk urusan faraid, tuntutan insurans dan pengurusan harta pusaka. Luar negara, Sri Lanka menaikkan harga bahan api sehingga 6% berkuat kuasa hari ini selaras dengan syarat yang dikenakan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yang menetapkan supaya tarif bahan api dan elektrik dijual pada kos sebenar sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan. Kenaikan itu diumumkan beberapa hari selepas IMF menyalurkan bayaran $695 juta sebagai sebahagian daripada pakej bantuan berjumlah $2.9 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara itu. Presiden Sri Lanka Anuradha Kumaradisanayake dalam hal itu memaklumkan subsidi bahan api akan ditamatkan sepenuhnya menjelang September depan. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap. Presidennya Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus berkata permohonan itu telah dikemukakan sejak 4 tahun lalu kepada Dewan Bandar Kuala Lumpur namun masih belum menerima sebarang jawapan. Jelas beliau, KLBA komited untuk memperkukuh ekosistem badminton bagi kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan serta kementerian berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam, secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

Perlis FM Serasi denganku. Ya, masih lagi bertemankan Hana di Perlis FM 102.9 MHz. Di mana saja anda berada, terima kasih diucapkan kerana masih lagi setia bersama dengan Perlis FM Serasi denganku. Ya, di jam yang keempat ini, sekejap je perjalanan celik, dah dekat 4 jam dah Hana bersiaran hari ini untuk menemani anda di Perlis FM. Okey, baiklah, berkaitan dengan permohonan kemasukan murid ke prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi kalender akademik sesi 2027, hari ini adalah hari terakhir untuk makluman permohonan murid ke prasekolah KPM bagi kalender akademik sesi 2027 akan bermula 2 Mac hingga 31 Mei 2026. Hari ini adalah hari terakhir untuk anda melakukan pendaftaran tersebut. Permohonan tersebut melalui permohonan atas talian di http://prasekolah.moe.gov.my. Okey, bermula 2 Mac hari tu sehinggalah hari ini adalah tarikh tamat. Jadi jangan takut terlewat, jangan ketinggalan. Kepada yang nak hantar anak untuk sesi akademik 2027, bolehlah berbuat demikian. Hari ini hari terakhir, diingatkan hari ini adalah hari terakhir penghantaran dokumen serta maklumat lengkap hendaklah dikemukakan ke sekolah yang dimohon selewat-lewatnya pada 31 Mei 2026. Syarat-syarat kelayakan kanak-kanak warga negara Malaysia dan lahir pada 2 Januari 2021 hingga 31 Disember 2023 sahaja. Jangan lengah-lengah lagi, takut terlepas pula kan nanti anak tak sekolah pula. Risau mak-mak ya. Mak-mak lah selalu risau ni. Bukan saja mak-mak ni apa ni orang kata kalut kat dapur, tapi hal sekolah anak kan, hal makan minum, macam mana transport anak-anak, semua mak-mak fikir. Tak dinafikan ayah pun fikir juga, kecil hati ayah akan nanti. Okey, kita cerita bersama ni lah. Lepas ni Hana nak siarkan lagu Hey Wanita daripada Zila Siron. Ini khas untuk ibu-ibu mungkin yang sedang sibuk masak dekat rumah tu. Yelah, cuaca mendung hari ni kan, mungkin ahli keluarga lapar lah kan. Ibu, mama, umi, mami, lapar lah. Daripada nak keluar beli musim hujan ni, masaklah kat rumah apa yang ada kan. Mungkin nak masak daging pula, macam-macam menu boleh dibuatnya sebab banyak sangat daging korban kan. Daging masak kicap, daging masak kunyit kan. Macam-macam daging boleh, macam-macam variasi tiap-tiap rumah tu lain-lain menu dia. Seronok je hari raya ni makan macam-macam. Ada yang ada kuih raya juga. Tak cukup kudak-kudak, mungkin petang ni nak makan cucuk jagung, cucuk ikan bilis. Inilah kerja mak-mak kita ni. Ada ayah-ayah yang rajin masak, tapi selalunya mak lah yang ke dapur, betul? Okey, jom kita layan lagu ni, Hey Wanita daripada Zila Siron. Jom, pada ibu-ibu di luar sana. Okey, semoga terhibur. Perlis FM Serasi dengan kau. Jom layan.

Ring ring hello. Perlis FM serasi dengan ku. Ya. Yeah. Masih lagi bertemankan dengan Han Amoy pada petang ini. Cuaca pun redup je kat luar kan. Nah, betul lah kata Map Malaysia tadi. Petang ni dijangka hujan dan ribut petir di beberapa kawasan. Di kawasan Tuanku Sri Sajudin ni memang dah kelam lah orang kata. Nampaklah tu macam merak je awan tu. Macam mana pula kat tempat anda di sana, dekat luar sana tu kita tak tahulah macam mana kan. Mungkin ada daerah-daerah yang dah hujan, ada yang masih mendung kan. Semoga semuanya dipermudahkanlah segala urusan. Kita nak cerita pasal cuti sekolah ni kan. Bila kita bersama-sama dengan keluarga ni lah masanya untuk kita mengeratkan lagi kekeluargaan tu, ukhuwah kekeluargaan antara keluarga kita. Yalah kan, yang jauh balik, yang dekat-dekat kan, gitu. Ha, jadi time cuti sekolah ni lah, masa cuti sekolah ni lah, kita rasa ia amat istimewa. Yalah kan, tak selalunya, mungkin setahun sekali, setahun dua kali mungkin kita nak bersama dengan keluarga kan. Mungkin yang kerja luar daripada, maksudnya luar daripada negara ke luar daripada negeri, mungkin susah nak balik kan. Masing-masing ada tanggungjawab kan yang perlu dilaksanakan. Inilah masanya bila dapat balik bercuti bersama, walaupun cuti sehari dua hari kan. Dapatlah lagi kita spend time bersama dengan keluarga. Salah satunya kita dapat kurangkan masa dengan gadget. Kita banyak berjumpa dengan, bila dah jumpa ahli keluarga ni, banyaklah benda kita, topik nak kita sembangkan, betul tak? Tak adalah kita nak menghadap phone je. Nanti habak kata anti social. Tapi itulah, anak-anak kita ni tak boleh nak bendung juga kan. Tak ada, kadang-kadang dengan game, dengan game ni lah masalah kita sekarang ni dengan anak-anak kita. Tapi dengan cara macam ni lah, kita bila ada hari keluarga ni, buatlah aktiviti yang boleh mengurangkan screen time anak-anak kita ni. Buatlah aktiviti sukaneka ke. Itulah kita nak adakan hari keluarga ni. Bukan sahaja je lah cuti sekolah kan, banyak aktiviti yang kita boleh lakukan bersama dengan anak-anak kita, keluarga kita. Musim balik kampung ni dapat mengimbau jugalah kenangan zaman kita kanak-kanak dulu. Yang mana balik kampung tu mungkin teringat kat mana tempat, oh kat sini lah aku mandi sungai, kat sini lah aku main pondok-pondok. Kan, seronok sebenarnya bila cuti panjang ni boleh dah cerita kat anak-anak, kat sini lah tempat ibu mandi sungai dulu, kat sini lah tempat ibu basuh baju dulu. Yalah, zaman dulu-dulu kan, anak-anak kita tak merasa dah macam tu. Sekarang ni banyak penuh dengan alat elektronik kan, jadi mereka tak merasa zaman-zaman kita dulu. Gitu. Tapi saya pun dah moden masa zaman saya kan. Jadi rasalah momen tu bila kita dapat balik kampung tu. Jadi mesti kita rindu kan. Rindu tu lah buatkan kenangan kita kembali. Macam-macam kita teringat zaman-zaman dulu kan. Itulah dia, rindu. Jadi lepas ini Hana nak siarkan lagu Bulan Rindu daripada Cici Faramida. Jom kita layan bersama dengan Bulan Rindu Perlis FM serasi dengan aku. Jom kita layan.

0: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri. Sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Apapun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga RM1,000, RM2,000, RM3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300, RM400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
0: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

0: Awak lift ni tiba-tiba tak bergerak pula. Ish lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tengah tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, Hana try tekan.
0: Nak tekan ke mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa. Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Cedera macam mana?
1: Tenang Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Tenang. Tapi macam mana Ano, kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap jam-jam Ano. Dah lah masa lapar, dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pensan Ano.
1: Sat Bella, tenang Bella. Tapi betul juga Ano Bella, Ano pun lapar juga ni.
2: Jangan panik, kalau Ano panik, lagilah Ano catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang, tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas?
2: Pesan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosa Farm.
4: Tak nak ketinggalan program kegemaran di RTM? Buat turun aplikasi RTM Mobile dan anda boleh mengikuti secara langsung semua saluran televisyen RTM. TV 1, TV 2, TV OK, Berita RTM, RTM Sports, serta dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Buat turun sekarang di App Store, Google Play, App Gallery dan sertai lebih 2 juta komuniti RTM Mobile. RTM Mobile, di mana jua?
5: Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya satu

Perlis FM Serasi dengan ku, ya, Hana pun dah berada di penghujung siaran. Terima kasih kepada semua pendengar yang terus setia bersama dengan Perlis FM. Hana dah teman dari jam 2 hingga 6 petang hari ini. Dah hujung dah ni, beberapa minit je lagi. Dan sebentar lagi anda akan ditemani rakan penyampai saya, saya Amirul Syafiq, sehingga jam 12 tengah malam. Jadi terus setia bersama dengan Perlis FM. Jangan ke mana-mana, jangan kalih stesen radio. Jadikan stesen radio Perlis FM ini nombor satu. Jadi Hana nak beri sedikit pesanan. Masa yang dihabiskan bersama keluarga tidak pernah menjadi masa yang sia-sia, kerana di situlah terciptanya kenangan yang paling berharga. Ialah musim cuti bukan sekadar waktu untuk berehat, tetapi peluang untuk menghargai masa bersama insan tersayang, sama ada anda pulang ke kampung, bercuti atau sekadar berehat di rumah. Manfaatkanlah setiap detik dengan sebaiknya. Semoga cuti perayaan dan cuti sekolah ini membawa kebahagiaan, keselamatan dan kenangan yang terindah buat semua. Dan terima kasih juga kepada pendengar kita yang tadi mengikuti live TikTok Perlis FM bersama dengan Hana, dan juga yang memberi komen di ruangan WhatsApp konti Perlis FM, dan semua pendengar-pendengar Perlis FM yang terus setia bersama dengan Perlis FM. Semoga sentiasa dilindungi dan dirahmati. Apa jua yang kita buat, InsyaAllah semoga dirahmati selalu. Jadi terus setia dengan Perlis FM. Jangan ke mana-mana, jangan duk kalih radio lain lah, gitu. Walau di mana saja anda berada, anda boleh mengikuti Perlis FM di 102.9 MHz, dan juga RTM Klik di rtmklik.gov.my. Boleh je duk dengar, boleh je kita sama-sama dengar Perlis FM ni, walau kat mana pun kita ada. Jadi semoga kita jumpa di siaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi. Jom kita layan lagu ni. Terima kasih, Love Inbound. Assalamualaikum, jumpa lagi.

0: Eh, Aira, hang nak dengar apa tu?
1: Tok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Baiklah kok, kita dengar sekali.
0: Hang nak dengar orang lain dah gosip dalam live?
1: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
0: Lawak hang kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapat like. Tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
1: Lah kok, saya dengar je pun. Janganlah marah.
0: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend. Tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang. Bijak berkata-kata. Sebab

0: Setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Pernisa Farah.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Assalamualaikum, saya Kim Bahar.
3: Hai, saya Wani.
4: Saya Amir Osman.
5: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
2: Serasi
5: denganku.

Dan 102.9 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang buat semua yang terus setia bersama. Dan untuk pertemuan kita hari Ahad hari ini, penghujung bulan Mei, 31 Mei 2026, untuk ruangan cerita orang Perlis 6.12, saya Selim Syafiq kembali untuk terus bersama dengan anda 6 jam sampai pukul 12.30 malam sehari, yang mana anda boleh dengarkan Perlis FM ni di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi terima kasih buat rakan setugas DJ Ana yang dah teman untuk ruangan Hemo-Hemo yang pertemuan Ahad hari ini. 4 jam tadi Ana bersama dengan anda pukul 2 sampai pukul 6. Jadi untuk 6 jam yang berikutnya ni, anda akan terus bersama dengan saya, Syamrul Syafiq, di mana kita akan cuba untuk terus hiburkan anda, sampaikan info-info, maklumat-maklumat terkini yang mana kita dah kongsikan. Mungkin ada yang dah dapat info daripada pukul 6 pagi tadi, ada juga yang terlepas, kita akan kongsikan lagi sekali lah. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak buat semua yang terus setia, tak kira di mana cuaca anda berada, apapun tugasan yang anda sedang lakukan pada ketika ini. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar, dan pertemuan kita yang mana akan terus bersama sampai pukul 12.30 malam sehari, kita harapkan semuanya baik-baik saja. Jadi mungkin ada juga yang tengah duk memandu tu, hati-hati selalu, semoga selamat tiba ke destinasi anda. Ada yang tengah duk bercuti lagi, maklumlah cuti panjang kan minggu ni. Jadi kita harapkan dapat menggunakan cuti anda sebaik dengan mungkin. Dan apapun, sehari macam biasa kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan untuk pertemuan kita di jam yang pertama ni. Jadi jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Ruangan cerita orang Perlis 6.12, pertemuan kita hari Ahad hari ini, 31 Mei 2026. Jangan dua kali pergi mana dah, terus layan terus setia Perlis FM, serasi denganku.

102.9 MHz membuka tirai jam yang pertama yang daripada Wali Band, dan ini pun dah 6.13 minit petang. Jadi kita harapkan anda semua dapat terus bersamalah sampai pukul 12.30 malam lagi. Yang pastinya banyak perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa, dan mungkin ada juga yang nak hantarkan kiriman ucapan anda. Boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Polis FM 017-454-1688. Yang mana dalam mood bercuti lagi tu, kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Urusan anda tu, mungkin ada yang dah nak mulakan perjalanan untuk pulang ke ibu kota pula. Cuti pun dah habis, raya pun dah habis, dah selesai dah raya haji di kampung halaman. Kita harapkan periksa betul-betul lah kenderaan tu, nah. Pastikan dalam keadaan yang terbaik sebelum nak mulakan perjalanan. Dan kalaulah kata sagi sampai lebuh raya dah tu kan, tengok jam je tu, janganlah duk stres, no. Orang lain pun nak balik juga, bukan kita je nak balik. Jadi apa pun, kita harapkan kawan-kawan yang lain mungkin ada yang dah sangkut dalam kesesakan lalu lintas tu, boleh kongsikan lah kat mana yang tengah duk jam apa semua. Mungkin keluar-keluar highway arah ni pun ada yang dah jam dah kan, mana nak tahu kan. Jadi boleh terus kongsi dalam ruangan WhatsApp Polis FM, dan pastinya kita akan cuba untuk terus hiburkan anda. Yang mana anda boleh dengarkan juga dalam RTM Click, okay? Jadi sagi, kita nak terus layan lagu-lagu kenangan. Tapi jom kita layan satu lagu daripada Keisha Cole, Love. Jangan dudukkan di mana dah. Terus layan terus setia Polis FM, serasi denganku.

101.9 MHz Blast FM serasi dengan ku. Pertemuan kita di penghujung bulan Mei bagi tahun 2026, dah pun 31 Mei dan hari ini pun hari Ahad. Jadi salam hujung minggu buat semuanya yang tengah duk berehat tu, yang mana yang mungkin ada yang tengah-tengah duk baring kan sambil-sambil layan Play FM ni. Ada juga yang tengah duk bertugas waktu-waktu petang macam ni. Kita harapkan dapat menjalankan tugasan dan juga tanggungjawab yang telah diberikan dan buat anda sebaik dengan mungkin. Jadi apapun, ada yang sambung lagi cuti sampai ke hari Selasa. Kalau orang yang berada di Perlis ni akan sambung pula kerja hari Rabu nantilah kan. Jadi kita harapkan dapat menggunakan cuti anda sebaik dengan mungkin. Isikan hari-hari cuti anda tu dengan perkara-perkara yang boleh beri manfaat lah buat semua. Dan insyaAllah kita harapkan apa jua yang kita rancang tu akan berjalan dengan lancar. Jadi pastinya pertemuan kita sampai pukul 12 tengah malam, yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Klik. Kita ada benda-benda lah yang nak kongsikan buat anda sambil-sambil duk layan lagu tu kan. Jadi apapun, terima kasih buat Baman. Katanya salam hujung minggu, assalamualaikum, selamat bertugas Syed. Cuaca cantik hari ni, ha, tapi belah kangak tadi dia hujan Syed. Itulah, kita tengok tadi belah kangak lebat juga tau. Tapi main belah-belah komplek penyiaran ni, walaupun dekat juga dengan kangak, tapi tak nampak pula basah ke apa kan. Dia ada beberapa tempat je tadi, ha, tapi kalau dekat rumah-rumah saya tadi tu adalah dengar bunyi guruh pun semua tu, cuma hujan tu tak sampai kat situ. Macam tu lah Waman, no? Ada tempat hujan, ada tempat tak hujan. Jadi apa pun, terima kasih dan selamat petang kita ucapkan Waman. Terima kasih sebab sudi bersama dalam ruangan WhatsApp. Jadi mungkin ada kawan-kawan nak hantarkan lagi kiriman ucapan anda, boleh terus teman saja di talian 017-454-1688. Sagi kita akan terus dengarkan pilihan lagi kenangan. Jangan sekali dah, terus layan setiap Play FM serasi dengan kita.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Aikman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Kau ni apaan? Ha?
3: Awak kita?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Saya pemerintah semua-sama tu.
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Betul ke? Betul ke ni? Ha, jom bagi betul.
11: Hai, Assalamualaikum. Kita kembali untuk bersama dalam Jom Bagi Betul. Dan untuk pembelajaran hari ini, kita nak teruskan berkenaan dengan peribahasa. Jom sama-sama kita ikuti. Peribahasa hari ini berbunyi seperti ini. Laksana golok kayu, ditetakkan tak makan, dijual tak laku. Mesti ramai yang tertanya-tanya, apa maksud peribahasa ni kan? Peribahasa ni membawa maksud pengetahuan yang tidak sempurna sehingga tidak mendatangkan faedah sedikit jua pun. Janganlah kita jadi orang yang macam ni. Kalau kita nak menimba ilmu, kita nak mencari ilmu dalam dunia ni, carilah ilmu yang kita boleh gunakan dan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita seharian.
10: Sekarang, anda dah tahu.
12: Nani ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.

Pilihan lagu-lagu kenangan terbaik menantikan anda di 102.9 MHz. Setiap hari pada jam 6.30 minit petang, pastinya yang terbaik buat anda di Place FM, serasi denganku.

Realiti dan Fantasi Crossfire membawa kita ke pukul 6.53 minit petang. Dan anda masih lagi bertemankan saya di jam yang pertama. Ruangan Cerita Orang Perlis 6.12 hari Ahad hari ini 31 Mei 2026. Bersama dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan tenang semuanya, ada lagi ni beberapa lagu kenangan yang kita nak layan sama-sama. Jadi pun terima kasih banyak-banyak yang terus setia sampai sekarang ni. Kalau kita tengok keadaan kat luar tu, mungkin ada beberapa kawasan yang tengah duk hujan lagi. Kalau di kompleks penyiaran Tunku Syed Putra ni, kita duk tengok mendung je lah. Tak nampak pun macam ada hujan kat sini. Jadi mungkin ada kawan-kawan kat kawasan itu tengah duk hujan. Kita harapkan hati-hatilah. Tambah-tambah lagi yang mana tengah memandu, kita harapkan dapat patuhi segala peraturan dan dapat memandu secara berkhemah. Jadi apapun, jangan ke mana-mana. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak terus kongsikan buat anda semua terus sampai pukul 12.30 malam nanti. Kita nak terus layan lagu-lagu kenangan bagi pertemuan kita di hujung minggu hari ini. Jangan duduk di mana-mana. Ini dia Sayap Ilusi. Terus layan Plus FM. Serasi denganku.

102.9 MHz Blast FM, serasi denganku. Kita di jam yang kedua bagi pertemuan kita hari ini. Jadi apapun, untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 7.32 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan maghrib. Jadi dalam kesempatan tu, saya pun nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Apapun, lepas azan maghrib nanti kita akan terus sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran buat pertemuan kita hari ini. Dan jangan ke mana-mana, pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Jumpa nanti, okey? Blast FM, serasi denganku.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Allah masih beri kita sihat, Allah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah SWT. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Ha, kan cantik tu tajuk ni. InsyaAllah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insyaAllah. Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga, bila kita ada program, khususnya seminar keibubapaan, non-muslim datang. Maksudnya yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan bukan Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang lihat, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya, tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bilhal. Sebagai contoh, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia, duduk bersama dengan keluarga dia, insyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang, ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alung tak semayang, Angah tak semayang, Alung semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh. Biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan, no way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita makan masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu, ya. InsyaAllah, saya benar yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan. Sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-muslim, buktikan kita juga boleh memereka kepada agama Islam. Wallahu'alam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

0: meninggalkan untuk membaca doa iftitah, solat dia sah. Cuma tidaklah dapat kesempurnaan seperti mana yang Nabi SAW lakukan. Jadi sebab itu untuk kita ketika mana solat fardu dan solat sunat, disunatkan untuk kita membaca doa iftitah. Kerana ia dilakukan oleh Nabi SAW. Doa iftitah ni ada banyak versi. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek pun Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wasubahanallahi bukratan wa asila. Itu bacaan yang pendek ini mudah untuk kita hafal. Cuma ada solat yang mana tidak disunatkan kita baca doa iftitah. Antaranya adalah solat jenazah. Solat jenazah tak disunatkan kita baca doa iftitah. Tapi kalau solat-solat fardu yang lain, macam solat lima waktu, disunatkan kita baca doa iftitah. Adapun kalau solat jenazah ketika tersebut, tidak disunatkan untuk kita membaca doa iftitah ketika itu.
1: Ya, terima kasih Ustaz. Satu orang kata apa, penerangan yang sangat-sangat jelas untuk pendengar-pendengar kita tentang hukum doa iftitah ni.

Baik, kita kembali untuk bersama dah pun jam yang ketiga bagi pertemuan kita. Ruangan cerita orang pukul 6.12 hujung minggu hari Ahad. Hari ini 31 Mei 2026 bersama dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan anda masih lagi bertemankan saya waktu ni. Ni pun dah 8.5 minit malam. Jadi selamat malam kita ucapkan buat semuanya. Kira lah di mana jua anda berada, kita harapkan anda dapat terus teman sampai pukul 12.30 malam sakit. Apapun tadi tepat jam 7.32 minit malam dah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Jadi lagi sekali kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di malam-malam hujung minggu ni tambah pula esok kan cuti lagi. Mungkin ada yang rancang nak buat sesuatu benda lah kan malam ni. Mungkin nak pi jalan-jalan ke, ataupun berada di luar kawasan negeri Perlis, nak pi jalan-jalan, nak pi bercuti kan. Alang-alang katanya cuti sampai hari Selasa nanti. Apa salahnya kan? Minggu lepas dia kalut, dia sibuk sikit dengan raya apa semua. Jadi ni baru nak ada masa terluang. Walaupun minggu lepas dah cuti dah, tapi biasalah nak buat persiapan apa semua tu kan. Sagi kalau kita tak buat apa, tak berasa pula. Jadi waktu-waktu macam ni lah baru nak boleh rehat, baru nak boleh pergi bercuti apa semua kan. Jadi kita harapkan perancangan anda semua berjalan dengan lancar. Dan mungkin ada juga yang dah mula bertugas hari ini, kita harapkan dapat menjalankan amanah dan juga tanggungjawab yang diberikan buat anda tu sebaik dengan mungkin. InsyaAllah saya akan terus teman sampai pukul 12.30 malam untuk nak teman, nak layan-layan lagu lagi, dan juga info-info yang mana kita boleh kongsikan bersama. Kita akan terus sampaikan buat anda. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita nak terus buka tirai jam yang ketiga pertemuan kita. Ruangan cerita orang paling 6.12. Jangan duk kali dah. Terus layan, okey?

tirai jam yang ketiga. Sudah aku tahu projek terband dan membawa kita ke pukul 8.11 minit malam. Ruangan cerita orang paling 6.12 hari ini. Jadi apapun, tadi ada kawan-kawan yang dah bersama dengan kita dalam ruangan WhatsApp, tapi tak sempat untuk kita nak bacakan. Jadi terima kasih buat Kak Rohani yang bersama dalam ruangan WhatsApp ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan ada juga daripada Atikah Tan, katanya Assalamualaikum, selamat malam, ada lagu Permintaan, terima kasih kalau boleh sudi putarkan. Waalaikumsalam, selamat malam. Jadi insyaAllah kalau ada ruang untuk kita putarkan lagi, kita akan cubalah untuk putarkan buat anda. Dan terima kasih juga buat Kak Ani tadi, katanya Assalamualaikum Syed, salam maghrib, selamat bertugas. Waalaikumsalam, salam maghrib juga kita ucapkan buat Kak Ani kita. Tadi tak sempat untuk kita bacakan kan. Jadi apapun, mungkin ada kawan-kawan yang lain ada nak buat permintaan lagu juga, tapi kita tengok juga lagi kalau boleh kita nak selit-selitkan lagu permintaan anda tu. Kita akan cubalah untuk hiburan kita bersama malam hujung minggu ni kan, dalam ruangan cerita orang perkali 6.12. Jadi jangan duk kali, bagaimana dah yang nak hantarkan kirim ucapan tu, terus teman saja 017-454-1688. Pertama kali Aisyah menemani kita. Terus layan.

bersama jam yang ketiga ruangan cerita orang peralih 6.12. Jadi apapun, kita harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang mana Polis FM dah pun dah putarkan buat anda sejak kami menemani pada pukul 6 pagi tadi kan, sampai sekarang ni, yang mana berbaki lagi 4 jam untuk kami terus teman anda di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi ramai kawan-kawan kita yang minggu lepas dia sibuk dengan raya apa semua kan. Jadi hujung minggu ni juga ada yang dah pun bergelar pengantin baru. Ada tahu-tahu tu kan, kita tak tahu pun kata dia bercinta ke apa, tahu-tahu tengok-tengok dah kahwin. Ha, tu dia, dia pandai buat jawab kan. Jadi apa pun, kita nak ucapkanlah selamat pengantin baru buat semua kawan-kawan semua yang dah pun bergelar pengantin baru. Semoga masjid yang dibina tu terus kekal hingga ke jannah Allah Subhanahu Wa Taala, dan berbahagialah di samping yang tersayang tu. Jadi mungkin ada juga dalam seminggu dua ni majlis pun dah nak berlangsung. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar juga, dan apa yang anda rancang tu akan semuanya sempurnalah insyaAllah. Dan kalau kita nak buat benda-benda yang baik ni, insyaAllah Allah akan permudahkannya. Apapun, terima kasih buat Abang Adli juga yang turut bersama dengan kita. Katanya assalamualaikum, selamat malam Syed. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat Abang Adli. Saki kalau ada slot katanya, tolong putarkan lagu-lagu jiwang sikit, nak layan hujung-hujung minggu ni. Kita tengok Saki, kalau lagu-lagu jiwang tu kita cuba untuk putarkan. Kalau ada ruang di jam yang ketiga ni, kita tengoklah Saki no. Selalunya kita akan layan lagu-lagu jiwang Saki. Tapi kalau lah katakan ada lagi ruang, kita nak selit lagu-lagu 80-an, 90-an, lagu-lagu jiwang di jam yang ketiga ni, kita akanlah cuba untuk hiburkan anda. Jadi terima kasih lagi sekali buat Abang Deli tadi pun. Terima kasih juga buat Kak Ani, buat Kak Atika yang turut bersama dengan kita. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan. Terutama sekali yang buat permintaan lagu tu lah. Mana tahu sagi kita dah pasang lagu, time tu lah hilang lah. Time tu lah pi buat tu lah. Time tu lah pi buat ni lah kan. Dia tak dengar lagu permintaan dia. Jadi jangan duk pergi mana-mana. Kalau nak pergi buat kerja pun, bawa sekali radio tu, bawa pi sekali. Jangan duk tinggal dekat situ. Baik, lagi sekali nak ingatkan yang mana nak hantarkan kirim ucapan, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp 0174541688. Jangan duk kali pergi mana dah. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama, mana kita pun berbaki lagi 4 jam untuk terus kita layan lagu, dapatkan info. Jom kita layan, ini dia Aizat dan Jeripah. Terus layan Polis FM, serasi denganku.

0: dah cantik berseri.
1: Nak dengar radio? Perlis FM. Lagi dengan ku, dengar 18 jam sehari pun boleh. Perlis FM.
2: Dengar sekali, pasti nak dengar lagi.
3: Aku jatuh cinta.
1: Perlis FM.
2: Dengar 102.9 sekarang.
1: Perlis FM.
2: Setia bersama Perlis FM.

102.9 MHz Blast FM serasi denganku. Jadi apapun buat anda semua, untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 8.47 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan tu kita nak ucapkan juga selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan dari 102.9 MHz. Jangan duduk kali di mana dah. Perlis FM, serasi denganku.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 4.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Bidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini bercakap tentang topik haji yang mabrur. Apa tujuan kita sebenarnya untuk ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji? Maka sudah semestinya apa yang diharapkan ialah untuk mendapat haji yang mabrur ketika berada di tanah suci. Masya-Allah ya. Dan kelebihannya ya sangat ini sebagaimana Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahawa yang mabrur ialah yang tidak ternoda dengan dosa walaupun sedikit pun. Allahuakbar. Maknanya nak dapat haji yang mabrur ni kata Qadi bin Iyad, iaitu Fudail bin Iyad mengatakan tidak ada dosa yang berlaku semasa kita melakukan ibadat haji. Allahuakbar. Tapi insyaAllah kita cuba ya. Bagi setiap orang daripada kita semua mengharapkan mabrur, sebab Nabi kata, maksud hadis, umrah ke satu umrah menghapuskan apa yang ada di antaranya. Dan haji yang mabrur ialah balasannya tidak lain ialah syurga. Jom kita cari haji yang mabrur ya, bukan haji apa malboro. Tidak ya, insyaAllah itu yang kejar, itu yang kita cari insyaAllah ya. Apa yang dikatakan haji yang mabrur ialah niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kita pergi bukan kerana apa, tapi kerana nak beribadat pada Allah, nak menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan ibadat haji. Yang kedua, kita hendaklah ya menjaga apa-apa saja yang boleh mendatangkan dosa, apatah lagi yang boleh merosakkan ibadat haji kita. Contohnya, saya sebut di awal tadi, ada rasa riya, ada rasa sombong, ada rasa takbur. Dan juga, orang yang menunaikan ibadat haji, termasuk juga umrah lah ya, jaga lidah, jaga tutur kata, terutama sekali ketika berada di dalam keadaan berihram. Ya? Sebab, kalau ini yang kita tak jaga, menyebabkan mungkin haji kita tidak diterima, ataupun ditolak, ataupun kita tidak akan mendapat haji yang mabrur walaupun kita dah laksanakan semua. Contoh niat semasa berada di miqat. Yang kedua, kita menunggu lagi. Kalau kita buat haji tamattu, maka kita buatkan umrah dulu berulang kali. Kita buat haji ifrad, kita menunggu untuk pergi ke Arafah, wukuf di Arafah. Ini rukun haji yang paling penting, paling utama. Kalau ini tak dapat kita kerjakan, maka tak ada, tidak dikirakan kita menunaikan ibadat haji. Jauh sekali untuk mendapat mabrur. Kita juga dengan kita melontar pada ketiga hari, melontar di Jamaatul Aqabah, Jamaatul Ula, Jamaatul Wusta, sehinggalah kita balik pula untuk tawaf dan sa'i. Itu adalah di antara rukun-rukun haji dan juga perkara-perkara wajib haji. Setiap orang yang nak mendapat haji mabrur kena jaga rukun-rukun haji dengan sempurna. Begitu juga menjaga wajib-wajib haji. Ada beza kan? Rukun haji lain, wajib haji lain. InsyaAllah semua jemaah akan tahu. Jadi, hendaklah haji yang dilaksanakan itu bertepatan dengan setiap hukum ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Tak boleh nak kata itu, tak boleh nak kata ini. Bila kata tawaf wajib, walaupun ramai orang, wajib buat. Kata sa'i itu susah, jauh dan sebagainya, tetap kita kena lakukan. Tidak ada bangkangan, tidak ada bantahan. Apa pun, cuba kita buat dengan sebaik-baiknya. Jaga dari segi pergaulan, jaga dari segi tutur kata, supaya kita mendapat haji yang mabrur. InsyaAllah. Okey, kesimpulannya, proses untuk mendapatkan haji mabrur ini bermula dengan menjejak kaki, juga ke tanah suci dengan niat, dan juga kos perbelanjaan. Maka selayaknya kita sebagai orang telah diberi pilihan, dijemput oleh Allah SWT sebagai tetamunya, maka berusahalah untuk mendapat haji mabrur. Sebab pesenang nak pergi menunaikan ibadat haji kan, hanya orang yang terpilih saja yang akan sampai ke sana. Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan orang yang sampai ke sana mendapat haji yang mabrur. Itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ustaz, bolehkah Ustaz kalau kita ulang semula solat fardu yang dah pun kita buat? Contohnya lah, kita solat isya dah ni, lepas tu kita nak solat isya sekali lagi. Bukan qada dah, kita buat sekali lagi solat tu Ustaz. Ustaz abang Ustaz.
1: Okey, ini berkaitan bab solat mu'adah. Apa tu solat mu'adah ni? Saya bagi contoh lah. Dia solat maghrib, dia dah buat solat maghrib, kemudian dia nak solat maghrib sekali lagi. Maka solat yang kedua tu bagaimana statusnya? Solat mu'adah ini, bila dia nak lakukan, hendaklah dia buat dalam keadaan berjemaah. Maksudnya bila nak solat yang kedua tu dalam keadaan berjemaah. Benda ni pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ada sahabat ni, dia solat jemaah sekali dengan Nabi SAW. Habis jemaah dengan baginda, dia balik ke kampung dia, dia jadi imam pula kat dia. Jadi maksud dia, dia melaksanakan dua solat. Namun kita

0: orang. Lepas tu dia nampak ada jemaah baru nak solat maghrib, maka dia pun nak dapat pahala jemaah, dia join sekali lagi yang tu. Maka itu boleh.
1: Ustaz,
2: habaq Ustaz.
3: Dirgahayu tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Sebanyak 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026 bermula esok. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata fasa kedua pelaksanaan itu mula disasarkan bermula September 2026. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memutamatkan perjanjian sewa beli. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 dijangka tidak mengganggu operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berkata, keadaan itu susulan perbezaan utama pelaksanaan inisiatif tersebut yang hanya melibatkan aspek dokumentasi serta keperluan memberi penerangan

16 minit malam kita di jam yang keempat untuk pertemuan kita hari Ahad hari ini 31 Mei 2026. Ruangan Cerita Memperoleh 612. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada, dan pastinya saya akan terus teman sampai pukul 12 tengah malam sagi. Jadi sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat semualah yang mungkin kat rumah, yang mungkin kat tempat kerja, yang mungkin kat luar juga, tengah memandu, tak dilupakan jugalah. Jadi apa pun kita harapkan semua perancangan yang anda nak lakukan malam ini semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin ada yang nak pergi jalan-jalan, makan angin seakan kat belah kangak ni. Hari tu nak makan angin, katanya banyak sangat kereta sampai jam. Jarang-jarang lah boleh nak jam. Kalau nak jam pun time musim perayaan lah. Dia terbalik dengan ibu kota kalau kat Perlis ni. Kalau ibu kota musim perayaan, tengang je, sunyi je kan. Tak banyak pun kenderaan. Tapi kalau time tak raya, tak masuk jam lah. Siapa yang tak biasa dengan kesesakan lalu lintas tu, mungkin dia stres sikit lah kan nak hadap jam tu. Selalu kalau habis kerja pukul 5, 10 minit sampai rumah dah. Tapi kalau kawan-kawan kita dekat Kuala Lumpur sana tu, pukul 5 habis kerja, pukul 8 malam belum tentu sampai rumah lagi. Jadi seronok lah buat kawan-kawan yang duduk Perlis ni kan. Jadi apa pun kita harapkan yang mana yang mungkin nak tengah banyak masalah sekarang ni, kita pun faham lah kan dengan masalah itu, masalah ini. Kadang tu tak habis pun masalah kan. Tak selesai yang ni, dia main pula lagi satu. Nak lari daripada masalah, ikut sagi lagi banyak masalah. Tapi tak apa, kita harapkan dapatlah menemui jalan penyelesaian dia tu. Sebab pastinya banyak cara kita boleh nak selesaikan masalah kita tu. Mungkin kita tak jumpa lagi sekarang ni, tapi teruskan usaha. Selalu orang kata kalau kita jatuh 10 kali, kita bangun 11 kali kan. Mungkin kali yang ke-11 tu lah kita dapat jawapan dia. Tapi jangan sampai 10 kali jatuh, banyak sangat tu. Tapi kalau dah dikatakan nak jadi 10 kali juga, tak payahlah. Jadi apapun, sekejap kita nak bacakan kiriman-kiriman ucapan dalam ruangan WhatsApp. Yang mana nak bersama lagi boleh terus hantarkan saja ke talian WhatsApp Polis FM 017 454 1688.

Ya, berita ku sore dah membawa kita ke pukul 9.25 minit malam dah. Masih lagi berteman dengan saya untuk jam yang keempat ni. Dan apa pun kita nak ingatkan dan kongsikan buat anda sekali lagi lah berkenaan dengan penutupan UTC Perlis sempena dengan hari kelepasan am bagi bulan Jun 2026, yang mana kita pun tahu hari ini pun dah hari terakhir dah bagi bulan Mei, dan esok pun dah 1 Jun 2026, dan esok berserta dengan 17 Jun 2026 semua agensi di UTC Perlis tak akan beroperasi lah, yang mana esok bersempena dengan hari keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan untuk 17 Jun 2026 tu pula bersempena dengan awal Muharram. Jadi buat kawan-kawan yang tanya kan, tertanya-tanya esok UTC buka ke dah, esok tak buka lah. Jadi kalau nak pi pula ataupun ada benda-benda yang perlu diselesaikan, pi hari Selasa nantilah. Hari Selasa akan beroperasi seperti biasa. Jadi itu untuk bulan Jun saja, okey. Kalau untuk bulan Jun ni memang dua tarikh ni saja UTC Perlis tak akan beroperasi. Kalau hari-hari lain tu tak ada masalah. Jadi susun betul-betul atau betul-betul bila nak pi apa semua. Jangan kut nanti pi hari yang katup tu. Jadi apa pun terima kasih buat Cik Lia tadi katanya. Assalamualaikum, selamat malam Cik Lia, sihat ke? Bukan daripada Cik Lia, Kak Wia. Tanya Cik Lia sihat ke? Kak Wia rindu ni. Itu dia lah. Tersalah baca tadi. Jadi apa pun terima kasih buat Kak Wia. Waalaikumsalam, selamat malam. Itulah kita tunggu tengok satgi Cik Lia mai ke tak. Kalau Cik Lia mai tu kita dapatlah jawapan satgi no. Dan buat Abang Adli tadi yang nak dengarkan lagu-lagu Jiwang, kita harapkan masih lagi setia bersama, sebab kita cuba untuk nak banyakkan lagu-lagu Jiwang ni untuk jam yang keempat. Mood Jiwang dia dah sampai ni. Jadi jangan duduk di mana-mana lah Abang Adli tau. Terima kasih Kati. Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas say. Rindu dah ahli keluarga yang dah balik ke tempat masing-masing. Walaupun raya sat je, tapi tak apalah, janji dapat jumpa. Waalaikumsalam. Tak apalah, nanti ada rezeki jumpa lagi kan. Kalau bukan raya pun nanti kot-kot lah cuti sekolah pula mereka ambil cuti, boleh jumpa lagi. Janji hari itu dapat jumpa, janji hari itu mereka dapat balik raya sekali kan. Memang pasal raya ni macam mana kawan-kawan semua? Okey lagi kah? Kau masih lagi terngiang-ngiang daging tu? Kita harapkan semuanya baik-baik sajalah, sihat-sihat selalu, okey? Ini dia suratan takdir menemani kita menghampiri ke pertengahan jam yang keempat. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia, terus layan Perlis FM, serasi denganku.

Kiss FM 102.9 MHz dah pun 9.35 minit malam. Kita masih lagi di jam yang keempat bagi pertemuan kita hari ini. Jadi terima kasih buat Tuan Chin katanya. Assalamualaikum, selamat malam saya dan juga sahabat-sahabat Pol FM. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat Tuan Chin kita. Ada lagu permintaan katanya dengarkan. Jadi insyaAllah kalau ada ruang untuk kita nak selitkan lagu permintaan tu, kita akan cubalah untuk putarkan bagi hiburan kita bersama malam ni. Jadi apa pun terima kasih buat Tok Wan Chin lagi sekali lah sebab sudi bersama dalam ruangan WhatsApp. Yang apa pun tadi kita sembang berkenaan dengan Ayah Haji tadi kan. Yang mana dah pun berlalu Ayah Haji bagi tahun 2026 ni, 1447 Hijriah. Kita harapkan semua kawan-kawan kita dalam keadaan sihat sejahtera saja. No? Mana nak tahu dia tu kena pantang, tak boleh makan banyak kan. Tapi dia kata tak boleh nak kawan, nak makan juga rasa tu kan. Kok-kok ada yang macam tu kan. Jadi kita harapkan yang mana lepas-lepas Ayah Haji ni dia tak apa nak clear sangat, tak apa nak sihat sangat tu kan. Kita harapkan semoga diberikan kesembuhan dengan segera lah no. Kita pun kalau boleh jaga betul-betul kesihatan, jaga betul-betul keselamatan kita sekarang ni. Yang kita pun tahu macam-macam penyakit kan. Penyakit itulah penyakit ni lah. Dengan keadaan cuaca pun yang tak menentu, pagi dia main panas, pagi dia main hujan. Jadi kita harapkan dengan keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni pun, anda semua dapat menjaga betul-betul lah kesihatan anda tu. Sebab kesihatan kita ni satu nikmat yang paling-paling berharga, yang perlu kita jaga, yang tak boleh beli dengan wang ringgit. Walaupun kalau kita sakit nak beli ubat tu, lupakan pakai duit juga kan. Tapi kalau kita sakit tu, fahamlah adalah tu salah kat mana kan. Jadi jaga betul-betul lah keselamatan kita, jaga betul-betul kesihatan kita. Dan kami Polis FM sentiasa mendoakan kesejahteraan lah buat anda. Semoga kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga rahmatnya selalu. Jadi baik, sekali kita cuba tengok noh. Kalau boleh selit lagu-lagu permintaan lagi, kita akan cuba selitkan. Jadi mungkin ada lagi nak bersama dalam ruangan WhatsApp, boleh terus teman saja di talian 0174541688. Jangan duduk kali pergi mana dah. Banyak lagi lagu yang kita nak layan bersama. Ini dia untukmu selamanya bisa. Miss FM, serasi denganku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

Kita dah pun menghampiri ke penghujung jam yang keempat bagi pertemuan kita malam ni. Dan baru saja tadi lagu daripada Bagio, Rindu, atas permintaan rakan kita dalam ruangan WhatsApp, Atikah Tan tadi, yang kata nak dengarkan lagu tu. Jadi di jam yang keempat ni kita dapat selit-selit lah lagu permintaan dia tu. Jadi kita harapkan anda semua terus setia, sebab lagi jam yang kelima saya akan kembali lah untuk terus teman anda. Tapi sebelum tu, jomlah kita layan dulu lagu-lagu yang dah pun disusun bagi pertemuan kita hari Ahad hari ini, 31 Mei 2026. Jumpa di jam yang seterusnya nanti, okay? Jangan dekat lidah. Boleh sampai selerasi denganku.

0: Ni ramai yang suka OOTD kan, banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tekak gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
1: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: kabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Dirgahayu Tuanku merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Assalamualaikum, saya Kek Bahar.
2: Hai, saya Wani.
3: Saya Amira Usman.
4: Saya Erdi Zafri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
1: Serasi
4: denganku.

0: να παύλα μυαλό έτσι.
1: Δεν
0: μπορούσε
1: να είναι.

Munah di jam yang kelima untuk ruangan cerita orang berkali 6.12. Pertemuan kita hari Ahad hari ini 31 Mei 2026. Jadi pastinya sedar tak sedar waktu pun berlalu begitu pantas tinggalkan kita. Kita pun kena pantah jugalah. Kita tak boleh, orang kita selalu kata jangan buat lengai, jangan buat lambat. Sebab apa? Sebab kalau kita lambat, banyak benda yang kita rugi. Jadi kita pun kena bergerak pantas jugalah, mengikut masa yang pantas sekarang ni. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak yang mana sudi masih lagi setia bersama dengan Perlis FM maupun di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Pertemuan kita sampai pukul 12.30 malam sehari, yang mana baki lagi 2 jam ni banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama. Dan tadi pun ada beberapa info yang kita dah kongsikan bersama dengan anda kan. Sehari kalau ada lagi yang kita boleh kongsikan, pastinya saya akan terus sampaikan dan buat anda. Jadi mungkin ada yang dah nak masuk tidur tu, cuti ke tak cuti, esok dia kata dia nak tidur awal juga. Tapi baguslah kan tidur awal kan. Jadi apa-apa kita ucapkan selamat malam, semoga mimpi yang indah, dan harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya. Dan selamat bercuti juga buat kawan-kawan yang tengah duduk bercuti tu. Moga moga cuti anda dapat dipenuhi lah dengan benda-benda yang boleh beri manfaat buat anda dan juga orang-orang di sekeliling anda. Jadi yang mana masih lagi berjaga, yang nak teman sampai pukul 12 tengah malam, terus teman, jangan duk kalih pi mana dah no? Kalau ada lagi lagu permintaan yang tak sempat kita putarkan, kita tengok di jam yang kelima ni, kok-kok lah boleh selit-selit lagi kan. Jadi apapun jangan ke mana-mana, jom kita teruskan hiburan kita di jam yang kelima ruangan cerita orang berkali 6.12 pertemuan malam ni. Jangan duk kalih dah no? Perlis FM, serasi denganku.

0: Media Digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta keselamatan dalam talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

kasih semua daripada Naim Daniel membawa kita ke pukul 10.32 minit malam. Masih lagi bertemankan saya untuk ruangan cerita Om Kalian 6.12 pertemuan kita hari Ahad hari ini 31 Mei 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada, dan kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang mana kita pun dah putarkan buat semua sampailah ke jam yang kelima ni kan. Dan terima kasih juga buat dekat Latifah, katanya assalamualaikum Syed, selamat malam, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat dekat Latifah kita sebab sudi bersama dalam ruangan WhatsApp Perlis FM malam ni. Jadi apa pun kita nak ingatkan buat kawan-kawan semualah supaya jangan lupa untuk ikuti sama-sama lah ruangan social media Perlis FM, sebab banyak juga perkongsian yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Contohnya info-info yang mana kita ada kongsikan juga sepanjang 18 jam bersiaran ni kan, akan ada juga yang kita kongsikan dalam ruangan social media tu. Dan bukan tu saja, anda juga boleh ikuti program-program yang lain yang mana kita akan siarkan secara langsung. Contoh yang macam kita selalu bersama dengan Bella dan juga Pak Su tu dalam rentak irama Melayu asli kan. Dan macam-macam lagi ada. Pilihan 80-90 lah, Medic Radio lah. Jadi jangan lupa untuk terus ikuti ruangan social media. Boleh terus ke TikTok, boleh terus ke Facebook, Instagram lah. Dan kongsi-kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain. Tak payah risau, tak perlu bayang apa pun. Free je, semuanya percuma saja lah. Jadi apa pun, ada lagi beberapa lagu yang kita nak layan sebelum kita nak ke jam 11 malam bagi pertemuan kita malam ini. Jadi yang mana yang masih lagi berjaga tu, teruskan kesetiaan sama pukul 12.30 malam. Jangan duduk kalih pergi mana dah. Tahu kau rindu Ella menemani kita sekarang. Blaze FM, serasi denganku.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan. Dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda. Dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap lagi kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam menerusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu. Dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia 102.9 MHz. Jumpa sekejap lagi, okay? Terus layan Place FM, serasi denganku.

11 institusi kewangan tawar kredit sewa beli bawa akta baharu mulai esok. Pembatalan lesen ekspor peluru berpandu, Norway mohon maaf. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Bermula esok, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu pula disasarkan bermula September depan. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memutamatkan perjanjian sewa beli. Pada masa yang sama, institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027. Langkah kerajaan menguatkuasakan Akta Sewa Beli berkenaan dilihat mampu mengurangkan beban kewangan pengguna yang selama ini terpaksa menanggung kadar faedah yang tinggi. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu halnya. Terima kasihlah kerajaan kena beri pembangunan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah. Sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni, kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar RM100, RM90 itu adalah interest. RM10 aja principalnya.
0: Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tore O. Sandvik, kepada Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Datuk Seri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkenaan. Kementerian Komunikasi merancang untuk mewajibkan semua pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka bagi membendung aktiviti penipuan dalam talian. Timbalan Menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu yang turut menyasarkan aktiviti perjudian digital selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan

0: identity advertiser tu.
1: Tio Ni Ching. Pelaksanaan penggunaan biodiesel B15 yang bermula esok di seluruh Semenanjung memperlihatkan fasa penting dalam perjalanan peralihan tenaga di tengah-tengah krisis bekalan global. Inisiatif itu mendapat maklum balas positif dalam kalangan pengguna yang disifatkan bukan sekadar dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import, malah menyumbang kepada pengurangan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
2: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya, saya akan guna. Ya, saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan penggunaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
3: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita. Lagi pun dia mencimakkan kos kita import diesel.
4: Secara saya menyambut baiklah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
1: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Susulan siapnya Pelan Tindakan Komprehensif CAP. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok, pelan berkenaan melibatkan koordinasi bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dan telah disahkan oleh penilai kereta api bebas. Jelas beliau, APAD akan terus melaksanakan pengawasan kawal selia terhadap operasi Aerotrain manakala Malaysia Airports kekal bertanggungjawab untuk mengekalkan standard perkhidmatan yang ditetapkan. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Sabah menyambut baik pengumuman bayaran interim berjumlah RM1.5 bilion bagi pemberian khas kepada negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Nor berkata, pengumuman yang dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu amat dihargai dan berharap dana berkenaan dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat. Beliau turut menyambut baik jaminan Perdana Menteri untuk terus menghormati dan melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Tapah berdepan cabaran tambahan apabila pasukan penyelamat mengesan najis dipercayai milik haiwan liar berbahaya termasuk harimau kumbang di beberapa kawasan operasi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarok Zi Nur Ahmad berkata, penemuan itu menunjukkan kawasan pencarian berada dalam habitat hidupan liar namun operasi tetap diteruskan dengan pematuhan prosedur keselamatan yang ketat. Konflik di Asia Barat. Angka korban akibat serangan berterusan Israel di Gaza meningkat kepada 72,939 orang, manakala 172,927 lagi cedera sejak Oktober 2023. Pihak berkuasa kesihatan melaporkan hospital-hospital di seluruh Gaza menerima seorang lagi mangsa yang baru terkorban, seorang lagi meninggal dunia akibat kecederaan terdahulu dan 8 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Selain itu, 781 lagi mayat ditemukan dari pelbagai kawasan di seluruh Gaza. Speaker Parlimen dan Perunding Utama Iran, Mohammad Bagher Khalibaf mengesahkan Tehran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Washington, melainkan perjanjian itu dapat memastikan hak rakyat Iran terjamin. Gencatan senjata mula berkuat kuasa pada 8 April menerusi pengantaraan Pakistan, namun rundingan susulan di Islamabad gagal menghasilkan perjanjian yang berkekalan. Presiden Donald Trump kemudiannya melanjutkan tempoh gencatan senjata untuk tempoh masa yang tidak ditetapkan. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila meraih tempat ketiga dalam perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang bermula di petak pertama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte. T yang merupakan podium pertama buat Perlumba Kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Kejohanan hoki Piala Asia bawah 18 tahun di Kakamigahara, Jepun. Skuad hoki wanita negara memelasah Singapura 13-0 dalam aksi kedua kumpulan A selepas dikecewakan India 1-2 pada perlawanan pembukaan semalam. Kemenangan besar tersebut meletakkan Malaysia di tangga kedua kumpulan dan hanya memerlukan keputusan seri menentang Korea Selatan Selasa ini untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 institusi kewangan tawar kredit sewa beli bawah akta baru mulai esok. Pembatalan lesen ekspor peluru berpandu, Norway mohon maaf. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

102.9 MHz Plus FM serasi denganku. Baik, semua kita pun dah di jam yang terakhir bagi pertemuan kita hari Ahad hari ini, 31 Mei 2026, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan ni pun dah 11.13 minit malam. Kita nak ucapkan sekali lagi selamat malam buat semuanya yang mana mungkin ada yang dah masuk tidur. Moga mimpi yang indah, dan harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya. Dan apapun yang mana masih lagi berjaga, macam biasa temu janji kita di jam yang terakhir ruangan cerita orang pukul 6.12 ni, kita nak ke ruangan layan sendu. Jadi siapa yang tengah duduk bersendu tu, jom sama-sama kita buka tirai jam yang terakhir pertemuan kita untuk malam ini. Jadi jangan ke mana-mana, berbaki sejam lagi untuk terus saya teman, dan kita mengakhiri pertemuan kita malam Ahad hari ini, penghujung bulan Mei 2026. 1000 tahun lagi, Imran Ajmain, terus layan.

Baik semua, sedar tak sedar kita pun dah di penghujung jam yang terakhir dan juga penghujung bagi pertemuan kita hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk pertemuan yang seterusnya. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi mendengarkan Plus FM di frekuensi 102.9. Tak lupa jugalah bagi kawan-kawan yang mendengarkan dalam talian di RTM Klik tu. Mungkin ada yang dah dengar daripada pukul 6 pagi tadi kan, sampai sekarang dah nak menghampiri ke pukul 12 tengah malam. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih yang sudi bertemankan saya lah bagi pertemuan hari ini kan. Ampun dan silap sekiranya ada salah silap sepanjang saya teman anda. Dan sehari pukul 12 kita akan terus ke Radio Klasik bagi nak bersama sampai pukul 6 pagi pula. Dan pukul 6 pagi nanti Plus FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda dalam ruangan hingga pagi, okay? Jadi dengan itu, saya Simon Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bye-bye.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah, Ya Karim Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Khalifah dengan si jantung hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua peringkat nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada. Mama AJ ataupun Alia Jailani telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, yang kita panggil sebagai segmen Nasional Geng Berhantu. Untuk pertemuan hari ini, Isnin 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya baik? Semuanya sihat? Sihat, alhamdulillah, syukur. Jaga kesihatan itu baik-baik ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapat rawatan, tolong dapat rawatan dengan segera. Ada yang bersedih hari ini, jangan bersedih. Jangan bersedih, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Walau apapun perasaan kita, sesedih apapun perasaan kita hari ini, yang paling penting kita senyum-senyum selalu. Kerana dengan senyuman itulah pastinya perasaan kita jauh lebih baik, insyaAllah ya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia merusi RTM Klik betul-betul percuma, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini. Tengah malam sampai pukul 6 pagi, yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu. Di manakah geng-geng berhantu saya? Melaporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mana dia rakan-rakan TikTok? Ramai pendengar Nasional FM yang ada akaun TikTok tapi tak nak masuk ke akaun TikTok Nasional FM. Melaporkan diri anda. Baik, hari ini 1 Jun 2026. Kebanyakan ataupun ramai yang bercuti kan, sebab hari rasmi yang di Pertuan Agong, hari kebetulan rasmi yang di Pertuan Agong, 1 Jun 2026. Juga bagi mereka yang di Sarawak menyambut Hari Gawai, selamat Hari Gawai. Selamat menyambutnya ya. Menyambut perayaan tu menyambut juga, tetapi keselamatan di rumah jangan di jangan tidak diperdulikan. Tengok dapur gas tu dah tutup belum, pendawaian elektrik anda macam mana, terutamanya bagi mereka yang tinggal di rumah panjang. Kalau satu terbakar habis semua tau, jadi jangan gunakan pendawaian yang terlalu banyak lah. Okay, selamat Hari Gawai. Ini dia untuk mereka yang menyambut gawai. Persembahan daripada Ramli Sewalta, Ricah Gawai. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sikit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nila.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

persembahan Crystal dengan Penasaran. 12.29 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru berteman ke Nasional FM. Nasional Game Buruhan tu bertemankan pemilik suara ini ya. Ramai yang cuti, jadi kita boleh layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Kasi on tak on. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas. Ramai yang cuti, tapi ramai juga yang bekerja kan. Zaman sekarang tak kira cuti ke, tak cuti ke, semuanya ada yang bekerja, ada yang bercuti. Jadi yang bekerja, sama bekerja, yang bertugas, sama bertugas. Galas amanah yang telah pun diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu untuk mencari rezeki, mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Tanda anda hadir bersama-sama dengan saya. Baik, sementara itu, ramalan gaji cuaca meramalkan ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Gubang Pasu, Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang pula di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, di Sarawak, di Betong, Sariki, Meradong dan juga Mukah, termasuklah di Tanjung Manis dan juga Darul sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. UPS dari Terengganu hadir luncur terus Abang JJ Gemas. Dia kata sampai pukul 6 pagi. Solehuddin, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nuah, Fadli, Jali, Johan, Saril dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Juria Chakfar, ada siapa lagi, Nur Isa, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Solehuddin, Cik Ani Suhaimi dari Besut, dari Setiu Terengganu, Ita Chod dari Kelantan, Sadiah Markum dari Seri Medan, Nenek Ani, Razak Balingi, Jaka Utara Sopan, ada Fiza Riza, Muhammad Yusof dari Terengganu, Intan Hamid juga turut hadir. Siapa lagi? Muhammad Nazrin, Fikri Abdullah dari Kepong, Kuala Lumpur. Sean, katanya dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuantan. Okey, hati-hati Sean. Din Roslinda, PK Amin, Rohatun Atun, Nasna Asrani, Mama Isha Mudin, Mami Zaidah, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Din Karudin, Kuala Terengganu, Zabidi Ahmad, Trono, Jamak Aloha, Haji Ali, Hamzah, Princess Sue. Siapa lagi? Syah Putra, Masa Saleh, Nazri Yahya, Juasmizi Abdullah, Abi Yana, Rosi Yana, Muhammad Jasni Mon, Dad Red, Muhammad Faizal Mustafa, Budak Lawan Mistik, Nikmas, Mawar Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori, Luncur, Singapura, Mari, oi mantap Abang Lori, Jasmine dan Jonet juga self-casting. Antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM, terus beribur lagi, ini dia lagu ciptaan Benny Arjuna, Dev Gapsi dengan Ibu Kota Cinta. Nasional Game Buruhan tu terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, Zai Alif.

kumpulan sejenengan Pelesi Kota. Pagi ini membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Semua okey lagi, geng-geng berhantu? Sudah bersiap sedia belum dengan senjata-senjatanya? Senjata untuk layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Apa dia senjatanya? Kopi O, teh O, Nescafe tarik, biskut-biskut, itulah senjatanya. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil minum, kita layan lagu-lagu untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda, untuk kita segar-segarkan mata dahulu sebelum kita menangis di tepi bujur katil. Baik, bagi mereka yang tinggal di Putrajaya, jangan terkejut pula orang ramai terutamanya penduduk di sekitar Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini . Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Shah Muhammad menyatakan bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat pebarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara, Presiden 1. Beliau berkata dua das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raptai bermula 8.30 pagi Rabu, iaitu 3 Jun. Jadi pada acara yang sebenarnya 5 Jun nanti, sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan pada waktu yang sama. Jadi tiga laluan utama juga akan ditutup sementara bermula 7 pagi, iaitu di Jalan Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Jalan Lebuh Raya Perdana Timur dan juga laluan di sekitar Kompleks E. Jadi ambil maklum mereka yang tinggal di sekitar Putrajaya. Jangan terkejut pula bunyi meriam je. Terkejut ni, ada tembakan apa ni? Tak. Itu yang dilepaskan oleh Angkatan Tentera Malaysia sempena dengan istiadat pebarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Luncur terus P29 katanya, luncur GBH. Jumain Kromo hadir melaporkan diri bersama dengan saya, Yati Fiza Riza Manja. Ada cellmate juga Lala Anggun, Din Taiping, Muhammad Fikri, Mat Bek Ho, Cik Zah, Iris Jome, Iswani 87, Rosani Ani Wan dari Brunei, AG, ada Funky Lia Izora, Rosita dari Greg Perak, Suzana Ahmad, siapa lagi, Erin Kitchen, ada Fatiha Iqmal, Lori Kago, Bang Ani 83, Muhammad Nazri, lagi siapa lagi, Azmin, ada Puteri Dadisha, Wan Faizal, Lori Bokang Singapura, Abang Lori banyak ramai hari ini Abang Lori melaporkan diri sama dengan saya, Cahaya Tol Pasar Borong, Fidaus Muhammad, ada Ibra Angles, Rozi Amin, Haji Lebay Bro, Jenaida, Lavender Girl, Long Towing, Duda Lara, Muhammad Nur, ada Ani, Lina Adam, Ati Azuriati. Ui, ramai betul melaporkan diri ni. Baru awal dah ramai dah. Ya betul, pasal semua cuti ke? Yes, YMC, Siti Fatimah, Ain Nuraini, Rosita Uji, Zanida, Pain Burger, ada Ahim, ada Bunga Tanjung, Zulkifli Saleh, Zabedah Yahya, Azliza Baham. Itu antara yang hadir, SMG hadir dari Sandakan Sabah. Terima kasih ya, di live kita, tipi-tipi like ya. Kasih luncur terus sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood menangis di tepi bujur katil, Wings dengan Enigma. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya percaya ramai yang hentak-hentak kepala. Teringat zaman-zaman headbanging dulu kan, menerusi lagu ini daripada persembahan ekspedisi dengan Kita Peng Yo. Bawa kita ke 1.3 minit pagi. Kita beralih dari tengah malam ke pagi sudah. Jam yang kedua, nasib lagi yang baru hantu untuk pertemuan Isnin 1 Jun 2026. Okey, jangan lupa kita sama-sama memeriahkan bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang ataupun yang datang ke Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun 2026, 9 pagi hingga 10 malam. Apa yang ada dekat sana, dekat dataran Putrajaya tu, apa yang ada? Yang ada adalah Hari TVET Negara 2026. Untuk kita meneroka pelbagai teknologi, aktiviti interaktif dan juga peluang menarik di Hari TVET 2026 Jangan lupa bawa telefon bimbit dan juga power bank. Ada bawa kad pengenalan, air minuman, pakaian dan kasut yang selesa, bawa kawan, bawa ahli keluarga. Sebab apa? Sebab banyak program menarik ataupun aktiviti menarik menanti anda. Teknologi dan juga inovasi terkini antaranya aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri bagi pencari-pencari peluang kerjaya, pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi sama-sama meriahkan 5 hingga 7 Jun, 3 hari tu di Dataran Putrajaya, TVET Bilan Utama Kerjaya. Ya, kalau betul kita lihat zaman sekarang ni, TVET bukan lagi jadi pilihan yang kedua. Selain daripada akademi, TVET juga menjadi pilihan utama juga sekarang ini. Ramai yang memilih TVET, memilih kemahiran untuk persediaan di masa depan, terutamanya anak-anak kita lepasan SPM, STPM, lepasan universiti dan sebagainya. TVET juga menjanjikan pendapatan ataupun gaji yang lumayan tau, betul. Okey, selamat pagi Cikgu Ati, selamat pagi Metal Sejati, Azrina Abdul Aziz, Normal Ahmad, ada Syai Datul Syahrul, Abang Lori, Pam-pam-pam, Andisa Manaf, ada Puteri Lilin, ada Faizai, Syaharudin, Zuhanis, Karman, Ismi Pal, Nur Cahaya dari Perlis, Aiden Amin, ada juga Zakatin. Mantap semua. Geng-geng berhantu luncur terus. Kai Junaidah, Unit 17 Para RMD Melaka. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak sampai hentak-hentak kepala kan. Kebanyakannya lagu-lagu rock kan. Ini hiburan pelbagai rentas sehingga 1.30 minit pagi. Kita layan lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Raja Emma. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik juga oleh Fauzi Marzuki dan juga Hermantino. Jejak keidaman. Ada yang sedang mencari jejak keidaman ke? Adakah?

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa dihadiri.

paduan suara Alkayanik Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan melalui lagu ciptaan Himesh Resha Mia dan juga Sudhakar Sharma, Mujse Shadi Karoge. Lagu ini membawa kita ke 1.25 minit pagi. Semuanya auto bergoyang dengan dangdut, dengan Hindustan, dengan lagu 60-an. Semuanya bergoyang, teringat zaman-zaman joget lambak dulu kan. Eh betul, zaman-zaman dulu kalau buat kenduri kahwin je ada kugiran ataupun live band. Kita cakap malam ni ada joget lambak tak? Ada, tuan rumah kata kan. Daripada ceruk kampung mana semuanya datang berjoget lambak eh? Pakcik, makcik, yang tua, yang muda, semuanya berjoget. Pertama nak keluarkan peluh, yang kedua nak happykan diri kan. Berjogetlah. Baik, cuti-cuti Malaysia ni ramai yang mengambil, kata orang tu nak pergi mendaki, nak pergi hiking dan sebagainya. Tapi tolonglah buat persiapan rapi. Kita tak nak lagi kejadian seperti kehilangan ataupun kecemasan di kawasan pergunungan kan. Tolong buat persiapan rapi. Persediaan rapi, disiplin serta kemampuan untuk tidak panik antara faktor paling penting perlu diberi perhatian setiap pendaki tau. Ini dinasihatkan oleh Malim Gunung sendiri. Malim Gunung Perhutanan Perak Muzaffar Muhammad, dia katanya antara kesilapan paling kerap dilakukan pendaki ialah memandang rendah tahap kesukaran laluan, gagal membuat perancangan perjalanan yang teratur dan tidak membawa peralatan kecemasan asas. Apa dia peralatan kecemasan asas tu? Whistle, antaranya lampu sulo, kit kecemasan, alat pengesan lokasi ataupun GPS tracker dan juga bekalan makanan tambahan bagi menjadikan keperluan asas setiap pendaki, bukan sekadar pilihan tau. Ini penting, terutamanya whistle lah. Whistle misalnya amat penting kerana membantu pasukan penyelamat mengesan lokasi anda ketika jarak penglihatan terhad, selain semasa keletihan dan juga tidak mampu menjerit meminta bantuan. Jadi itu antara yang penting tau kepada pendaki-pendaki cuti-cuti ni, sebab ramai sejak akhir ni kehilangan lah, kecemasan lah berlaku di pergunungan. Oh, macam-macam perkara lagi. Ingat, anda nak mendaki, nak keluarkan peluh, nak beriadah, itu bagus, sangat-sangat bagus. Tapi keselamatan juga perlu diutamakan ya. Mat Yusri, selamat pagi Mat Yusri yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Dahara, kita ada siapa lagi? Corporal Fauzi. Kita ada Ain Sabah juga, Bogeyman, kita ada siapa lagi? Wan Hanya Busa, Faizal Muhammad, Nazwah, Junaida Ilyas, Z1357, Are You Sleeping? Ada Mizi 85, Rohatun, Marina Yatim katanya menyambut hari lahir hari ini. Oh iya ke? Selamat hari lahir untuk anda ya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dia minta nyanyi, abang boleh tolong nyanyikan tak? Okay. Saya dah nyanyikan, saya dah tunaikan tau. Harap tak hujan lebat ya. Amy, Aimi, kita ada Zul, ada Jebat juga, ada Jebat Al-Qasam, Zeroja Matahari, kita ada Izan Hayati Ahmad, Skema Pak Langman, Cik Nini, Zain Zuraini, Mak Cokoma. Siapa lagi? Encik Bongsu juga turut hadir. Jadi hadir dekat live TikTok ni, jangan hadir saja tau, hadir dengan tepi-tepi like ni. Hari ni saya nak 1 juta, kalau boleh 1 juta. Okay, tadi kita dah layan lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam sampailah ke lagu Hindustan tadi kan. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan, sebestinya kita bertukar mood kita daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan rakyat Malaysia, kenangan setiap orang. Kerana setiap lagu itu ada tersimpan banyak kenangan, ada tersimpan 1000 kenangan. Kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kenangan manis saja yang kita kenangkan supaya tersenyum je kita. Kenangan pahit tu kalau boleh tolak ke tepi lah, jauh-jauh, takut kalau kita kenangkan nanti luka lama berdarah kembali pula kan. Tapi anda kena ingat selalu bahawa setiap kenangan sama ada manis ataupun pahit, ianya memberikan kita pengalaman, memberikan kita pengajaran. Pengalaman itu tak dapat dibeli dengan wang ringgit.
Pengalaman itulah yang mendewasakan kita. Pengalaman itu menjadi cikgu yang memberikan kita erti kehidupan. Pengalaman itulah yang kita lalui dari dulu hingga ke saat ini. Dan pengalaman itulah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Lantaran suara Ellie Mazlin menerusi lagunya Janji Kekasih. Terus layan Kemburu Hantu.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.0.

sebuah lagu ciptaan Wan Hafiz lirik oleh Nur Hayati. Kami putera rokes, aku hanya serangga. Semuanya dah terimbau kenangan kan. Apapun jangan terlalu memikirkan soal kenangan lah, soal masa lalu itu masa masa yang dah berlalu dan dah tetap menjadi kenangan dalam hidup kita. Yang paling penting kita terus merenung ataupun meredah masa depan, kerana di sanalah impian kita berada. 1:57 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Keburuan tu. Anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baik, pada ketika ini sebenarnya kalau kita lihatkan kesemua kementerian kecuali pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat tidak dikurangkan. Tapi di semua kementerian, langkah berjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan kementerian dan juga menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ya. Katanya semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat. Langkah yang diambil termasuklah menghadkan lawatan kerja Menteri Keluar Negara selain membatalkan lawatan yang tidak mempunyai keperluan mendesak. Selain daripada itu juga, amalan berjimat cermat perlu dilaksanakan di semua peringkat pentadbiran kerajaan, termasuklah dalam aspek penganjuran program dan juga perbelanjaan operasi. Hasil langkah rasionalisasi dan juga penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira 15.5 bilion ringgit dalam tempoh 2 tahun. Jadi semua kementerian diarah ya, jimatan tersebut disalurkan semula kepada pelbagai inisiatif rakyat termasuklah bantuan pendidikan, program kebajikan dan juga projek pembangunan yang memberikan impak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Jangan risau. Untuk sektor yang penting, sektor pendidikan, kesihatan tidak dikurangkan. Jangan risau. Kecuali sektor-sektor yang lain yang boleh dijimatkan, kita jimat. Sama juga macam anda dekat rumah, dah matikan belum lampu dekat dapur tu? Selagi boleh jimat elektrik, jimatlah elektrik. Lampu bilik air, nak tidur matikan. Lampu dapur matikan. Yang mana tak guna elektrik tu matikan. Jimat ya. Nanti kalau bil api ataupun bil elektrik tinggi, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri sendiri. Kita juga kena ambil langkah penjimatan. Julia Panas, selamat pagi. Adi Sarbini, ada Duan, Mami Jack, Ati 80, Su Azizan, Syam Ramsey. Kita ada juga, siapa lagi? One Piece hadir ya, Meet Kompom. Kita ada Nur Pulau Pinang, Syaz Mirul Alif. Friend Baskes juga melaporkan diri. Jamaluddin dari Perlis. Kita ada Nurul Hajar, Kak Nayana, Renova, Wawani, Alin GBH dari Ipoh. Katanya tengah mengadap nasi ambeng. Ui, sedap nasi ambeng tu. Hantar-hantarlah sini sikit. Kamal Mat, Wakapi, Mamek, Sabah Lori, pam-pam-pam, melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap, Abang Lori, ya. Kubu-kubu beracun, Wang Spawi, Linda Kitchen, Aimi Ash, Nurul Suhaida, Mat Zahris, Ju 8754. Okey, lagi siapa? Semuanya dah bersiap sedia nak menangis tepi bucu katil lagi? Dah bersiap sedia belum? Mana dia geng-geng berhantu ni? Malah acik cuti-cuti Melaka ni. Alhamdulillah, selamat bercuti bagi mereka yang sedang bercuti ya. Okey, semua kata dah bersiap sedia. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zin dengan Kemelut di Muara Kasih. Terus dengarkan Kemburu Hantu Nasional FM. Sentia

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Nasional.

Lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro. Diwakili dengan satu nama tetap di hati. Tempat jatuh lagi kan dikenang. Ini pula tempat bermanja kan. Ataupun tempat seseorang yang hadir, yang pernah hadir dalam hidup kita. Dan ada kalanya kenangan itu tidak hanya membuatkan kita tersenyum tahu, tapi juga buat apa? Membuatkan kita diam-diam. Diam-diam kita mengharapkan ianya dapat diulangi kembali. Tapi kalau kenangan pahit, jangan minta ulang. Nanti menangis tepi bujur katil. Jangan salahkan saya, ya. Kita tengok keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jalan Tut dan juga Kuantan, Sarawak di Bintulu sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan lupa memandu berhati-hati, tetapi kena ingatlah, jagalah jarak tu kan. Pastikan jarak dengan kenderaan di hadapan dengan kata orang tu mematuhi 2 saat keadaan normal ataupun 4 saat lah keadaan yang sukar nak, eh. Jadi jarak yang selamat sebenarnya boleh mengelakkan kemalangan. Jadi mengurangkanlah keletihan dan juga memberikan lebih masa untuk kita bertindak balas dalam situasi yang tidak dijangka. Jadi janganlah ikut rapat-rapat. Ini ada yang ikut betul-betul rapat je, tiba-tiba kereta depan break secara mengejut. Break emergency, kita pun tak sempat. Bam, dah langgar belakang. Seorang langgar belakang, belakang pula langgar kita. Ada sekarang kadang-kadang kita lihatkan kemalangan tu sampai 7-8 biji kereta kan, berlanggar. Sebab apa? Sebab tak ikut jarak lah. Memandu laju dan juga jarak yang rapat. Jadi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia, kita sama-sama bertanggungjawab di atas jalan raya. Tanggungjawab itu keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain tau. Dan selamat pagi Virginia Vanessa, Lara Kasih Bunga Lestari, Azmi 80 dari Terengganu, Syah Kamarudin, Ramladin, Hasham Memiana. Kita ada Kori juga, Abang Lori, ya. Daya ada Persona, Abi Hashim, ada Princess Adel, Zoo, Aida, Khairul Azli, Nizam, Acu Nizam kata. Ada siapa lagi? Mastura melaporkan diri, Marshmallow, Twin Secretaries Gang Rimba. Oh, ramai, semakin pagi semakin ramai ni. Ada yang baru bangun tidur tu, saya nampak. Baru bangun tidur, tunggu punya tunggu pukul 12 tertidur pula. Takpelah, yang penting anda bangun dan terus layan yang berhantu, ya. Tiga Aini Kedah hadir. Ainun Putih juga, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live kita pada waktu ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Kelunakan suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ada hajat yang tidak kesampaian, kita mampu merancang, tapi sebaik-baik perancangan Allah SWT kepada

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul dan juga Rashid Somantri. Diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Lebih pedih, lebih sakit kalau perpisahan itu dipaksa ataupun terpaksa berpisah. Bukan kerana tak cinta, bukan kerana tak sayang, bukan kerana bergaduh, bukan kerana mahu berpisah, tidak. Tapi dipaksa berpisah, itu lagi sakit sebenarnya. Mungkin ada yang pernah mengalami situasi begini kan. Sakitnya tu agak lama juga nak move on tau. Agak lama, serius. Okay, 2.57 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasir Rakyat Berwantu, bertemankan pemilik suara ini, insyaAllah sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi geng-geng Berwantu. Kalau air dah habis, pergilah buat air balik. Pergi ke dapur, pergi cari kopi O balik. Biskut tak habis lagi. Keluarkan biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda semestinya. Baik, pada ketika ini kita sama-samalah membantu penguatkuasaan, membantu penguatkuasa yang sedang melaksanakan Ops Kesan 6.0 Bendung Pencatutan. Susulan krisis kebakaran global yang akan bermula hari ini 1 Jun hingga 31 Ogos 2026. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya para peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah susulan peningkatan kos bahan mentah, operasi dan juga perniagaan. Jadi sama-samalah kita bantu penguatkuasa. Kalau ada nampak peniaga-peniaga yang memang sengaja tak pasal-pasal hari ini kita katalah beli barang tu harganya RM2, besok dah jadi RM4. Kena laporkan kepada pihak yang berkuasa ya. Dan pemantauan melibatkan seluruh rantai yang bekalan merangkumi penghilangan, penternakan, peladang, pengedar, pemborong, peruncit. Antara barang-barang tumpuan, sektor tumpuan adalah penternakan lah. Makanan asas seperti ayam, daging dan juga telur. Ayam standard, semua jenis telur, grade A, grade B, grade C. Pengangkutan, cas pengangkutan yang logistik. Dan tindakan tegas boleh diambil mengikut Seksyen 14-1 Akta Anti Pencatutan 2011. Jadi peniaga-peniaga kena ambil maklum mengenai perkara ini. Kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM500,000. Kesalahan kedua, denda maksimum RM1,000,000. Bagi bukan pertubuhan perbadanan ataupun peniaga individu, denda maksimum RM100,000. Bagi kesalahan kedua, denda RM250,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi peniaga-peniaga awas. Bermulanya hari ini sampai 31 Ogos anda sedang diperhatikan. Diperhatikan bukan saja pihak berkuasa tetapi juga pengguna-pengguna semasa. Anum Hamid, terima kasih hadir. Mamik masih lagi kekal ni. Lagu-lagu best luncur lagi sambil-sambil menyanyi ya. Lagu-lagu sing along semuanya untuk anda. Intan, Kion Yon, Nur Aziza, Chef Zack dari Nilai. Kita ada Sarah dari Terengganu, Alang Alang Zack. Siapa lagi? Siti Zaliha, Pencari Nafkah, Kasut Daburo, Abang Lori ya. Pam-pam-pam. Lady Heda, Trakis Jalanan. Pam-pam-pam. Zack 1K. Kita ada Faz, Yong Izzah, Bakam Wali, Yayang Zandra, Razlin Ras, Hafizah Ibrahim. Ada siapa lagi? Abang From Fresh, Kudin. Ada Zack MP, ZMD yeah. Nur Chomi Ahmad, Aidil Norma Dayana. Ada Kamal juga. Mantap terus. Hashtagnya turun untuk cinta hati. Ramai lagi yang nak menangis. Kita tambah lagi menangis menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Ratu Rock Tanah Air, Erla dengan Sembilu. Nasona Kian Buruhantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

sponsor untuk lagu ini adalah Awang BPR. Ilusi dengan segalanya ku terima. Kita kena terima apa saja yang telah pun berlaku. Dia nak tak nak kita kena terima. Nak tak nak kita kena ikhlaskan apa yang berlaku. Barulah hati kita tenang je. InsyaAllah, percayalah. Selalunya kalau tak tenang tu pasal kita tak nak terima keadaan itu. Kena terimalah apa sahajanya. Apa sahaja ujian dan juga dukaan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tak mahu perkara itu berlaku dalam hidup kita kan. Tetapi ianya tetap berlaku. Kerana itu adalah ujian dari Allah SWT. 3.33 minit pagi. Sebelum lagu segalanya ku terima tadi, ada lagu Layu di Hujung Mekar, Rio. Saya putarkan lagu itu sebab penyanyinya Syafi'i Rio ada dalam live TikTok tau. Katanya nak teruskan perjalanan ke pulang ke rumah dari Batu Pahat ya. Jadi hati-hati memandu lah untuk Syafi'i Rio. Baik, kita berada dalam cuti sekolah sebenarnya. Apa aktiviti-aktiviti yang terbaik untuk anak-anak kita? Cuti-cuti sekolah ni kan, kita kena luangkanlah masa bersama dengan keluarga kita kan, dengan anak-anak kita. Inilah masanya kita sembang-sembang dengan diorang kan. Kalau ada rezeki lebih tu, boring-boring ambil cuti balik kampung, bawa anak-anak jumpa atuk, nenek, jumpa opa, apa lagi panggilan kalau Jawa panggil nyai, yai kan. Tak kisahlah, yang penting bawa dia atuk ni, atuk dengan nenek ni dekat kampung ni. Kadang-kadang dia tahu cuti sekolah tu, lagi seminggu nak cuti sekolah, mesti dia dah telefon dah. Minggu depan cuti sekolah, bila nak hantar cucu-cucu abah, dia cakap dengan anak dia kan. Kita kena juga hantar kan. Terutamanya ada pula cucu kesayangan dia, kena jugalah kita hantar. Mungkin ada juga anak-anak kita yang ikuti camp ataupun program cuti sekolah kan. Tapi jangan lupa suruh mereka buat apa dia? Siapkan kerja sekolah. Mesti ada kerja sekolah yang diberi oleh cikgu. Ingatkan mereka, siapkan kerja sekolah. Sambil-sambil tu bolehlah gotong royong dekat rumah sama-sama, bersihkan rumah, tilawah Al-Quran ataupun mengaji bersama, pergi bercuti ataupun melancong bersama-sama kan. Itulah antara aktiviti-aktiviti yang boleh kita manfaatkan ketika cuti sekolah. Zubir Taib, selamat pagi untuk anda. Cinta Adlinda Keboja Putih. Siapa lagi? Tommy Sai Desaru melaporkan diri. Jajita, kita ada Zee Astakona, Mela Rajibih, Zulaika Azurin, Bang Sam, ada Iha Wan Iwan, Nirfiza dari Tawau, Zalina Zeng, Ana Mila 34, Nur 68, Pencinta 981, Hawa Lina Jun JR, kita ada Nova, Siti Khalijaz, lagi siapa lagi, Saitama, ada Aham. Okey, ramai-ramai, terima kasih dah banyak-banyak lah yang melaporkan diri. Okey, jom setengah jam ini kita hentikan lagu Menangis Tepi Bujur Katil sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an, lagu-lagu yang banyak juga meninggalkan kenangan. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Sebenarnya kalau kita lihatkan, dari masa lalulah kita banyak belajar kan. Dari masa lalulah kita banyak belajar. Tak semua perkara itu akan menggembirakan kita. Ada juga perkara-perkara yang menyedihkan kita. Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga masa lalu yang berikan kita kegembiraan. Cuma yang paling penting, kenangan itu tidak perlu kita rindukan berlebihan. Sebab itu adalah kenangan. Setidaknya kenangan lalu, koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan dan juga lirik oleh Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid, dengan Kau Yang Kunanti. Saya menantikan anda semua, geng-geng berhantu, sampai pukul 6 pagi.

lagu dan lirik ciptaan Hanafi Warren. Penyanyinya juga Hanafi Warren. Melalui lagunya terperangkap dalam sinaran. Dan lagu ini menutup tirai untuk kondisi 80-an. Waktu sekarang sudah pun 41 minit pagi. Kita melangkah di jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Masih lagi bertemankan dengan saya, Nun Alif Bisayang Alif. InsyaAllah kita akan teman bertemu sampai pukul 6 pagi nanti ya. Hari yang berbangun, salam tahajud untuk anda. Alhamdulillah masih lagi bernafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Buat baik ya, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Kita sering ingatkan anda supaya berhati-hati dengan skema. Skema melalui SMS, message ataupun panggilan lah. Anda kena peka dan juga sentiasa berwaspada dengan ancaman SMS spy yang pastinya akan menyebabkan anda kehilangan wang dari akaun perbankan serta kecurian.

tolong terutamanya kepada ibu dan ayah kita, warga emas yang banyak tertipu sebenarnya dengan skamer-skamer ni. Kita sebagai anak-anak kena ingatkan kepada ibu dan ayah kita. Ayah, ibu, jangan klik ataupun terima panggilan ataupun dapat panggilan je, jangan dilayan. Cakap kita tak layan lembaga hasil dalam negeri melalui panggilan telefon. Tak layan balai polis melalui panggilan telefon. Okay, geng-geng berhantu, Ana, Ina, ada Tok Perak melaporkan diri, ejen White Gluta Horse, ada Damia, siapa lagi, Abang Long Awang dari Bintulu, Cik Ayu Chomel, Melurhan, Muhammad Syaharul, semuanya sama pagi untuk anda ya. Siapa lagi yang masih kekal setia? Oh, Cikgu Ati, Rinova, Kasut Daboro, Mizi juga masih lagi bersama-sama. Lavender Girl juga masih lagi tak tidur lagi. Ini semua geng-geng berhantu tegar ni. Mimpi di siang hari. Mastura juga ada ya. Luncur pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Kadang dikabarkan beberapa laluan, dikabarkan banyak kenderaan. Jadi berhati-hatilah. Ikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan kepada kita. Juga jaga jarak anda antara satu kenderaan ke satu kenderaan yang lain. Sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an. Kita sambung menangis tepi bujuk katil. Sediakan tisu banyak-banyak. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, Zindagi Ban Gaye Hotum. Lagu ciptaan Nadim Syaravan, lirik oleh Samero. Paduan suara Al-Kayani bersama dengan Udin Narayan. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

lagu dan lirik ciptaan Fauzia Ahmad. Mamat bersama dengan kumpulan Exist dengan lagunya Janji Padamu, ya. Saya juga janji dengan anda, insyaAllah sampai pukul 6 pagi kita akan teman berteman. Begitu juga anda janji dengan saya, jangan tidur dahulu wahai geng-geng berhantu. Ada juga yang baru bangun tidur, terbuai ataupun diulit mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat mimpi indah. Kalau dapat mimpi ngeri, jangan salahkan saya, salah diri anda sendiri, eh. Tidur tak cuci kaki. 4.28 minit pagi. Baik, kalau kita lihatkan daripada kerajaan persekutuan sampailah kepada kerajaan negeri, kan, banyak sekali bantuan dan juga inisiatif yang diberikan untuk semua golongan sebenarnya. Golongan B40, golongan miskin tegar, golongan M40, T20 juga mendapat manfaat dengan pelbagai bantuan. Begitu juga dengan kerajaan negeri yang sentiasa menyediakan ataupun memahami denyut nadi rakyat, terutamanya dalam menangani kos sara hidup. Di Johor saja, Kerajaan Negeri Johor memperuntukkan lebih RM30 juta bagi pelaksanaan program bantuan bakul kasih yang bakal memberikan manfaat kepada lebih 550,000 keluarga di seluruh Johor. Jadi Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menyatakan inisiatif itu dilaksanakan bagi meringankan perbelanjaan harian rakyat yang sebenarnya terkesan dengan tekanan kos sara hidup akibat ketidaktentuan ekonomi global. Jadi bantuan bakul makanan tersebut merangkumi keperluan asas harian seperti beras, tepung, gandum, sardin, gula dan juga barangan dapur penting yang lain. Jadi inisiatif bakul kasih ini disalurkan sebagai antara usaha kecil sebenarnya untuk membantu meringankan beban, dan sumbangan itu diharapkan sedikit sebanyak dapat meringankan komitmen kewangan harian keluarga yang terlibat, ya. Dan bantuan itu kepada semua golongan, tak kira Melayu, India, Cina di Johor, kan. Kalau orang-orang Johor sebutnya bangsa Johor. Selamat pagi semua, selamat pagi. Mantap. Geng-geng buruh hantu, tepi-tepi like-nya juga mantap. Cik Rin, selamat pagi Cik Rin. Norazu, Wawa, kita ada siapa lagi? Rohana Ahmad, Ida Khairi, ada Pak Su dari Tanker Shell KBGT hadir layan GBH. Luncur terus, itu yang kita nakkan tu. Semuanya luncur terus, semuanya terus layan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan anda semua sejak jam 12 malam tadi, ya. Harap-harapnya lah. Termasuklah lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu-lagu yang banyak meninggalkan kenangan. Ada yang kata dah tak sanggup lagi nak menangis dia, bang. Tak apalah, bukan selalu kita menangis. Menangis tu kadang-kadang dapat meredakan sedikit keresahan dalam jiwa kita, tahu. Betul. Daripada kita simpan je, lebih baik kita luahkan, walaupun sorang-sorang. Deniska, Dandy N dari Lingga, Indonesia. So, terima kasih pendengar kita di Indonesia, Lingga. Ban SB, Abang Lori baru siap kerja. Pam, pam, pam. Mantap. Pilot-pilot darat kalau menyapa saya, mesti akan bagi saya horn satu kali. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu yang terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru.

Kenangan IYE dengan Bimbang Serbuan Kasih Terbuang. Lagu ini menutup tirai Menangis Tepi Bujur Katil untuk pertemuan hari ini ya. Ramai yang dah terimbau kenangan. Kenangan yang sentiasa mengusik jiwa kita. Sama ada kenangan itu kenangan manis ataupun pahit, sentiasa akan bersama dengan kita. Sentiasa mengusik kita, membuatkan kita tersenyum, kadang-kadang membuatkan kita menangis. Itu adalah kenangan. Tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng beruhantu. Ramai yang baru bangun, ramai yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada adik manis ya. Dia kata lagu mendayu-dayu kasih ya. Sedih hati saya. Yalah, nama macam mana, lagu pun sedih kan. Nama pun menangis tepi bujur katil. Kalau tak sedih, bukan menangis namanya. Takkan kita nak ketawa di bujur katil kan. Okay, selamat pagi geng-geng beruhantu. Pagi ini pastikan kita memulakan langkah yang baru. Mungkin kalau semalam kita lakukan kesilapan, hari ini kita ada kesempatan untuk kita memperbetulkan ya. Kerana setiap langkah kita itu ada tujuannya. Setiap nafas kita itu pasti ada kehidupan. Setiap harapan itu pastinya ada kepastian. Dan setiap doa punya jawapan. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendirilah. Maka kita selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Terus berjalan di takdir kita sendiri. Jangan kita salahkan takdir. Takdir kita, takdir kita. Takdir orang lain, takdir orang lain ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini, hari Isnin 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu Balu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.46 pagi, Labuan 4.50. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49. Kuala Terengganu, 5.39, Kuantan Pahang 5.44. Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban 9, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.49, manakala Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, Alustar Kedah 5.48, Kangar Polis pula 5.47 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita doa sama-sama seperti biasa di awal pagi. Kita doakan semoga kebaikan kita dan juga segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. 5.15 minit pagi seperti biasa, saya akan putarkan ataupun perdengarkan anda dengan raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Rosulullah Muhammad dengan tajuknya pula hari ini akhlak. Akhlak sebagai Muslim bahagian yang pertama. Jadi akhlak sebagai Muslim itu macam mana, ini bahagian yang pertama. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyad Husolihin Seksyen 17 Shah Alam ya. Sama-sama kita dengarkan raudah nanti 5.15 minit pagi. Geng-geng beruhantu semua okey lagi? Ui, ramai betul. Yang saya perasan daripada 12 malam tadi sampai ke saat ini, semuanya masih kekal setia. Masih kekal setia. Tak tidur pun.

hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu Jeri Jam Yang Terakhir itu memberikan kita sedikit ketenangan pada hari ini ya. Di awal-awal pagi ini sementara nak menantikan subuh, ada yang dah masuk waktu subuh seperti di Kota Kinabalu dan juga di Labuan kan. Jadi salam subuh untuk mereka, dipersilakan solat subuh dahulu. Untuk geng-geng yang lain, sementara menantikan waktu subuh, kita layan lagu-lagu yang terbaik. Di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Yukis dengan Minda dan Jiwa. Minda dan jiwa kita kena selari, kena sentiasa positif supaya hasilnya kepada kita juga turut positif. Nasional Kiburantu di Nasional FM.

0: kehadiran para jemaah yang hadir bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keredaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Betul dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar. Sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, fayarji'u thnanu, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada masa hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa dia kata Nabi? Wayabqa wahidun, kekalnya satu benda, iaitulah wayabqa amaluhu, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua, tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya amalan saya yang saya buat selama hidup, teman saya di alam barzah saya amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dengan ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah, dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cerminan kita akhlak. Baik buruk kita akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis cakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka tekak orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar kata macam-macam. Orang kenal kita. Dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas, kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kita faham, akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata pun sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bagi tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci? Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata kat orang? Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggal ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik. Cakapnya sempurna, hatinya baik, jiwanya lengkap, hidupnya sempurna baik. Itu Nabi SAW. Jadi ini semua di antara benda-benda kita sedang bincang sekarang ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sambung balik antara perkara yang terkait dengan akhlak dalam kita beragama ini. Yang keberapa ini? Ini yang keempat. Ini yang keempat. Kita dah bincang 1, 2, 3 dan 10 ini. Yang keempat pada malam ini kita tengok apa tajuknya, ialah tentang Al-Haya'u. Al-Haya' ni tuan-tuan malu. Al-Haya' ini maknanya ada perasaan malu. Jadi malu ini dalam konteks agama mahal harganya. Malu ini dalam agama mahal harganya. Bahkan disebutkan malu ini, Al-Haya' dalam Islam, ada satu pepatah menyebut kepada kita, Al-Haya'u minal iman. Malu itu adalah iman. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika bercakap tentang sifat malu ini, kata Al-Basri, malu itu adalah pendinding antara kita dengan kejahatan. Dia satu gap pendinding antara kita kejahatan, itulah malu. Contohnya kata Al-Basri, dia malu nak menipu. Dia malu nak cakap kotor. Dia malu buat maksiat. Bila ada malu nak buat benda kejahatan, itu pendinding kita dengan kebaikan. Aku malulah kalau tak mengaji ilmu, nanti jahil. Bagus tu. Aku malulah cakap benda yang tak elok, nanti susah aku dengan dosa yang bertimbun-timbun. Bagus tu. Aku malulah kalau tak ke masjid dapat pahala berjemaah. Bagus tu. Aku malulah kalau buat benda tak elok, nanti Tuhan murka. Bagus. Jadi malu itu kata Rasul, pendinding antara kita dan kebaikan. Maksudnya dengan sebab malu tadi kita dapat kebaikan. Jadi orang hilang rasa malu ini adalah orang yang rugi besar dalam agama. Maka jawapannya ada kitab kita ini. Apa kata perkara kita baca dulu. Seorang Muslim mestilah bersifat malu pada setiap keadaan. Namun demikian, sifat tersebut tidak seharusnya menghalang daripada menyatakan kebenaran. Antara sifat malu seorang ialah tidak campur urusan orang lain, memelihara pandangan matanya, merendah diri, tak menikah suara ketika bercakap, cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya, malu daripada buat lakukan kejahatan dan kemungkaran. Ini antara akhlak malu. Malu daripada benda-benda yang tidak elok. Nak campur urusan orang lain, dia malu. Tengok benda tak elok, dia malu. Nak cakap benda kotor, dia malu. Hal inilah disebutkan Nabi SAW, hadis yang panjang antara sabda Nabi tentang malu ini, sampai Nabi kata kepada kita dalam hadis yang sahih. Ini saya baca hadis tuan-tuan ya. Nabi bersabda kepada kita, sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Hadis daripada al-imam al-bayhaqi bersabda Nabi, iman itu kata Nabi ada 70 cabang ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Itu penegasan iman namanya. Meletakkan kita sebagai hamba Allah yang beriman, tulen kepada Allah, menerima Allah sebagai Tuhan dan tunduk kepada perintah suruhannya. Itu kalimah la ilaha illallah.
1: Allahumma

Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh S. Amin Syahab. Datuk Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir. 5.34 minit pagi. Itu menandakan apa? Saya sampai, sudah hampir sampai ke penghujung rancangan untuk Nasional Game Burung Hantu. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM yang saya panggil ataupun saya gelarkan sebagai geng-geng Burung Hantu, yang terus teman berteman dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Terima kasih banyak-banyak sokongan-sokongan anda semua. Mereka yang sedang bekerja, saya telah hiburkan anda, mudah-mudahan tak mengantuk dekat tempat kerja. Mereka yang sedang memandu juga ke mana saja destinasinya, suara ini akan terus menemani anda. Dari tengah malam tadi tau, ada yang dah sampai pun ke lokasinya. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, luncur terus. Tapi luncur dengan berhati-hati ya. Yang baru bangun tidur, selamat pagi. Ramai yang bercuti hari ini. Hari ini hari keputeraan Yang di-Pertuan Agong yang kita sambut pada hari ini 1 Jun 2026. Juga bagi mereka di Sarawak juga, hari gawai, selamat hari gawai. Mudah-mudahan hari gawai tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, kegembiraan bersama dengan keluarga. Jadi cuti-cuti ini ramai yang mengambil kesempatan untuk bercuti ke pusat-pusat peranginan. Jadi jagalah disiplin kita di pusat-pusat peranginan tu. Jaga apa dia? Jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Beriadah ni bagus. Bawa keluarga makan angin, bercuti, holiday, bagus. Mengeratkan lagi silaturahim. Tapi yang tak bagusnya, anda tinggalkan sisa-sisa makanan, anda tinggalkan sampah sarap yang boleh menyemakkan mata orang lain. Kita mahu anda jaga kebersihan. Kalau bukan kita jaga kebersihan negara kita, siapa lagi yang nak jaga kan? Tahun ni dah lah tahun melawat Malaysia. Ramai pelancong-pelancong dari luar negara datang ke negara kita. Kita mahu mereka pulang ke tanah air mereka. Mereka cerita dengan kawan-kawan, datanglah ke Malaysia. Sebab apa? Sebab rakyatnya bagus, disiplin, bersih. Rakyatnya sangat-sangat peramah, baik-baik belaka. Itu yang kita mahukan. Buat anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram juga, di live TikTok, terima kasih banyak-banyak tau. Terima kasih banyak-banyak. Pukul 6 pagi seperti biasa, hari ini hari Isnin, ruang udara ini akan diambil alih siapa-siapa-siapa. Jap. Saya nak tengok anda bertemankan dengan Nazri ya, menerusi tiga suara insyaAllah. Anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi, Sonic Husin insyaAllah. Terima kasih juga buat rakan-rakan RTM Negeri yang meminjamkan frekuensinya selama 6 jam. 6 jam saya pinjam. Jadi pukul 6 pagi saya pulangkan balik. Sebab rakan-rakan saya di RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk anda dengan segmen masing-masing. 34 stesen radio, satu suara, satu jiwa. Kami menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman, harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kita. Itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita berkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. DJ AA di Langkawi dikata cepat sikit apa manis. Sabarlah, pukul 6 pagi saya pagilah. Kawan saya buku di Langkawi FM. Anda bercuti di Langkawi, anda boleh dengarkan DJ AA. Okey, sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan. Mudah-mudahan kata-kata ini memberikan kita manfaat bersama. Adalah lebih bijak kita belajar untuk mencukupkan diri kita. Okey, kita cukupkan diri kita daripada kita memaksa diri kita dalam segala keinginan. Ini maknanya kita isilah keperluan, bukan kehendak. Kalau ikut kehendak, macam-macam yang kita hendak dalam dunia ni kan. Tapi keperluan itu kita cukupkan dahulu. Jadi tak perlu iri hati dengan orang lain, tapi cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Pemilik suara ini Nun Alif, saya boleh mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat

Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah, Ya Karim Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebagai

Ikuti, jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

0: Lens FM, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua yang terus mendengarkan Perlis FM di 102.9 MHz. Jadi alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini, hari Isnin dah pun 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Saya Syed Syafiq akan terus bersama dengan anda dalam ruangan hingga pagi pertemuan kita hari ini, 4 jam sampai pukul 10 pagi nanti. Yang mana anda boleh dengarkan Perlis FM ni di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Klik. Jadi apapun untuk makluman kita bersama, tadi tepat jam 5.48 minit pagi dah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Dan dalam kesempatan tu saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Moga-moga kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Jadi apapun, jom sama-sama sekarang ni muslimin dan muslimat kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk pertemuan kita hari ini.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن قضي

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman maksudnya, "Wahai orang-orang yang beriman, bahwa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya itu kotor dan keji dan perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya." Surah Al-Maidah ayat 90.

0: Perlis FM serasi dengan ku. Jadi baiklah semua saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang ni marilah kita sama-sama ikuti rancangan Menjelang Fajar untuk pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada kali ini, dan mudah-mudahan perbincangan kita, satu ilmu yang nak disampaikan, memberi kekuatan maklumat dalam diri kita untuk kita menghadapi kehidupan kita yang penuh dengan ujian. Jadi mudah-mudahan yang kita nak bincang surah At-Takasur pada kali ini, satu surah yang memberi cabaran dalam kehidupan kita. InsyaAllah saya akan baca terlebih dahulu dan perbincangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sidang dengan dirahmati Allah sekalian. Surah At-Takasur, surah yang mempunyai 8 ayat, dan Allah mulakan surah At-Takasur ini dengan Alhaakumut Takasur. Apa makna Alhaakumut Takasur? Allah kata Alhaakum, kamu akan dilalaikan. At-Takasur, oleh perbuatan berlumba-lumba nak bagi banyak. Ha kan? At-Takasur ni pada perkataan kasir. Kasir tu banyak. Jadi benda bila banyak dia jadi seronok. Contohnya harta, sikit mungkin kurang lalai, tetapi bila banyak melalaikan. Antaranya harta benda, anak pinak, lepas tu pangkat. Pangkat masa kecil mungkin tak ada ujian sangat, tetapi bila pangkat tu besar, dia memberi ujian kepada kita. Begitu juga pengaruh. Maksudnya apa yang kita ada di sisi kita memang boleh melalaikan kita. Ayat yang kedua, Allah kata hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu masuk ke dalam kubur. Maksudnya selagi kita tak mati, selagi kita tak masuk dalam kubur, selagi itulah kita dilalaikan dengan benda-benda yang berbentuk harta, anak pinak, pangkat dan pengaruh kita yang boleh melalaikan daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ketiga Allah kata kalla saufa ta'lamun. Allah kata kalla, jangan bersikap demikian. Allah kata jangan kamu dilalaikan. Harta yang banyak tu tak payah melalaikan kamu. Kalau kamu guna harta yang ada di jalan Allah. Anak pinak yang banyak tak patut melalaikan kamu. Patut anak-anak itu diajar dengan pendidikan agama, mengabdikan diri kepada Allah. Maksudnya Allah nak pesan di sini, kena sentiasa ingat Allah. Saufa ta'lamun, Allah kata kelak kamu akan tahu. Kan maksudnya semua ni kita akan tahu. Allah kata saufa ta'lamun, kamu akan tahu bila kamu mati nanti. Ayat keempat Allah kata summa kalla saufa ta'lamun. Allah bagi amaran sekali lagi, saufa ta'lamun, kamu akan tahu kesan hak kamu dilalaikan masa kamu hidup dulu. Dua kali Allah peringat kita. Maksudnya kita kena ingat macam ni sidang pendengar sekalian. Siapa yang mencipta kita? Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita. Allah Maha mengetahui. Sebab tu Allah tahu manusia ni bila aku cipta mereka, memang mereka lalai. Sebab tu Allah peringat kita. Kemudian ayat yang kelima Allah kata kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Allah kata jangan bersikap demikian. Sesungguhnya kalaulah kamu mengetahui apa yang kamu akan hadapi alam barzah dan alam akhirat nanti dengan pengetahuan yang yakin. Ilmal yaqin. Pengetahuan yang yakin ni sebab apa? Pengetahuan yang mana kita baca Al-Quran, kita tengok dalam hadis-hadis yang sahih, kita belajar ilmu agama, ilmu akidah. Maksudnya kita ni bukan habis dekat dunia je. Ada alam barzah, ada alam akhirat. Di sana ada padang mahsyar. Lepas tu ada titian sirat, ada penentuan syurga neraka, ada dosa dan pahala, ada hisab di sana, ada mahkamah agung di sana. Hak tu dia panggil ilmal yaqin. Pengetahuan yang yakin. Ayat ke-6 Allah kata latarawunnal jahim. Allah kata sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak dijulang. Neraka al-jahim. Ayat yang ke-7 Allah kata summa latarawunnaha ainal yaqin. Allah kata kemudian latarawunnaha, kamu akan tengok neraka al-jahim tu ainal yaqin, penglihatan mata kamu. Maksudnya ada beza kat situ. Ayat yang kelima Allah kata ilmal yakin. Ayat yang ketujuh Allah kata ainal yakin. Ada perbezaan di situ. Ilmal yakin, kita hanya tahu melalui pengetahuan kita. Al-Quran yang kita yakini, hadis-hadis sahih yang kita yakini. Ainal yakini, bagaimana ahli neraka yang dimasukkan ke dalam neraka al-jahim, dia akan tengok dengan mata kepala dia sendiri. Ini neraka al-jahim wala ayazubillah. Seolah-olah Allah bagi amaran kat kita, jangan sampai aku bagi amaran kamu tak dengar. Last kali nanti kamu akan tengok neraka al-jahim dengan mata kepala kamu sendiri. Dan ayat yang terakhir Allah tutup summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah kata kemudian, maksudnya selain daripada itu, latus'alunnya kamu akan ditanya yauma idzin, pada hari itu, yakni pada hari akhirat nanti, anin na'im, segala nikmat yang kamu dapat semasa kamu hidup di dunia dulu. Jadi sidang pendengar sekalian, nikmat yang kita dapat di dunia ni
yakin dah semua nikmat itu akan dipertanggungjawabkan, akan disoal siasat oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti, iaitu pada hari akhirat. Apa yang kita buat, sama ada nikmat yang kita dapat, kita buat, kita guna nikmat itu untuk bawa kita ke syurga, ataupun nikmat yang kita dapat, sama ada nikmat harta, nikmat anak pinak, ataupun nikmat pangkat, jawatan kita, nikmat yang kita dapat, pastikan kita guna di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh bawa kita ke syurga, bukan bawa kita ke neraka. Wal'iyazubillah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Maaf kat saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya beranak, bos. Minta maaf lah, bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam yang awak nak?

0: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Baik, 6.55 minit pagi. Kita pun dah di penghujung jam yang pertama untuk pertemuan kita hari ini. Jadi apapun, sehari pukul 7 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti berita 7 pagi melalui Nasional FM. Dan pastinya saya akan kembali untuk terus bersama dengan anda di jam yang kedua nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan saya untuk ruangan hingga pagi pertemuan kita hari Isnin hari ini. Jumpa jam yang berikutnya. Terus FM, serasi dengan kita.

0: 11 institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baharu. Norway mohon maaf Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Bermula hari ini, 11 institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia menawarkan kemudahan pembiayaan berdasarkan peruntukan baru bawah Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata pelaksanaan fasa ke-20 disasarkan bermula September depan bagi memperluas lagi penyertaan penyedia perkhidmatan terlibat. Beliau menasihatkan pengguna supaya membuat semakan terperinci terhadap syarat dan terma yang ditawarkan sebelum mutamatkan sebarang perjanjian sewa beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027 bagi mematuhi sepenuhnya peruntukan baru akta berkenaan. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli yang baru disifatkan mampu memberi kelegaan kepada pengguna khususnya dalam mengurangkan beban kewangan akibat kadar faedah yang tinggi sebelum ini. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu halnya. Terima kasihlah kerajaan kerana beri pembangunan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah. Sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni, kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar RM100, RM90 itu adalah interest. RM10 saja principalnya.
0: Sementara itu, penggunaan biodiesel B15 yang mula dilaksanakan hari ini dilihat mampu mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh keselamatan tenaga dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata, langkah itu telah membolehkan Malaysia memanfaatkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
3: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali. Inisiatif itu turut menerima maklum balas positif daripada pengguna yang berpandangan ia bukan sahaja dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import malah membantu mengurangkan lepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
4: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya akan guna. Ya, saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan penggunaan ni dapatlah.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

bukanlah kasih dan sayang, tetapi adalah tanggungjawab. Yang kedua, kasih dan sayang perlu dizahirkan menerusi kata-kata dan perbuatan. Belajarlah perbuatan untuk menyayangi. Yang ketiga, kasih yang mendalam akan kekal diingatan dan tertusuk di lubuk hati. Ingat pesanan saya, saling mengerti. Jadi, sama-samalah kita

Ini dah pun jam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua yang terus setia di 102.9 MHz. Kita kembali untuk bersama bagi pertemuan kita hari Isnin hari ini. Dah pun masuk bulan Jun dah kawan-kawan. 1 Jun 2026 bersama dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ini pun dah 7.22 minit pagi. InsyaAllah saya akan terus teman sampai pukul 10 pagi sehari. Jadi selamat pagi lagi sekali lah. Kita ucapkan buat semua yang terus setia sampailah sekarang ni. InsyaAllah banyak perkongsian ni kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Dan pastinya pilihan lagu yang kita dengarkan pun bukan saja dalam ruangan hingga pagi ni. Malah sampai pukul 12 tengah malam sehari. Pastinya kawan-kawan yang lain pun akan terus menemani anda. Jadi apa pun hati-hati selalulah. Mungkin ada yang memandukan sekarang ni, pergi cari sarapan ke, ataupun ada nak ke mana-mana lah, nak pergi jogging ke apa semua kan. Kita harapkan dapat memandu secara berhemah dan selamat tibalah ke destinasi ke mana jua yang anda ingin tujukan. Jadi selamat bercuti buat semua yang mana yang bercuti tu. Ada juga yang bertugas hari ini, selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Dan pastinya pertemuan kita 4 jam untuk ruangan hingga pagi ini, saya akan terus teman anda. Yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi jom kita nak terus buka tirai jam yang kedua bagi pertemuan kita pagi ini. Boleh mula bangun dah tu. Jangan duk liat sangat nak bangun. Jadi mulakan anda pagi dengan benda yang positif lah. Moga dia terus berkekalan sampai ke tengah malam sahaja, okey? Jangan duduk kali dah. Polis FM, serasi denganku.

7.30 minit pagi, jam yang kedua untuk Ruangan Hingga Pagi hari Isnin, hari ini 1 Jun 2026. Anda masih lagi bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz. Dan itu dia sutera daripada Aisyah Rekno pagi ini menghiburkan kita. Dan kita harapkan dapat menceriakan pagi anda, dapat menghiburkan hari anda. Dan kalau boleh tu terus setia sampai pukul 10 pagi lagi teman saya. Mungkin ada juga kawan-kawan yang nak hantarkan kiriman ucapan macam Kak Wah pun ada juga ni dalam ruangan WhatsApp Awai, dia bersama dengan kita kan. Katanya Assalamualaikum, selamat pagi. Kak Wah kata ni baru sudah duk jurih pokok, dah lama hujan tak turun kan. Sagi baru nak pergi sarapan, nak buat nasi goreng isi kata menung dengan ayam kopi panas katanya. Ush, rindunya makanan nasi goreng dengan ikan temenung tu kan. Selalu kalau dengan tok-tok selalulah buat nasi goreng macam tu kan. Jadi abu-abu, terima kasih buat Kak Wah yang sudi bersama. Kak Wah, pasal hujan ni kan, semalam ada kawasan yang lebat tau. Dia ada beberapa kawasan yang tak turun hujan tu. Tapi kalau kita tengok kemarin, mendung tu dengan guruh apa semua, ada kawasan yang hujan, ada yang kawasan renyai, ada yang kawasan lebat, ada yang kawasan tak hujan juga. Jadi mungkin belah Kak Wah tu dia tak singgah lah kot no hujan tu. Jadi apa pun buat anda semua, sekarang ni kita nak kongsikan beberapa akhbar yang kita boleh kongsikan bersama dengan anda. Dan jom kita mulakan dengan yang pembabitan ibu bapa masyarakat penting dalam pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM ke 2026 hingga 2023, kata Menteri Pendidikan Fadlina Sidik. Dan menerusi hantaran Facebook semalam, beliau berkata komitmen dan sokongan itu daripada semua pihak berkenaan amat diperlukan, khususnya dalam mendepani pelaksanaan kurikulum baharu prasekolah dan persekolahan tahun depan. Lalu betul lah, memang sangat-sangat pentinglah pembabitan ibu bapa dan juga masyarakat dalam pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia ni. Sebab kita pun tahu sekarang ni pembelajaran kanak-kanak di sekolah tu kan berada di aras tinggi lah. Di mana kalau kita tengok balik pun soalan-soalan adik-adik kita yang darjah 1 tu pun, kita tengok dah macam soalan darjah 6 dah. Kira-kira dahsyat tak dahsyat budak-budak zaman sekarang ni kan. Mereka kena betul-betul fikir, mereka kena betul-betul cari jawapan untuk persoalan yang ditanya tu kan. Jadi benda ni sangat-sangat penting, di mana ibu bapa juga memainkan peranan lah untuk nak tengok macam mana anak-anak kita ni belajar apa semua kan, supaya mereka ni tak tertinggal dengan pembelajaran sekarang ni. Itu berkenaan dengan pendidikan lah. Ini pula berkenaan dengan 5 orang terkorban manakala 3 lagi dilaporkan hilang selepas sebutir bom meletup di wilayah Papua di timur Indonesia semalam menurut polis tempatan. Dan polis memberitahu bahawa letupan berkenaan berlaku pada waktu petang di sebuah kampung yang padat dengan penduduk, sekaligus mengakibatkan kerosakan teruk pada rumah-rumah berhampiran. Bayangkan, bom perang dunia kedua meletup dan menyebabkan 5 orang terkorban manakala 3 lagi dilaporkan hilang. Jadi itulah dua akhbar yang kita boleh kongsikan bersama dengan anda. Dan sebenarnya ada satu lagi ni, dia sangat-sangat menarik untuk saya nak kongsikan. Tapi jom kita layan dulu lagu, sagi kita akan kembali untuk terus kongsikan bersama dengan anda. Jadi yang mana nak hantarkan kiriman ucapan boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Polis FM 017-454-1688. Sagi kita akan kembali untuk terus bersama, jangan duduk kali pergi mana dah. Polis FM, serasi denganku.

38 minit pagi, ruangan hingga pagi untuk pertemuan kita hari Isnin, hari ini 1 Jun 2026, dan teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Jadi apapun, itu dia lagu Senorita pagi ni menghiburkan kita, dan kita harapkan dapat merancakkan lagi pagi kita ni. Tambah-tambah lagi hari ni kan cuti, apalah kat rumah tu kan, keluar-keluar lah sama. Ataupun dia lebih nak memilih untuk nak berehat apa semua kan. Maklumlah minggu lepas walaupun cuti dah nak dekat seminggu dah, tapi dia sibuk sikit buat persiapan apa semua kan, bersempena dengan Hari Raya Aidiladha, dan macam-macam lagi lah. Ada yang dia kalut dengan kenduri apa semua. Jadi kita faham lah, mungkin ada kawan-kawan yang dia memilih hari ni untuk nak lebih rehat lah dekat rumah tu. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik saja, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar lah apa yang anda nak lakukan bagi hari Isnin hari ni. Jadi sekarang ni kita nak kongsikan yang mana kita pun tahu Piala Dunia dia punya bahang tu semakin terasa dah, sebab ni pun dah masuk bulan 6, dah masuk bulan Jun, dan bermulanya Piala Dunia pada 15 Jun nanti. Dan pasti ramai yang tertunggu-tunggulah buat peminat-peminat bola sepak ni kan. Jadi ini berkenaan dengan negara Jordan. Sebab apa kita nak sembang pasal negara Jordan ni? Sebab kerajaan Jordan mengumumkan kelonggaran waktu bekerja untuk kaki tangan sektor awam pada hari perlawanan pasukan kebangsaan bagi Piala Dunia 2026 untuk membolehkan rakyat mengikuti aksi bersejarah negara itu di pentas terbesar bola sepak dunia. Bayangkan, dapat kelonggaran waktu bekerja kan. Dah kita ni tak main bola pun, kita ni hanya rakyat Jordan tu saja, tapi dapat kelonggaran waktu bekerja tu. Sebab apa? Sebab menurut Perdana Menteri Jordan, waktu bekerja bagi sektor awam akan bermula pada jam 10 pagi berbanding 8.30 minit pagi seperti biasa. Dan langkah ini diambil untuk memberi peluang kepada rakyat bersama-sama menyaksikan serta memberikan sokongan kepada skuad kebangsaan sepanjang kejohanan itu. Bayangkanlah, yang tak minat bola pun dapat juga kelonggaran tu. Betapa seronoknya dia buat kan. Kalau kita janganlah buat macam tu. Ini kat Jordan je, kat Malaysia tak ada. Dia tak pasal-pasal lagi pergi kerja pukul 10, bos tanya awak lambat. Bukan dapat kelonggaran ke dia pula kata kat bos macam tu? Bukan kat sini. Kalau nak buat macam tu, kena pergi Jordan lah. Jadi itulah buat kawan-kawan yang tak sabar-sabar menantikan Piala Dunia 2026 ni kan. Tak lama dah, lagi 2 minggu lagi nak mula dah. Jadi buat para-para isteri nanti tengok-tengok samalah suami tu. Pukul 3 duk berjaga lagi, panggil lah suruh Lena. Esok tengok highlight dah lah, tak payahlah tengok sampai satu game habis tu. Kena faham esok pagi kerja lagi apa semua kan. Jadi apapun, insyaAllah kalau ada lagi perkongsian kita nak kongsikan, nanti kita akan terus sampaikan buat anda. Dan macam biasa, kita pun setiap pukul 8 akan sama-sama ikuti berita Perlis FM. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan. Yang mungkin ada nak hantarkan kiriman ucapan, setiap ada ruang, ada masa, kita akan bacakan kiriman-kiriman anda. Boleh terus teman, boleh terus hantarkan ke talian 017-454-1688. Dah cerah dah tu kawan-kawan. Takkan nak duduk atas katil lagi.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Saya nak semak caruman KWSP. Ini mykad saya. Untuk semak caruman tak perlu nombor ahli ke?
5: Tak perlu Encik. Nombor mykad saja dah cukup.
4: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
6: Boleh Cik.
4: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
6: Tak perlu Cik. Hanya perlukan mykad saja.
7: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.
8: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp pada 017-454-1688.

Mesti pernah dah. Gagal ni, para pendengar, bukan bermaksud sudah penamat ataupun keputusan dia gagal. Gagal itu merupakan satu proses kejayaan. Biasalah tu. Cuba kita tengok baby. Baby yang tengah duk belajar berjalan tu, mana ada baby boleh berlari terus kan? Baby tu kenalah merangkak dulu. Bertatih-tatih, berjalan-jalan. Jatuh, bangun semula. Jatuh, bangun semula. Sampailah dia dapat berlari. Banyak kali kan dia gagal tu. Akhirnya, dapatlah dia berjalan dan berlari pula. Kegagalan hanyalah satu proses menuju kejayaan. Okey, salam dari UAM Padu Berstyle Semasa.

0: Letakkan sampah di tempat yang sepatutnya. Jadikan kebersihan budaya kita. Pesanan ikhlas dari kami, Radio Malaysia Perlis FM.
1: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu-isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Mat, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
3: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
2: Berapa? Frekuensi Perlis FM?
3: Hang cari je 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
2: Clear, aku tak kalih dah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama saya, Serma Syafiq dalam Berita Perlis FM. Pembangunan PIP sebagai zon perdagangan bebas bukan sekadar simbol pembangunan fizikal, malah ia merupakan langkah strategik memperkukuh kedudukan Perlis dan Malaysia sebagai pintu masuk perdagangan serta logistik serantau berpaksikan pengangkutan darat intra-Asia khususnya jajaran rel Pan-Asia. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai juga yakin zon perdagangan bebas ini akan menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baharu, membuka peluang pelaburan, memperkukuh perdagangan rentas sempadan serta merancakkan sektor logistik dan perindustrian di utara semenanjung Malaysia. Seterusnya menyumbang kepada peningkatan KDNK keluaran dalam negara kasar negara. Baginda juga menyarankan agar kerajaan persekutuan terus memberi perhatian serta melaksanakan pelaburan strategik bagi memangking pertumbuhan ekonomi negeri ini. Baginda bertitah demikian sempena perasmian zon perdagangan bebas Tuanku Syed Sirajuddin di Port Pelepasan Pedalaman Perlis PIP di Padang Besar. Turut berangkat Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai. Raja Muda Perlis, Brigadier Jeneral Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai berangkat menyaksikan majlis serah terima tugas Timbalan Komander Regimen 504 Askar Wataniah yang berlangsung di Dewan Syed Faizuddin Putra, Kem Bukit Keteri. Turut berangkat sama ialah Raja Puan Muda Perlis, Meja Kehormat Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharin Akashah Khalil. Keberangkatan tiba baginda berdua disambut Timbalan Komander Regimen 504 Askar Wataniah ke-23, Lieutenant Colonel Lasahi Laiji dan Timbalan Komander Regimen 504 Askar Wataniah ke-24 yang baru, Lieutenant Colonel Muhammad Azwan Arif Muhammad Azawi. Sepanjang tempoh perkhidmatannya selama lebih 3 tahun Timbalan Komander, Lieutenant Colonel Lasahi telah menzahirkan komitmen tinggi dalam memperkasakan kesiapsiagaan anggota, memperkukuhkan disiplin serta memantapkan semangat patriotisme dan kesukarelawanan dalam kalangan warga pasukan itu. Keberangkatan Tuanku Raja Muda Perlis laku Tuanku Komander turut mencerminkan keprihatinan dan sokongan berterusan institusi diraja terhadap pembangunan kekuatan pertahanan negara khususnya dalam memperkukuhkan semangat patriotisme, perpaduan dan jati diri anggota keselamatan tanah air. Haiwan peliharaan yang halal dimakan namun sukar atau tidak dapat ditangkap untuk disembelih dibenarkan untuk dipanah atau ditembak terlebih dahulu. Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin berkata, selain menggunakan senjata, pendekatan menggunakan haiwan buruan seperti anjing untuk menangkap haiwan berkenaan juga dibenarkan di dalam Islam. Beliau berkata individu terbabit bagaimanapun perlulah membaca lafaz bismillah terlebih dahulu sebelum melancarkan panahan, tembakan atau melepaskan haiwan buruan berkenaan. Terdahulu tular rakaman video memaparkan Menteri Besar Perlis Abu Bakar Hamzah melepaskan tembakan ke arah seekor lembu korban yang sedang mengamuk pada program Korban Perdana Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Perlis di Dataran Lok 9 di sini semalam. Sekian berita disunting oleh Sofi Syamsuddin, Malaysia Madani, Rakyat Disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.